0: kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang apa ya, di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya. Ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
4: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
5: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Keseharian mereka.
5: Betul. Dan tim kami, tim Climate Policy Initiative, pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki

0: kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
4: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
5: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
6: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
7: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
6: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.

0: secara observasi kelas kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK misal. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi? Bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
1: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Aro Kusuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Gitu.
4: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
5: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
3: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
6: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
3: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia, ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
6: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
7: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung, melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkas.
6: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...81 tahun Indonesia Merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pria, setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya ya, yaitu Silang Gereja yang akan berlaku atau berlangsung dari Gereja Santo Antonius dengan tema Silang Gereja edisi tanggal 2 Agustus kali ini tentang kasih yang menyamakan dan juga mempersatukan, kasih yang menyamakan dan juga mempersatukan, mendengar tema kita pada pagi hari ini ya, di Silang Gereja hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Romo Yohanes Agus Satyono. Pendengar, selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.
1: Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-18 dengan tema Belas Kasih yang Mengenyangkan dan Mempersatukan, dipimpin oleh Romo Yohanes Agus Setiono SY. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Saudara Bersatulah dari Mada Bakti nomor 171.

0: Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, orang muda, anak-anak sekalian, berkah dalam. Pada hari ini kita memasuki bulan yang baru di awal Agustus. Dan dengan bacaan-bacaan di mana disampaikan oleh Nabi Yesaya, bangsa Israel yang kembali dari pembuangan Babel, merasa sebagai bangsa yang tidak punya apa-apa dan harus memulai hidup baru. Sementara Rasul Paulus yang ada di penjara menulis surat kepada umat di Roma. Hendaklah mereka senantiasa berpegang akan kasih dan kerahiman Allah. Dan dari bacaan Injil, Yohanes Pembaptis baru saja dipenggal kepalanya. Dan Yesus terus harus mewartakan kabar gembira Kristus. Kehidupan kita seringkali berangkat dari sesuatu yang nihil, tapi kita harus membangun harapan kita dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu berbelas kasih kepada setiap orang yang datang kepadamu. Namun kami sering menutup hati terhadap sesama dan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Engkau mengajarkan kami untuk berbagi dengan sesama. Namun kami seringkali enggan menolong dan lebih mementingkan diri sendiri. Kristus, kasihanilah kami.
1: Kristus, kasihanilah kami.
0: Roh-Mu memanggil kami untuk hidup rukun dan saling menguatkan. Namun kami masih mudah tersinggung, menghakimi, dan membiarkan perbedaan merusak persaudaraan. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal.
1: Amin.
0: Marilah kita memuji dan memuliakan Allah kita.

0: Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa memperhatikan kebutuhan umat-Mu dan memenuhi mereka dengan kelimpahan kasih-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar melalui perayaan Ekaristi ini kami semakin percaya kepada penyelenggaraan-Mu, berani berbagi dari apa yang kami miliki dan mempersatukan sesama dalam kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Pembacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersamamu.
0: Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia. Dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera bagi Anda semua. Kita memasuki bulan Agustus, identik dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan menunjukkan bagaimana para pejuang dengan semangat membara membebaskan diri dari para penjajah. Demikianlah sabda Tuhan di bulan Agustus, awal bulan ini, menggelorakan hati kita. Yohanes Pembaptis dibunuh, tetapi Yesus tidak mundur. Nabi boleh kau bunuh, tetapi semangat pewartaan harus terus berjalan. Meskipun Yesus mengundurkan diri, tetapi dia melanjutkan karya itu dan tidak putus asa. Disembuhkan orang sakit, dan juga dihiburnya orang yang berduka. Ketika mereka kekurangan makan, maka Yesus menyuruh para murid untuk memenuhi kelaparan mereka yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus meminta untuk dikumpulkan, lalu diangkatnya dengan rasa syukur dan permohonan kepada Allah. 5 roti 2 ikan itu cukup untuk memenuhi 5.000 orang, bahkan lebih. Saudara-saudari sekalian, kondisi ini juga terjadi ketika di Perjanjian Lama. Orang-orang pulang dari pembuangan Babel. Mereka mau kembali ke tanah Kanaan. Di sana ada Bait Allah, di mana mereka biasa mengungkapkan iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kira-kira kerinduan itu sama seperti saudara-saudari yang kalau cari tempat tinggal, saya mau cari yang dekat dengan gereja supaya kerinduan saya untuk memuji Tuhan bisa dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Atau mungkin untuk anak-anak yang sekolah Katolik supaya imannya dalam Kristus tetap terjaga dan sebagainya. Tentu tidak untuk mengatakan perbedaan sekolah negeri tidak lebih baik. Tetapi kerinduan itu ada pada bangsa Israel karena Ketika mereka sudah ada di pembuangan Babel, mungkin sudah memulai hidup baru, tetapi diperintahkan oleh janji Allah. Supaya mereka kembali lagi, mereka harus meninggalkan segalanya, memulai yang baru, termasuk membangun bait Allah dari puing-puing yang berserakan. Lalu dari bacaan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, dikatakan, saudara-saudara, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparan, ketelanjangan, bahaya? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Padahal Paulus menulis itu dari penjara. Dan itu menggelorakan semangat agar orang-orang tetap beriman dan setia kepada Kristus. Demikianlah iman kita menuju kepada suatu pengharapan yang senantiasa mengambil makna bagaimana Tuhan senantiasa menyediakan. Tuhan yang menjadi kemenangan bagi kita. Salib bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari suatu kebangkitan yang baru. Maka tema yang dirumuskan oleh tim liturgi, belas kasih yang mengenyangkan dan mempersatukan, kiranya meneguhkan kita. Belas kasih Allah yang mana yang kita rasa kurang, yang terus muncul dalam kehidupan kita ketika kita menemukan cinta Tuhan dan akhir sampai perjalanan hidup kita nanti. Saudara-saudari, melalui liturgi pada hari ini, kita diajak untuk senantiasa mempunyai kesadaran bahwa gereja dipanggil menghadirkan belas kasih melalui pewartaan dan pelayanan kepada sesama. Kita juga diminta terbuka akan situasi-situasi yang ada dalam sekitar kita. Kebutuhan perhatian kepada mereka yang tersingkirkan. Hendaknya senantiasa kebijakan-kebijakan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umum. Saudara-saudari, saya menyinggung, ada medsos yang menampilkan suatu kampung memasuki kemerdekaan bendera setengah tiang. Karena mereka kecewa dengan situasi yang ada. Sementara pemimpin kita Sugio Pranoto mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Semangat itu harus kita jaga meskipun situasi tidak normal atau tidak sempurna, tetapi indahnya iman kepada Kristus dapat mengatasi situasi-situasi tersebut tanpa mempersalahkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, pada generasi muda juga anak-anak sejak dini dipanggil untuk melayani, untuk senantiasa mewartakan belas kasih Allah sejak dini. Dan secara bersama-sama, kita hendaknya saling menguatkan sebagai satu tubuh Kristus dan membangun persaudaraan sejati. Saudara-saudari, kasih Allah yang begitu besar kiranya terus dapat menyatukan kita, apalagi dengan paroki Kota Baru yang hendak menyambut 100 tahun gereja kita berdiri dengan tema teman seperjalanan dalam berpengharapan. Dari waktu ke waktu sudah mendekati perayaan puncak pada 26 September dengan banyak kegiatan. Sementara kegiatan di sini juga puji Tuhan sudah bisa kita laksanakan, termasuk kemarin upacara tahbisan. Juga nantinya kaderisasi kepengurusan di lingkungan ataupun wilayah dan termasuk nanti Dewan Paroki. Kiranya itu semua akan mengantar kita kepada pelayanan kepada Tuhan melalui Gereja Katoliknya yang kudus tetapi juga memperhatikan bahwa belas kasih yang begitu besar menjadikan kita akan melewati semuanya dan membantu kita menuju pada harapan cita-cita kita bersama. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri mengungkapkan iman kita dalam Syahadat Para Rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
1: yang menderita sengsara
0: pada dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa senantiasa memperhatikan kebutuhan umat-Nya dan mencukupi mereka dengan kelimpahan kasih-Nya. Marilah dengan penuh iman kita panjatkan doa-doa kepada-Nya agar kita semakin percaya kepada penyelenggaraan-Nya.
2: Gereja dipanggil untuk menghadirkan belas kasih Kristus melalui pewartaan Injil dan pelayanan kepada sesama. Semoga Bapa Suci, para uskup, imam, diakon, serta para biarawan dan biarawati senantiasa menjadi saksi kasih Allah di tengah dunia.
0: Ya Bapa, kuatkanlah para pelayan gereja-Mu agar setia mewartakan sabda-Mu, melayani dengan rendah hati, dan menghadirkan belas kasih Kristus bagi setiap orang.
2: Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi, bangsa kita membutuhkan kebijakan yang berpihak pada martabat manusia dan kesejahteraan bersama. Ya Bapa, sertailah para pemimpin bangsa kami agar mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Anak-anak dipanggil untuk mengalami dan membagikan belas kasih Allah sejak dini, bertumbuh dalam kasih, suka berbagi, serta menjadi pembawa sukacita bagi keluarga, teman, dan lingkungan mereka. Ya Bapa, dampingilah mereka agar semakin mengenal kasih-Mu, memiliki hati yang murah hati, serta mampu mempersatukan sesama melalui kebaikan dan kepedulian. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh Kristus yang saling menguatkan, bukan hidup dalam sikap acuh tak acuh atau mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, mampukanlah kami membangun persaudaraan di tengah keluarga, lingkungan, dan gereja, agar melalui perkataan dan tindakan kami, semakin banyak orang merasakan belas kasih-Mu yang mempersatukan.
0: Allah Bapa yang Maha Rahim, teguhkanlah kami agar senantiasa percaya kepada kasih dan penyelenggaraan-Mu, menjadi saluran belas kasih-Mu yang menghadirkan kepedulian, persatuan, dan damai bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
3: Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menghantarkan persembahan kita menuju altar Tuhan dengan diiringi nyanyian persembahan Siapkan Hatimu dari Kidung Ekaristi Kota Baru nomor 168.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas kasih dan penyelenggaraanmu. Semoga persembahan ini menjadikan kami semakin mampu berbagi dalam kasih dan membangun persatuan sebagai umat-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang mahakuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga masih memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada-Mu.

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dengan iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, secara khusus Dr. Eduardus Edi Dharma, Lina Unus, Anwar Arianto, dan semua orang yang hidupnya berkenan padamu. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu beserta kita. Damai Kristus. Anak Domba Allah,
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah,
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah,
1: yang menghapus dosa dunia,

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan tubuh Kristus yang telah kami terima yang menguatkan kami dengan kasihmu dan senantiasa mencukupi serta mempersatukan kami sebagai satu keluarga. Semoga rahmatmu memampukan kami untuk menjadi pribadi yang penuh belas kasih, rela berbagi dan membawa persatuan di tengah sesama, sehingga kelak kami dipersatukan denganmu di dalam kerajaanmu yang abadi. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Saudara saudari sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat memasuki di bulan baru, di bulan Agustus. Dan juga salam buat keluarga, salam hari Minggu. Semoga Tuhan menyertai Anda sekalian. Dan terima kasih kepada semua petugas pelayan liturgi hari ini. Marilah kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan

Dengar lagu Kukira Rumah ya, yang menutup perjumpaan kita di Minggu Indie edisi tanggal 2 Agustus 2026 kali ini. Setelah ini mendengar, kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini, yaitu kami akan menghadirkan program Idola RRI untuk adik-adik kita yang mendengarkan siaran di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang adik-adik yang di rumah dan yang dimanapun kalian berada ya. Adik-adik yang sekarang mungkin sedang libur atau mungkin menikmati weekendnya di rumah ya. Ini siang-siang sudah masuk di program Idola RRI ya, di edisi hari Minggu tentunya. Edisi tanggal 2 Agustus 2026, ditemani juga oleh Kak Wahyu yang masih menemani sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga sehat-sehat terus ya adik-adiknya dan semoga lancar-lancar juga untuk sekolahnya. Sudah masuk di bulan Agustus adik-adik ya, siap-siap untuk kebanyakan di bulan Agustus bakal pulang pagi. Jadi adik-adik harus bersyukur ya, karena di bulan Agustus seperti biasanya di bulan-bulan Agustus sebelumnya akan ada banyak kegiatan-kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-80 tentunya. Dan masih menemani pendengar tentunya ya, ini di Idola RRI seperti yang sebelum-sebelumnya juga ya, kami akan hadirkan beberapa cerita rakyat ataupun dongeng yang akan menemani pendengar dan juga adik-adik di siang hari ini tentunya ya. Yang mungkin sedang mendengarkan siaran Kak Wahyu sekarang ataupun mungkin yang sedang bercengkrama atau main-main sama keluarga, boleh banget nih untuk mendengarkan siaran dan juga dongeng-dongeng yang akan Wahyu suguhkan untuk pendengar RRI Tuban.

Nah untuk hari ini adik-adik dan juga pendengar ya, Wahyu akan memberikan 3 cerita yang akan menemani di siang hari ini. Yang pertama akan ada cerita legenda Tapak Tuan ya. Dan yang kedua dilanjut dengan legenda Putri Mandalika. Ini kalau misalnya adik-adik yang belum terlalu familiar ya dengan legenda Putri Mandalika bisa mendengarkan juga. Dan yang terakhir yang sering juga Wahyu putarkan juga akan ada legenda Maling Kundang. Selamat mendengarkan adik-adik.

Alkisah dahulu kala, hiduplah seorang pertapa sakti bertubuh raksasa bernama Syekh Tuan Tapa. Karena kebiasaannya bertapa di Gua Kalam di Teluk Aceh Selatan. Tuan Tapa sangat taat dalam beribadah. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk selalu berzikir dan terus mengingat nama Sang Pencipta, baik saat matanya terbuka maupun terpejam. Dalam keadaan tak sadar pun, hatinya selalu dikuasai akan cintanya kepada Sang Pemilik alam semesta. Karena ketekunan hati dan kesungguhannya dalam beribadah, serta senantiasa mengagungkan nama Tuhan, Tuan Tapa sering mendapatkan ilham tentang berbagai hal yang tak banyak diketahui manusia biasa.

Pada suatu pagi, di atas batu besar, Tuan Tapa duduk dan memandangi laut. Saat bersamaan dari kejauhan, terlihat dua naga mendekatinya.

0: siapa kalian?
1: Perkenalkan tuan, kami adalah sepasang naga dari negeri Cina.
0: Negeri Cina, jauh sekali asal kalian. Lantas apa tujuan kalian kemari?
1: Kami telah diusir dari negeri kami.

0: sang naga itu tinggal di sebuah lereng gunung yang terletak di daerah Batu Hitam. Pada suatu malam, saat sedang tidur, sang naga bermimpi. Di dalam mimpinya, sepasang naga itu menemukan seorang bayi yang tengah terombang-ambing di lautan. Naga itu terbangun karena mimpinya. Dia pun penasaran arti dari mimpinya itu. Sang naga kemudian bergegas menemui Tuan Tapa untuk menemukan jawaban.
1: Tuan Tapa, aku bermimpi melihat seorang bayi yang terapung di lautan. Apa maksud dari mimpi itu?
0: Tuan Tapa mengangguk sambil tersenyum.
2: Mimpi yang kau alami dan bayi di mimpi itu adalah takdir yang akan terjadi kelak.
0: Keesokan harinya, ketika kedua naga sedang berburu, terdengar suara tangis lembut di antara ombak laut. Sang naga mengikuti sumber suara itu. Keduanya terkejut melihat bayi kecil tengah terombang-ambing di atas puing kapal. Tanpa ragu, keduanya membawa bayi itu ke tempat Tuan Tapa.
3: Tuan Tapa, kami telah menemukan bayi ini di lautan di antara puing-puing kapal.
2: Sepertinya inilah jawaban dari mimpi yang kau alami tempo hari.
1: Lantas, kami harus bagaimana, Tuan?
0: Tuan Tapa menatap bayi itu dengan lembut.
2: Bayi ini adalah keturunan manusia, bukan keturunan dari bangsa kalian. Jika kalian menemukan orang tua dari bayi ini, kembalikanlah. Mereka pasti sedih karena telah kehilangan.
3: Lantas, untuk sekarang, bagaimana cara merawatnya, Tuan?
2: Tanamlah beberapa tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Jika bayi ini lapar, berikanlah kepadanya.
0: Sebelum kedua naga berpamitan, Tuan Tapa memberikan sebuah peringatan penting.
2: Kalian harus berjanji, kelak jika suatu saat orang tua atau keluarga dari bayi itu hendak mengambilnya, kalian harus menyerahkannya.
1: Baiklah, Tuan. Aku akan menepatinya.
0: Tahun demi tahun telah berlalu. Kedua naga merawat bayi itu layaknya anak kandungnya sendiri. Kini bayi itu telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil dengan paras cantik jelita dan diberi nama Putri Bungsu. Setiap hari sang gadis selalu bersama kedua naga itu untuk mengarungi serta menjelajahi samudra. Meskipun begitu, di dalam hati sang putri, dia merasakan kegundahan yang mendalam. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Entah apa itu, putri bungsu juga tak mengetahuinya.

0: Tri Bungsu duduk di tepian air terjun. Di tempat itu sang putri melamun.
1: Dari mana aku berasal?
0: Tak ada jawaban yang diperolehnya. Kemudian sang putri menoleh ke gunung yang menjulang.
1: Dari mana aku berasal?
0: Namun sang gunung hanya diam, tak menjawab.
2: Kau itu adalah anak manusia.
0: Suara itu tiba-tiba menghentikan lamunannya. Sang putri menoleh dan melihat Tuan Tapa yang telah berdiri di hadapannya.
1: Hah, Tuan Tapa? Aku terkejut, tiba-tiba engkau datang. Apa benar aku ini anak manusia? Apakah dia juga besar sepertimu?
2: Tidak, putri.

saat kedua orang tuamu berlayar di lautan, terjadi badai besar menghadang perjalanan mereka. Nasib buruk menimpa kapal orang tuamu.

Ombak besar menerjang kapal hingga hancur. Mereka berhasil selamat dengan sekoci, namun harus kehilangan dirimu karena ganasnya ombak.

0: Tetapi Sang Pencipta masih menjagamu dengan membuatmu tetap hidup dan terombang-ambing di lautan. Sampai akhirnya kedua naga itulah yang menyelamatkanmu.
1: Lantas, di mana mereka berada?
0: Aku tak tahu, tapi kau tak perlu bersedih. Yakinlah, mereka masih mencarimu hingga sekarang. Dan akan tiba waktunya, kedua orang tuamu datang menjemputmu. Menemui putri kecilnya yang sangat mereka sayangi.
2: Mendengar kabar tersebut, hati sang putri semakin bimbang. Meskipun ada rasa kegembiraan karena mengetahui asal-usulnya, namun ada juga rasa cemas akan nasibnya kelak. Pada suatu hari, sang putri berdiri di tepi pantai, menikmati ombak samudra yang luas. Tiba-tiba dia melihat titik hitam dari kejauhan yang mendekat dengan cepat. Semakin dekat, dia menyadari bahwa itu adalah kapal yang tengah berlayar. Dengan berdebar-debar, sang putri melihat kejadian tersebut. Dilihatnya dua orang mendekati dan menyapanya.
1: Siapakah gerangan kalian?
0: Aku adalah seorang raja dari kerajaan Asralanoka, dari negeri India.
1: Apakah itu tempat yang jauh?
0: Ya, benar. Itu tempat yang sangat jauh. Perlu waktu lama untuk sampai di tempat itu.
1: Apa tujuan tuan ke tempat ini?
0: Tujuan kami adalah untuk mencari putri kami yang hilang. Karena dulu kapal kami hancur, diterjang badai besar di Samudra Hindia. Kami mendengar kabar jika ada bayi yang ditemukan di tempat ini.
2: Putri bungsu pun terdiam sejenak.
1: Aku adalah anak manusia yang terpisah dari orang tuaku sewaktu badai dan ditemukan di antara puing-puing kapal.
2: Raja pun terkejut mendengar ucapan sang putri. Kemudian sang raja memandangi kaki putri.
0: Anakku memiliki tanda di telapak kakinya. Apakah kamu juga memilikinya?
1: Saya memiliki tanda itu, tuan.
2: Dengan haru sang raja merangkul putrinya penuh kerinduan. Raja dan permaisuri merasa lega karena akhirnya menemukan putri mereka yang hilang. Tiba-tiba Tuan Tapa muncul.
0: Sudah kuduga kalian akan datang kemari.
3: Maaf Tuan, atas kelancangan saya datang ke tempat ini tanpa izin terlebih dahulu. Apakah Tuan adalah penguasa di tempat ini?
0: Aku hanyalah penghuni tempat ini. Aku bukan seorang penguasa. Apakah kau ingin membawa putri bungsu pulang?
3: Iya Tuan. Aku ingin membawa gadis ini pulang. Izinkan kami membawa putri kami. Kami adalah orang tua dari anak ini.
0: Ya, aku tahu semuanya. Baiklah jika seperti itu keinginan kalian. Aku bukan orang yang merawat putri bungsu. Aku di sini hanya membantu menjaganya. Untuk membawanya pulang, kau harus mendapatkan izin dari kedua naga. Karena merekalah yang telah merawat putri bungsu selama ini.
3: Aku akan segera menemui kedua naga itu, Tuan.
2: Putri bungsu membawa orang tuanya untuk bertemu dan meminta izin kepada kedua naga di sarang mereka. Namun naga jantan menolak dengan tegas permintaan itu.
4: Tidak! Hal itu tak akan pernah terjadi. Kami tak akan mengizinkan putri kami pergi dengan kalian.
3: Tapi, sudah kami jelaskan. Jika gadis ini benar-benar anak kami, terima kasih sudah membesarkannya selama ini. Kami akan berikan apapun yang kau minta. Asal anak ini pulang bersama kami. Kami berjanji akan merawatnya dengan baik.
5: Makhluk fana seperti kalian tak akan bisa menipuku. Kalian membuatnya hampir tewas di tengah lautan dan sekarang memintanya kembali. Tak akan pernah kubiarkan anakku disentuh oleh tangan kotormu itu.
2: Sang naga meraung, marah kepada sang raja atas ucapannya karena tak mungkin memaksakan kehendak dan lawannya adalah naga raksasa. Sang raja memutuskan untuk kembali ke kapal. Esok hari Tuan Tapa memanggil naga untuk menemuinya.

0: Batas waktu untuk merawat anak itu telah habis. Dia akan bahagia jika bersama kedua orang tuanya.
1: Tak usah ikut campur, kakek tua. Itu urusan kami.
0: Ingatlah janjimu dahulu. Putri bungsu adalah anak manusia. Sudah sewajarnya dia kembali pada orang tuanya. Lagi pula, mereka juga mau memberikan apapun yang kau minta jika gadis itu kau berikan.
1: Dia telah kurawat selama ini, dan tiba-tiba datang orang asing mengambilnya. Tak mungkin aku menyerahkannya. Aku tak akan pernah mengizinkannya. Nyawa pun akan kupertaruhkan untuk putri bungsu.
0: Rupanya omonganmu tak bisa dipegang sama sekali. Baiklah jika itu maumu. Jika kau bertindak lebih dari ini, aku yang akan turun tangan untuk menghabisimu.
1: Aku tak peduli.
0: Sementara itu, ketika naga jantan bertemu dengan Tuan Tapa dan naga betina sedang tidur, raja dan permaisuri membawa putrinya ke kapal untuk pergi melarikan diri, pulang kembali ke Asralanoka. Namun saat bersamaan, naga jantan tengah pulang dari tempat Tuan Tapa. Dia melihat putrinya telah dibawa oleh raja

Naga jantan marah, kemudian mengejar kapal raja dengan cepat. Dan diikuti naga betina.

Kedua naga terus menyerang kapal dengan amarah yang membara, mencoba menghalangi perjalanan sang putri bersama kedua orang tuanya.

Mendengar keributan di luar, Tuan Tapa tak tinggal diam. Dia melihat kedua naga menyerang kapal dengan membabi buta. Putri bungsu yang berada di kapal itu sedang terancam keselamatannya. Dengan kekuatan yang besar, Tuan Tapa melompat dari batu karang tepi pantai menuju ke tempat pertempuran.

Naga jantan pun akhirnya tewas di tangan Tuan Tapa. Melihat hal itu, naga betina melarikan diri dari pertempuran. Naga betina dalam kegilaannya membelah pulau di daerah Bakongan menjadi dua bagian yang sekarang dikenal sebagai Pulau Dua. Dia juga memporak-porandakan pulau kecil di sekitarnya yang kini dikenal sebagai Pulau Banyak.

Raja dan Permaisuri bersama putri bungsu memutuskan untuk menetap di Aceh Selatan. Mereka tak bisa kembali ke kerajaan Asralanoka karena kapal mereka yang rusak akibat pertempuran dengan naga. Tongkat dan sorban Tuan Tapa yang terjatuh ketika bertempur berubah menjadi batu. Sedangkan pijakan Tuan Tapa yang kuat saat melompat meninggalkan bekas telapak kaki besar dan dalam pada karang. Kini bekas pijakan kaki Tuan Tapa itu disebut dengan Tapa Tuan.

Alkisah dahulu kala, di negeri Tonjeng Beru, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sekar Kuning yang terletak di tepi pantai menghadap Samudra Hindia. Sang raja bernama Raden Panji Kusuma atau biasa dikenal dengan sebutan Raja Tonjeng Beru. Dia memiliki istri bernama Dewi Seranting. Keduanya memerintah dengan bijaksana hingga rakyatnya pun hidup makmur dan sejahtera. Kebahagiaan keluarga istana dan seluruh rakyat bertambah setelah permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan berparas cantik jelita yang diberi nama Mandalika.

0: Putri Mandalika tumbuh menjadi gadis santun, rendah hati, dan sangat menyayangi rakyatnya. Dia rela membantu warga dengan tangannya sendiri, tanpa memikirkan jika dirinya adalah seorang ningrat.
1: Terima kasih, Putri Mandalika.
2: Iya, adik kecil, sama-sama.
1: Wah, cantiknya Putri Mandalika. Aku yakin Putri Mandalika adalah putri yang terbaik.
2: Terima kasih, adik kecil. Aku selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk rakyatku.
1: Aku ingin menjadi putri, seperti Tuan Putri, ketika aku besar nanti.
2: Itu ide yang bagus, tapi yang terpenting adalah kamu menjadi orang yang baik hati dan penyayang, seperti kamu sekarang.
1: Aku akan berusaha menjadi orang yang baik, Tuan Putri.
2: Aku yakin kamu akan menjadi orang yang luar biasa.
1: Terima kasih, Tuan Putri. Aku senang bertemu denganmu.
2: Aku juga senang bertemu denganmu.
0: Tak heran, Putri Mandalika sangat dicintai dan selalu dibanggakan oleh rakyatnya. Cerita itu terdengar hingga keluar daerah. Hal ini membuat banyak pangeran dari kerajaan lain tertarik untuk memperistri Putri Mandalika.
3: Selamat datang, Pangeran, di Istana Sekar Kuning. Sungguh senang sekali saya kedatangan tamu yang berasal dari negeri nan jauh.
4: Salam hormat Baginda Raja Tonjeng Beru. Jarak jauh tak menghalangi hamba untuk bertemu Baginda. Dan terima kasih banyak atas sambutan hangatnya.
3: Baik, Pangeran. Kalau boleh tahu, apa tujuan Pangeran berkunjung ke negeri kami?
4: Maafkan hamba yang mulia. Selama ini hamba telah mendengar kabar tentang Putri Mandalika. Bukan hanya sekedar cantik, akan tetapi juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur.
3: Iya, lalu?
4: Tujuan dari kedatangan hamba adalah untuk melamar Putri Mandalika, jika yang mulia berkenan. Hamba bermaksud menjadikan Putri Mandalika sebagai permaisuri.
3: Sebagai seorang ayah, aku sangat tersanjung jika Mandalika menjadi permaisuri. Akan tetapi, untuk masalah ini, aku akan membicarakannya dengan Mandalika terlebih dahulu.
4: Baik, terima kasih Baginda telah bersedia mempertimbangkan lamaran hamba.
3: Untuk sementara waktu, Pangeran bisa beristirahat terlebih dahulu di istana khusus tamu kerajaan.
0: Di lain hari,
5: Yang Mulia, tujuan hamba kemari adalah untuk melamar Putri Mandalika.
0: Esoknya,
6: maaf Yang Mulia, maksud kedatangan hamba.
0: Ternyata, tak hanya satu pangeran yang melamar Putri Mandalika. Belasan pangeran datang dari berbagai negeri dengan tujuan yang sama, yaitu meminang Putri Mandalika.

Mereka tampan, terpelajar, dan berkarisma. Tak lupa, para pangeran juga membawa hantaran emas, kain sutra, dan makanan khas daerahnya masing-masing untuk memenangkan hati Putri Mandalika.

0: Tumpukan hantaran sampai menggunung di dalam kamar sang putri. Bukan merasa senang, semua benda-benda indah itu justru menjadi beban untuk Putri Mandalika. Karena banyaknya pelamar yang datang, Raja Tonjeng Beru mengadakan rapat dengan permaisuri dan putrinya.
1: Putriku, tentu kau sudah tahu, saat ini banyak pangeran yang datang dari berbagai negeri dan sekarang berada di istana kita. Ini bukanlah hal yang wajar.
2: Iya, Ayahanda, tentu saya sudah mendengarnya. Lantas, apa tujuan mereka berkunjung kemari?
1: Mereka kemari untuk melamarmu, putriku. Akan tetapi, aku tak bisa memilih pangeran mana yang akan diterima. Keputusan ini akan aku serahkan kepadamu.
3: Mandalika, ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang kau pilih. Ibu hanya bisa mendoakan semoga engkau memilih suami yang tepat.
2: Baik, ibu. Aku belum bisa memberikan jawaban apapun karena aku belum tahu siapa saja mereka. Nanti malam akan kucoba lihat saat mereka berkumpul.
3: Ya sudah, jika itu maumu.
0: Sambil menunggu jawaban Putri Mandalika, semua pangeran yang telah datang berada di istana khusus tamu. Para pangeran tak sabar menunggu.
4: Putri Mandalika pasti akan memilihku. Ayahku seorang raja besar yang menguasai wilayah utara.
5: Oh, tak mungkin, tak mungkin. Akulah satu-satunya putra mahkota kerajaan timur yang terkenal dengan hasil pangan melimpah. Tentu putri akan memilihku. Jangan lupa, aku memiliki armada laut yang kuat.
6: Hei, tak semudah itu. Ayahku penguasa sebelah barat. Kalian itu tak ada apa-apanya. Hartaku melimpah, semua rakyatku makmur, putri pasti memilihku.
0: Sang putri yang sedari tadi telah mengamati, terkejut melihat sikap sombong dan kekanak-kanakan para pangeran yang sedang memuji diri sendiri dan merendahkan kerajaan lain. Semakin lama obrolan mereka semakin kejam.
5: Jika sampai kau yang terpilih, sudah kupastikan pasukanku akan menyerang kerajaanmu.
4: Kau pikir aku takut menghadapimu? Pasukanku memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Sungguh hal yang mudah untuk meratakan kerajaanmu itu.
6: Jika aku tak terpilih, maka aku bersumpah semua armada perang ayahku akan meluluh lantahkan negeri ini. Akan kubumi hanguskan hingga tak bersisa.
4: Jika kau sampai berani mengusik Putri Mandalika, langkahi dulu mayatku.
5: Kalian berdua sudahlah. Aku yang pasti terpilih. Jadi kalian tak perlu buang-buang tenaga dan waktu.
0: Kecewa dengan apa yang disaksikannya, Putri Mandalika kembali ke kamarnya sambil menitikkan air mata. Kini, Putri Mandalika tak hanya bingung, dia takut salah mengambil keputusan. Kenyataannya, semua lamaran itu tak hanya soal dirinya, akan tetapi juga tentang peperangan yang bisa membuat seluruh rakyat menderita.

sang putri akhirnya berunding kembali dengan ayah dan ibunya. Raja Ratu pun merasakan hal yang sama dengan putri Mandalika. Mereka juga kebingungan. Hingga sang ayah menyarankan putri Mandalika pergi meminta petunjuk kepada sang Maha Pencipta. Jawaban apapun yang didapatkan, raja dan ratu akan menerima dan mendukungnya.

0: Dia pun mengumpulkan para pangeran.
1: Apakah kami akan mendapatkan jawabannya, Tuan Putri?
2: Oh, memang sungguh sangat cantik. Pantaslah menjadi permaisuriku.
1: Eh, Sang Putri pasti memilihku.
3: Kami sudah tak sabar mendengar jawaban darimu, Putri.
0: Putri Mandalika hanya tersenyum manis.
4: Baiklah, para pangeran. Terima kasih telah bersedia hadir di tempat ini. Saya hanya ingin memberitahukan bahwa besok pagi-pagi sekali datanglah ke tebing pantai seger. Aku akan memberikan jawaban pada kalian di sana.
0: Semua pangeran tidak paham dengan maksud dari sang putri. Akan tetapi mereka dengan kompak mengiyakan keinginan sang putri itu. Hari yang ditunggu telah tiba. Kabar ini juga telah tersebar di kalangan rakyat Kerajaan Sekar Kuning. Kawasan Pantai Seger telah dipadati penduduk yang penasaran dengan jawaban Putri Mandalika.

0: Dia terlihat mempesona dalam balutan busana sutra warna-warni yang dia kenakan. Rambutnya panjang terurai di bawah mahkota. Matanya nampak tegas namun teduh. Setelah melihat para pangeran, Putri Mandalika berjalan sendirian menuju ke tebing tempatnya bersemedi. Ini membuatnya terlihat di antara kerumunan orang.
1: Para pangeran, dengar baik-baik apa yang akan aku katakan, karena aku tak akan mengulanginya. Aku tak ingin adanya pertumpahan darah dan negeri-negeri di Lombok saling berperang. Aku hanya ingin rakyat negeri kita ini hidup makmur, aman, dan tentram. Sungguh aku tak sanggup melihat peperangan dan permusuhan. Kalian para pangeran tentu akan tetap bisa hidup enak. Tetapi ingatlah nasib rakyat kalian. Rakyatlah yang selalu menjadi korban dan menderita akibat perang. Karena itulah, aku memutuskan untuk menerima lamaran kalian semua. Itulah keputusanku, dan keputusan ini untuk menghindari rakyat tak berdosa dari kejamnya perang. Ibu, ayah, terima kasih telah membesarkanku dengan kasih sayang. Aku merasa belum cukup berbakti untuk membalas kebaikan kalian berdua. Tetapi takdir sudah menentukan demi kebaikan kita semua. Nanti akan muncul nyale warna-warni di pantai ini. Biarkan rakyat mengambilnya. Mereka bisa memasaknya atau menaburkannya di sawah dan ladang mereka. Selamat tinggal ibu, ayah.
0: Semua yang hadir belum paham dengan perkataan sang putri. Tiba-tiba Putri Mandalika menghadap ke samudra. Dia kemudian terjun ke laut.
2: Mandalika! Mandalika!
3: Putriku!
4: Hah? Putri Mandalika?
2: Tuan Putri!
0: Ombak besar pun datang menyambut dan menelan tubuhnya. Melihat putri kesayangannya jatuh ke laut, raja segera menceburkan diri ke air. Diikuti oleh para pangeran dan seluruh rakyat yang berkumpul di pantai seger.

0: kamu di mana?
1: Semua orang berusaha menyelamatkan sang putri, namun tak ada satupun yang menemukan. Putri Mandalika telah memutuskan untuk melebur bersama lautan.

Saat semua orang kelelahan mencari sang putri, tiba-tiba dari arah laut muncul hewan mirip cacing berwarna-warni yang jumlahnya ribuan. Cacing-cacing itu memiliki warna yang sama dengan kain yang dikenakan putri Mandalika, hingga banyak orang yang terkecoh dan menangkapnya.

Raja dan Ratu akhirnya menyadari jika cacing-cacing berwarna indah itu adalah jelmaan putrinya yang telah berkorban demi rakyat. Raja memerintahkan rakyat untuk mengumpulkan cacing-cacing itu dan membawanya pulang. Sebagian mereka masak dan sebagian lagi ditaburkan ke sawah ataupun ladang agar tanaman tumbuh subur, seperti keinginan Putri Mandalika.

sedangkan para pangeran pulang tanpa membawa permaisuri. Namun mereka menjadi pemimpin yang menghargai, menghormati, dan rela berkorban demi rakyatnya seperti yang dilakukan sang putri. Dan setiap tahunnya, tepat hari ke-20, bulan ke-10, penanggalan suku Sasak, diadakan upacara bau nyale untuk menghormati putri Mandalika yang baik dan bijak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan

0: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Beth Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support kepada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir di atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu, gimana? Hari Minggunya menyenangkan, happy hari ini. Sudah menjalani aktivitas apa aja di hari Minggu pagi hingga siang hari ini? Semangat karena menuju hari Senin butuh tenaga yang cukup banyak ya. Asal temani via udara hingga Tuban sore ini di siaran edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Dan tepat pukul 11.40 menit kami akan jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

siap menemani aktivitas Anda siang hari ini. Sugeng siang pendengar. Sudah ada yang gabungan di Pro 1 RR di Tuban, Pak Setiawan yang barusan saja selesai pasang umbul-umbul dan juga terap lampu perlombaan tingkat RW2, RW2 Desa Bekti Harjo, ceria alhamdulillah bersahabat, cerah semangat. Siap Pak Setiawan, Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama Pro 1 RR di Tuban hari Minggu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Setiawan. Sugeng siang sedoyo. Panireng Pro 1 RRI Tuban wonten telatah pun di kemawon jumeneng enje siap. Salam merdeka sedoyonipun. Klik nagih janji campur sari. Siap dihadirkan kagem uti sumangga. Dedaharan mugi sehat lan kelakson sedoyonipun. Amin Allahumma amin. Pak Setiawan, nyambi masak, J. Siap, semangat masak, Pak. Saya temani, J. Di Pro 1 RRI Tuban, sembari panjenengan masak. Jangan sampai gosong, ya, masak. Nanti akan dihadirkan lagu Nageh Janji. Janji ini ditageh. Ada yang gabungan lagi, Fia?

0: telepon kami. Kita akan menyapa dulu ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang Mas Bujang.
1: Sugeng siang Mbak Asma.
0: Alhamdulillah. Kenapa ini suaranya kok jauh sekali ini?
1: Ini agak jauh ya Mbak.
0: Oh ini sudah dengan... sudah. Sampun. Oh, iya. Sehat.
1: Gimana, Mas, nah?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Panjenengan pripun sehat J.
1: Alhamdulillah niki nggih sehat-sehat kemawon nggih. Saya kemawon iki.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Pripun cuacane pripun Mbak Asna?
0: Cuacanya sangat-sangat cerah pol.
1: Nggih sami Mbak Asna ten iki nggih. Cerah sangat niki.
0: Nggih, wonten lomba napa teng mriko, Mas Bujang?
1: Ten Tegal Plem niki nggih dereng wonten.
0: Dereng wonten, Je.
1: Dereng iki. Oh nggih, swanten kula wonten perubahan apa mboten? Soale niki kula handset biasane kan mboten.
0: Mboten nama-nama sampun. Tadi yang awal sampun. Tadi, Je. Kalau yang awal tadi panjenengan suarane pelan. Kalau niki sampun, Je.
1: Nggih. Mbok menawi ketepian niku wau.
0: Nggih. Enjing. Pripun, monggo.
1: Sesekarane, Mbak.
0: Siap, napa?
1: Mangke diputraken apa nggih cocok niki. Iku gelombang asmoro Mbak Asna.
0: Tembang asmoro?
1: Gelombang asmoro.
0: Oh, sing, gelombang asmoro
1: sing campur sari ori Mbak Asna nggih. Campur sari original yang gelombang asmoro.
0: Siap. Salam kangge sinten.
1: Salam Mbak Asna nggih. Kem niku wonten Pak Setiawan nggih. Sugeng siang. Ki wonten Lekmut, ki wonten Kang Jarwoto. Ki wonten Mas Budi, wonten Mas Silvan, Mbak Strini, ki wonten Kang Tamatiarto, ki wonten Mas Budi, ki Mas Silvan, Mbak Strini, ki teman-teman dan ki nggih samujani kemawon Mbak Asna nggih. Sugeng siang lan sugeng midang taken. Kagem Mbak Asna sugeng siang sugeng ayu gati.
0: Siap.
1: Matur sembah nuwun Mbak Asna nggih kalugi sesekarane.
0: Mungkin mungkin
1: saged pepanggihan malih ing sanesuk dalugi gelombang ingkang sami.
0: Siap.
1: Semanten Mbak Asna kirang langkung ngapunten lan matur sembah nuwun wekdal ugi sesekarane. Nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Anje Mas Bujang dari Tegal Pelem Meraura. Matur nuwun sangat, sampun jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban di mana aja. Langsung dihadirkan ya dua lagu requestan dari Mas Bujang dan juga Pak Setiawan. Pak Setiawan tadi request lagu Nake Janji, duko jajine sinten sing ditagih niki. Kemudian nanti berikutnya lagu dari Mas Bujang, Gelombang Asmoro. Langsung saja siap dihadirkan di siang hari ini program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari, karena di jelang pukul 13 atau jam 1 siang tepatnya. Ada Lekmut yang gabungan via WhatsApp kami. Assalamualaikum Jeng Ayu. Alaikumsalam. Nyuwun sesekaranipun warung pojok ninggal janji. Waduh-waduh, warung pojok sinten niki Lekmut. Sebelumipun kagem sedoyo semua kemawon, semua kemawon, gimana sih kok salah semua sih ngomongnya. Salamipun kagem sedaya kemawon jeng siap Lekmut. Jeng mungkin nawi kondur atos-atos dateng margi nggih. Jaga keselamatan, jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga kecantikan. Siap Lekmut, matur nuwun sangat. Ojo ninggal janji, warung pojok. Warung pojok esopo nih. Warung pojok. Pendengar, masih dihadirkan juga berbagai komposisi lagu keroncong dan campur sari untuk Anda. Yang mau request lagu ya masih bisa banget ya sampai jam 1 siang tepatnya. Boleh juga gabungan yang ingin berbagi informasi, boleh juga berbagi informasi yang ada di wilayah Tuban dan sekitarnya. Sekaligus saya mau menghadirkan warung pojok spesial untuk Lekmut yang hari ini gabungan.

Sekar sari, senandung keroncong campur sari, sesekarang ini pun lagu putri, anteping ati, menutup perjalanan sekar sari di si hari ini. Pendengar, tepat pukul 13 nanti kami hadirkan warta sepekan untuk Anda, dan jangan lupa gabungan juga nanti di program Seruling Gendang, tepat pukul 13.30 atau 13.30 ya tepatnya. Jangan lupa gabungan, kita akan dangdutan bareng nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Sepekan edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh Wahyu Pria. Berikut informasi selengkapnya.

0: Selamat siang pendengar, berikut kami sampaikan Warta Sepekan edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 bersama saya Wahyu Bria. Kita awali Warta Sepekan dengan berita dari wilayah Tuban. Dinas Pendidikan akan terapkan sistem multigrade untuk sekolah yang minim peserta didik. Fitra Adila melaporkan.
1: PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Dwi Kartika, mengungkapkan bahwa untuk mengatasi sekolah yang kekurangan siswa memerlukan beberapa langkah strategis, salah satunya adalah penerapan multigrade atau kelas rangkap. Selain sosialisasi, pembinaan guru juga diperlukan dalam penerapan sistem kelas rangkap ini agar sesuai dengan standar dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Namun ia menyebutkan bahwa kemungkinan terburuknya sistem kelas rangkap ini baru bisa diimplementasikan pada semester kedua mendatang karena persiapan ini harus menggunakan sistem yang benar-benar matang.
2: Masih proses. Karena ada banyak yang harus disiapkan, termasuk sosialisasi ke masyarakat, orang tua maksudnya. Jangan sampai nanti ada salah paham, gitu ya kan? Termasuk pembinaan gurunya dan sebagainya. Permintaan yang lain, yang pasti transportasi gratis. Kemudian insya Allah ada istilah saya ya, jam kenal mengaji di semua SD.
1: Dia mengatakan kemungkinan sudah ada sekolah yang telah menerapkan sistem perangkapan kelas ini, namun dianggap belum sesuai dengan standar dikarenakan kekurangan tenaga pengajar maupun siswanya terlalu sedikit, sehingga sekolah tersebut menggabungkan beberapa kelas menjadi satu. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Informasi lain, Gubernur Jawa Timur serukan anti-bullying di Sekolah Rakyat Tuban. Demi wujudkan pendidikan yang unggul, berkarakter, dan berintegritas tinggi. Fitra Adila melaporkan.
1: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, kondusif, dan ramah anak di lingkungan sekolah rakyat. Ia secara tegas menekankan pentingnya upaya pencegahan dini terhadap segala bentuk tindakan kekerasan maupun perundungan atau bullying di antara para siswa. Hal itu disampaikan saat melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban. Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan komitmen tersebut, Gubernur Jawa Timur menginstruksikan kepada pihak sekolah agar rutin menghadirkan tenaga psikolog profesional secara berkala atau sebulan sekali. Kehadiran psikolog yang dijadwalkan minimal 1 bulan sekali ini tentu bertujuan untuk melakukan pendampingan mental, memantau adaptasi sosial, serta memperkuat konsolidasi antar siswa.
3: Makanya saya tadi bilang sama kepala sekolah, paling tidak tiap bulan sekali itu dihadirkan psikolog. Ya, kalau psikolog datang kan melakukan proses pendekatan pada anak-anak. Nah, tadi saya juga saling menghargai, saling gotong royong, itu sudah saya sampaikan, tapi kan umum sekali. Pasti daily life-nya sangat tergantung kepada, di sini ada wali ya Bu ya, di masing-masing unit gitu. Ya.
1: Selain menekankan pada aspek pencegahan bullying, Gubernur juga mengapresiasi proses rekrutmen siswa yang menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera dan anak-anak yang sempat putus sekolah. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Kabar dari wilayah Tuban, Bupati Tuban apresiasi pelaksanaan Festival Mangrove ke-10 Jawa Timur yang digelar di Tuban sebagai sarana perawatan laut pesisir dari abrasi. Mitra Adila melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan sukses menggelar puncak Festival Mangrove Jawa Timur ke-10 di kawasan Pantai Panduri, Tuban. Ajang tahunan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga ekosistem pesisir, rehabilitasi hutan mangrove, serta memperkuat mitigasi perubahan iklim di wilayah pesisir. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridski, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemprov Jatim, yang menegaskan bahwa festival ini merupakan gerakan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan lingkungan pesisir. Selain berfungsi sebagai benteng alami, penahan abrasi pantai, mangrove juga diandalkan sebagai penyerap karbon alami yang strategis dalam meredam dampak perubahan iklim.
4: Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur kalau menunjuk Kabupaten Tuban untuk menjadi tuan rumah ke-10 Festival Mangrove ini. Sehingga kami berharap bisa dipahamkan, bisa diberikan edukasi, bukan hanya untuk abrasi, bukan untuk hanya sekedar air, tetapi ini juga tanaman yang mampu menyerap paling banyak karbon dioksida. Sehingga hal ini menjadi salah satu hal yang sangat strategis.
1: Menurutnya, garis pantai Tuban sepanjang 65 km menyimpan potensi besar yang wajib dikelola secara berkelanjutan. Gubernur Jawa Timur juga memberikan penghargaan kepada Bupati Tuban sebagai pembina perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Dari wilayah Tuban, kita menuju ke wilayah Lamongan. Kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Farin Regi melaporkan.
5: Pemkab Lamongan bersama BPBD Lamongan bergerak cepat penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dengan menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo kemarin. Bupati Lamongan Yudha Revendi menuturkan, Desa Kedung Kumpul menjadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau dan terus mengupayakan perluasan jaringan air bersih dari sistem penyediaan air Mojolagres.
6: Kita akan terus berupaya ya Bapak, termasuk wilayah-wilayah yang kekeringan ini untuk mendapatkan air dari Mojolagres. Demikian memang investasi pipa ini masih nyampe di Kembang Bau wilayah khususnya, tapi untuk yang daerah Sarejo ini masih baru sampai di daerah Tambak Boyo. Memang kita masih memperhitungkan nilai investasi yang sementara untuk mengatasi ini kita terus menyediakan dengan menggunakan dropping air.
5: Salah seorang keluarga dusun Walangkopo, Sami, mengatakan krisis air bersih menjadi persoalan yang rutin dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Menurutnya warga harus membeli tangki air yang digunakan cukup untuk 1 hingga 2 minggu.
7: Suwe Pak Munan.
8: Berapa lama?
7: 2 bulan.
8: 2 bulan. Iya. Berarti sehari-hari untuk kebutuhan mandi, terus bersih-bersih, masak, temen dari mana?
7: Itu Mas.
8: Beli?
7: Iya.
8: Berapa Bu?
7: Nanti ini gelok bok.
8: Satu bok, ha?
7: 70.
8: 70 ribu. Iya. Kira-kira berapa liter Pak Bu?
7: Asal
8: satu rit hitungannya ya?
7: Nggih, Pak nih.
8: 70.000.
7: Nggih.
8: Itu bisa dipakai berapa hari,
7: Mas? Kira minggu,
5: Pak. BPBD Lamongan memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau dan dapat segera menghubungi BPBD apabila membutuhkan dropping air bersih. Varian Reki melaporkan.
0: Kabar lainnya, Disputpora Parlamongan perkuat peran pemuda jadi benteng terdepan cegah penyalahgunaan narkoba. Farin Regi melaporkan.
5: Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kalangan generasi muda. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi anti narkoba yang diikuti puluhan peserta dari unsur pelajar hingga mahasiswa di Aula Disputpora Par kemarin. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari langkah preventif pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Kepala Disputpora Par Lamongan, Siti Rupika, melalui PLT Bidang Kepemudaan, Susilowati, mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut di latar belakangnya masih ditemukannya sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kalangan usia muda. Ia berharap para peserta yang hadir bisa menjadi benteng pertama penanggulangan narkoba serta membantu edukasi kepada masyarakat luas.
9: Ini bertujuan untuk menanggulangi bahaya penyebaran narkotika di Kabupaten Lamongan, di mana beberapa hari ini ada beberapa kasus pemuda di Kabupaten Lamongan yang terkena kasus narkoba. Melalui kegiatan ini, kami semua berharap agar para pemuda di Kabupaten Lamongan dapat terhindar dari bahaya narkoba. Tentunya kita berkoordinasi dengan beberapa sektor, baik dari Polres, KMPI, dan KIPAN Kabupaten Lamongan.
5: PMK Lamongan berharap tercipta generasi muda yang sehat, produktif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Farin Raki melaporkan.
0: Kita ke kabar arena, Persela Lamongan sambut championship dengan gelar latihan perdana. Pelatih Bima Sakti atur skuad penuhi aturan regulasi terbarunya. Farin Regi melaporkan.
5: Persela Lamongan mulai menggelar latihan perdana sebagai persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026-2027 di Stadion Surajaya. Pada tahap awal persiapan, tim pelatih fokus menyusun komposisi skuad agar sesuai dengan regulasi baru kompetisi musim ini. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan pihaknya bersyukur kerangka tim mulai terbentuk. Sejumlah pemain lama dipertahankan, sementara beberapa wajah baru telah bergabung untuk memperkuat laskar Skotikir. Bima menjelaskan, penyesuaian skuad musim ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi kompetisi Championship.
10: Dan kita berharap satu minggu ini kita akan melihat pemain yang regulasi untuk melengkapi kuota yang akan kita ambil, mungkin ada sekitar kurang lebih 8 pemain ya, karena regulasinya tahun ini agak berbeda seperti tahun sebelumnya. 2 pemain harus main di babak pertama dan babak kedua juga 2 pemain, dan babak pertama 4 pemain dimainkan bersamaan, babak kedua bisa full senior. Jadi ini jadi apa ya, jadi pertimbangan buat kita untuk memberikan pemain kesempatan pemain yang regulasi, dan kita

0: 2026-2027. Tim pelatih juga menunggu kedatangan pemain asing dan hasil evaluasi pemain trial untuk menyempurnakan skuad sebelum kompetisi bergulir. Varian Reki melaporkan.
1: Pendengar, itu tadi beberapa rangkuman berita di Warta Sepekan, edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar informasi Warta Sepekan edisi hari ini, ada dua informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dari Kabupaten Lamongan. Pembayaran parkir digital melalui Kris segera diterapkan. Diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Pemkab Lamongan mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan retribusi parkir melalui penerapan pembayaran non-tunai menggunakan Kris. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan dan Bank Jatim. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah bagi masyarakat. Bupati Lamongan Yoridar Effendi mengatakan penerapan pembayaran parkir diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.
2: Harapan kita, satu, yang pertama dengan digitalisasi ini kita harapkan pendapatan daerah khususnya PAD dari sektor retribusi parkir ini akan semakin meningkat karena pembayarannya semakin akurat, semakin akuntabel, dan tentu semakin pelayanan yang lebih baik ya, dengan pelayanan digitalisasi ini. Sekaligus juga meningkatkan elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Kita juga terus meningkatkan sektor-sektor pelayanan publik menggunakan digitalisasi termasuk dalam pendapatan daerah.
1: Kepala Dishub Lamongan, Dianto Ariwibowo, mengatakan penerapan pembayaran parkir akan dilakukan secara bertahap di seluruh lokasi parkir yang menjadi kewenangan Dishub.
3: Titik-titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di sekitar, kalau kita di Lamongan dan Babat itu sekitar 43 titik sesuai dengan SK Bupati, sehingga kemudian itu yang kemudian kita layani menggunakan Kris. Kalkus ini juga sebagai transformasi tata kelola layanan parkir kami untuk juga menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menjaga petugas kami dari hal-hal yang kemudian penyalahgunaan yang itu bisa kemudian.
1: Peluncuran resmi pembayaran parkir digital dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus mendatang. Penerapan ini menjadi salah satu langkah Pemkab Lamongan dalam memperluas transformasi digital sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir. Farin Reki melaporkan.

0: Pendengar, satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda. Trio pemain asing asal Brazil mulai berlatih bersama Persela. Pelatih berikan porsi latihan ringan untuk beradaptasi. Kembali Varen Regi melaporkan selengkapnya.
1: Skuad Persela Lamongan semakin lengkap dalam persiapan menghadapi kompetisi Championship musim 2026-2027. Trio pemain asing asal Brazil, Daniel Gonçalves, Jake Souza, dan Junio Cabral telah bergabung dalam sesi latihan skuad Laskar Joko Tingkir. Ketiganya langsung mengikuti latihan bersama para pemain Persela lainnya. Pelatih Persela, Bima Sakti, belum memberikan porsi latihan secara penuh karena kondisi fisik ketiganya masih dalam tahap pemulihan setelah menempuh perjalanan panjang dari Brasil menuju Indonesia. Selain memulihkan kondisi fisik setelah perjalanan panjang, ketiganya juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca serta pola latihan yang diterapkan Persela.
2: Terima kasih juga kepada pemain asing yang sudah hadir sore hari ini. Mereka sudah melakukan penyelesaian administrasi semuanya, dan mereka sudah bawa keluarga dan tinggal bagaimana mereka bisa adaptasi, karena tadi saya melihat Sosa sama Daniel karena perjalanan 2,5 hari ya sekitar berapa jam itu, sehingga kita butuh berikan istirahat buat mereka. Terus habis itu tadi latihan agar mereka kita kontrol agar

0: tidak terlalu over karena masa apa ya, masa recovery mereka perlu adaptasi juga.
1: Dengan bergabungnya trio pemain asal Brasil, Persela kini memiliki tambahan kekuatan dari sektor pemain asing. Namun pemain sakti memastikan proses peningkatan kondisi fisik dan adaptasi tetap dilakukan secara bertahap. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Sepekan edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sebelum nanti kita beralih di program Seruling Gendang, tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 atau jam 3 sore tepatnya. Yang mau request lagu-lagu dangdut langsung aja gabungan pendengar ya sampai jam 3 sore. Jadi langsung aja di 0356-883-4756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Lagu-lagu dangdut sudah kami hadirkan. Tadi ada dua lagu yang menjadi pembuka di program Seruling Gendang edisi hari ini. Dengan cuaca yang sangat-sangat-sangat-sangat terasa sekali panasnya di wilayah Tuban dan sekitarnya. Bagaimana di tempat Anda, apakah juga panas? Atau beda sama di Tuban Kota? Anda boleh gabungan sembari juga request lagu dangdut favorit Anda di hari Minggu. Semoga hari Minggu Anda selalu menyenangkan karena besok sudah hari Senin. Kita akan kembali bekerja dengan energi yang penuh. Harusnya ya. Makanya kita hari Minggu ini kita cari energi, hal-hal yang bikin kita semangat supaya nanti kerja hari Senin juga makin semangat. Salah satu hal yang bikin semangat adalah request lagu dangdut di RRI Tuban bagi Anda orang Tuban dan sekitarnya yang suka lagu dangdut. Kembali Esna hadirkan lagu-lagu dangdut yang akan menghibur Anda di siang hari ini.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore tepatnya. Ada yang gabungan via telepon, kira-kira siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang Mas Bujang.
2: Selamat siang Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berjumpa kembali Mbak Asna ya. Gimana nih kabarnya Mbak Asna siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat seger waras Mas Bujang pripun?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Asna ini juga kabarnya baik-baik saja, juga sehat-sehat saja. Iya. Oh iya Mbak Asna, gimana nih keadaan cuaca di sekitar RRI ini?
1: Alhamdulillah kalau dalam studio dingin, kalau di depan studio panas.
2: Iya Mbak Asna, ini cuacanya juga di kawasan Tegal Plem cerah banget Mbak.
1: Cerah aja sami. Iya.
2: Anginnya juga
1: kuenceng deh.
2: Lumayan dia, agak lumayan Mbak Asna.
1: Ikutan terbang gak? Kena angin.
2: Ini jadi AC alami Mbak di sini. Kalau di situ kan AC elektronik di situ ya.
1: Betul sekali.
2: Oh iya Mbak Asna.
1: Monggo Mas Bujang mau lagu apa
2: nanti
1: ini?
2: Diputarkan lagu. Yang kalem-kalem, yang lembut-lembut Mbak Asna.
1: Apakah apa itu?
2: Ya, Spiring berdua aja Mbak
1: Asna.
2: Yang
1: Spiring
2: duet
1: berdua,
2: Mbak Asna ya.
1: Siap.
2: Mas Irwan sama siapa itu ya. Yang duet. Ya.
1: Siap.
2: Ya sambil salam-salam Mbak Asna ya.
1: Monggo untuk siapakah itu?
2: Mas Sarwoto ya, selamat siang. Ada
1: selamat
2: juga
1: siang.
2: Temo, selamat siang juga. Ada Pak Setiawan. Ada juga Mbak Mas Budi, ada Mama Yu, ada juga Mas Silvan, Mbak Sutrini, ada juga Pak Setiawan, ada Wijasmuni Parasma, ada lagi Mbak Ahman Temandang ya, selamat siang, ada Mas Solikin, ada Kang Tamatiarto, ada juga... Oh iya pokoknya kesemuanya saja Mbak Asna ya.
1: Siap.
2: Tanpa terkecuali selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
1: Amin Allahumma amin.
2: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Iya.
2: Sekian dulu Mbak Asna, kurang lebihnya mohon maaf dan... Terima kasih banyak Mbak ya.
1: Dengan senang hati.
2: Dan lagunya. Sekian dulu Mbak Asna. Nyun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Bujang. Saya hadirkan kembali yang gabungan via WhatsApp ada Pak Setiawan. Sedang menyapa siapakah Pak Setiawan?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Seluruh gendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Salam buat teman yang baru yaitu Mbak Dwi dan Mas Satria. Monggo masuk untuk dangdutan bersama, tak lupa dengan Mas Julpan, Bang Ujang, Mas Solikin yang di Jawa Tengah, Pak Agung yang ada di Perunggan, Pak Purwanto yang ada di Tulungagung, lalu Om Jarwoto, Bu Jasmuni, Bu Rumiah, Bu Ii, Bu Sutrini, Mama USTNJ, dan untuk semuanya saja, semoga sehat. Untuk Uhti Hasna, semoga sehat selalu dan apa yang dicita-citakan tercapai. Lagunya yang kemarin ya, Sumi Sumi.
1: Siap Pak Setiawan. Lagu Sumi Sumi niku lagu nopo? Sebentar ya, saya carikan dulu ya. Kok ada lagu Sumi Sumi? Oh nje, Semerap kulo. Siap dihadirkan Pak Setiawan. Ada lagi yang gabungan, siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang juga Mbak Asna.
1: Enje, apa kabar-kabarnya bagaimana?
2: Alhamdulillah, baik Mbak Asna.
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
2: Gimana punyanya kabar balik gimana Mbak Asna?
1: Alhamdulillah sehat, seger waras.
2: Sehat tanpa sambat Mbak ya?
1: Iya harus, sehat tanpa sambat. Oh manje ini buatan pareng sambat kok. Ini dengan ini Jay Sinten. Sebentar, Pak. Dengan Pak Didik ya?
2: Dari kawasan Kerak, Mbak.
1: Oh, Pak Jarwoto, Allah Karim. Ini kenapa saya selalu lupa. Pengapunten sangat, Cik, Pak.
2: Ya, aku selalu dilupakan, ya.
1: Boten, no. Nah, tapi kan boten niki, boten ketinggalin apa?
2: Lupa secara di lapangan Kerak itu datang, ya,
1: jenengan. Datang, enje, panjenengan semra boten, no.
2: Boten nggak ada nomor, boten nggak ada nomor yang jenengan, tapi boten sakit kepangge jenengnya.
1: Enje, kulo kok supe pan jenengan tapi datang nopo boten?
2: Kulo.
1: Enje.
2: Kulo boten bang.
1: Oh boten. Ruame kok pak niku pak, masya Allah.
2: Acara tenggerak niku ruamu.
1: Enje ruame pol.
2: Enje waktu yang saat sama tenggerak geral, yo.
1: Luar kita biasa. Mm-mm.
2: Nanti diputerin apa ya?
1: Apa itu, Manggo?
2: Pertemuan dua aja, Mbak ya.
1: Pertemuan yang kedua.
2: yang pertemuan yang pertama kan gagal.
1: Nggih.
2: Jadi pertemuan kedua aja, Mbak ya.
1: Nggih, mungkin lek gagal nggih pertemuan ketiga, gagal nggih keempat ngoten nggih. Dan seterusnya ngoten.
2: Oke, Mbak Asna, aku tak beri salam ya.
1: Monggo, salam yang untuk siapakah itu?
2: Ya, tadi ada Pak Setiawan yang di Beti Harjo ya.
1: Ha-ha, betul.
2: Oke, makasih singgulani Pak Setiawan. Selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga Pak Setiawan ya. Juga ada Lemon yang di Montong, ada Pak Didi, ada Kang Solikin, juga ada Kang Tama Fiarto. Mas Bujang udah masuk, Mbak, ya?
1: Sudah.
2: Oh, Mas Bujang selalu perdana, Mbak.
1: Nggih toh, langsung pertama pol pokoknya Mas Bujang iki.
2: Nggih. Lanjut, Mbak, ya?
1: Monggo.
2: Baik, Mas Budi juga
1: ada.
2: Ada Mbak Manya di Temandang, ya? Juga ada Mama Yu. Ada Bunda Kenti yang di Tuban Kota ya, Sendangarjo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ya, salamnya untuk semuanya aja Mbak Asna ya. Ya, untuk Mbak Asna, semoga sehat selalu bersama keluarga. Banyak rezeki panjang umur, Mbak ya.
1: Amin.
2: Oke, lagunya saya tunggu. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kagem Pak Jarwoto. Selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Langsung saja dihadirkan ya lagu-lagu yang sudah direquestkan siang hari ini. Nanti Anda boleh gabungan lagi di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban, rekayasan lagu dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban sudah dihadirkan siang hari ini. Ada yang kembali gabungan, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Halo.
1: Halo. Selamat. Iya, halo.
2: Iya, halo.
1: Halo, selamat siang, seruling gendang.
2: Bergendang bareng RRI Tuban, gimana kabar Mas?
1: Alhamdulillah, kabarnya kabar baik, panjenengan pripun?
2: Ya, alhamdulillah, baik, baik, sehat.
1: Alhamdulillah, ini dengan Pak, sebentar.
2: Ya, terserah, Pak Neswa.
1: Aduh, Pak, ini Pak dengan Hasna.
2: Mas ya kapopo.
1: Ini dengan Mas Tama Tiarto ya?
2: Iya.
1: Di, iya. Yang ada di.
2: Yang di ada di Tuban Kulon, Kulon.
1: Paling ujung sana ya.
2: Iya. Sudah batasan.
1: Nje.
2: Nah, Kulon ini melok sarang.
1: Betul betul betul. Lagunya apa, Mangga?
2: Lagunya kalau ada itu Mbak. Kitab duniamu kupingnya cintaku.
1: Apa-apa itu? Coba diulangi lagi.
2: Kitab duniamu kupingnya cintaku. Kalau enggak ada secangkir kopi, Pak.
1: Ada.
2: Ya, kalau ada ya kitab duniamu, Pak.
1: Siap dihadirkan.
2: Ya, salamnya buat Mbak Hasna, semoga sukses selalu.
1: Amin. Nje.
2: Ya, selanjutnya juga ada Kang Kucang, ada Mas Yulpan, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ada Mas Jarwoto, ada teman-teman, ya selamat siang. Ada Bu Jasmuni. Terus ada Pak Setiawan yang ada di Mutiarjo, juga selamat siang. Terus ada Pak Agung, ya selamat siang. Ada Mbak Ii. Terus ada Kang Budi, ya selamat siang. Ya, dan semuanya saja tanpa terkecuali Basna.
1: Siap.
2: Ya, salamnya semuanya saja. Terima kasih Mbak Asna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tama Tiarto yang ada di Tuban bagian barat, tepatnya di Banjar ya. Langsung saja dihadirkan lagu Hitam Putih Duniamu Putihnya Cintaku, spesial untuk Mas Tama Tiarto di siang hari ini.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita akhiri dulu program Seruling Gedang edisi hari ini. Karena sesaat lagi, tepat pukul 16 hingga pukul 16, kita akan beralih di Tuban sore ini dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan kami hadirkan untuk Anda Tuban sore ini, dan juga informasi juga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar. Gimana sore hari Anda hari Minggu atau sudah kerasa vibes-nya menuju hari Senin ya? Karena minggunya sudah menuju sore hari, gimana sudah liburankah di bulan Agustus awal ini atau bahkan ada yang sudah berkegiatan karena info yang kami terima dan melihat di media sosial ternyata tanggal 2 hari ini juga sudah banyak yang mengadakan lomba. Kemudian juga ada yang jalan sehat, berhadiah. Ada event juga yang masih terselenggara nanti malam. Yang bingung mau kemana, nanti di Museum Kabang Putih Tuban masih ada Naik at the museum Kabang Putih Tuban maksud kami. Dan ada juga teater di Budaya Loka Tuban. Nah jadi memang banyak ya rangkaian kegiatannya. Dan masih banyak lagi tentu di bulan Agustus ini. Bulan kemerdekaan yang selalu identik dengan keramaian-keramaian aktivitas yang tidak hanya di tingkat daerah. Tapi tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa atau bahkan RT RW pun kadang juga bikin event atau acara sendiri ya. Bentuk semangat merayakan sekaligus juga kebersamaan dengan keluarga, dengan tetangga kanan kiri supaya sama-sama bersatu, kemudian saring merangkul, gotong royong di bulan kemerdekaan ini. Kembali hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda di sore hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRD Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda di Tuban siang ini hingga Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRD Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: Redaksi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya yang dikenal sebagai Kampung Bendera mulai dipadati oleh pembeli. Inilah info prima selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Dio Pratama.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Oni Arianto melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
3: Klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
4: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya dibebaskan, hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu, karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian, sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
2: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
1: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kawasan Jalan Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yang dikenal sebagai Kampung Bendera, mulai dipadati oleh pembeli. Faiz Putra melaporkan.
5: Sejumlah penjual bendera yang berada di Kampung Bendera Surabaya, tepatnya di kawasan Darmokali, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, mulai menunjukkan peningkatan pembeli pada awal bulan Agustus kali ini. Pemandangan khas berwarna merah putih sudah mulai terlihat di sepanjang pinggir jalan, lengkap dengan berbagai macam hiasan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Salah satu pedagang bendera bernama Aisyan Jaya, saat diwawancara RRI Minggu 2 Agustus 2026 mengatakan, dirinya sudah mulai memajang bendera dagangannya sejak tanggal 10 Juli lalu, sampai akhir Agustus 2026. Ia menjelaskan sampai tanggal 2 Agustus ini, para pembeli masih tergolong landai. Namun dirinya memperkirakan periode peningkatan pembeli bendera terjadi pada awal bulan Agustus jika berkaca dari tahun lalu. Selain itu, dirinya menyampaikan harga yang dibanderol pada penjualan tahun ini cukup bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pembeli yang paling banyak meminati dagangannya tahun ini didominasi oleh pihak perkantoran.
6: Belum tahu, masalah kalau tahun lalu itu tanggal 26 Juli sampai awal Agustus.
7: Yang beli biasanya buat rumah atau buat apa?
6: Buat beli semuanya, rata. Itu nanti tanggal 10 biasanya.
5: Dirinya sudah memulai usaha dagang bendera sejak 12 tahun lalu dan tetap berjualan meski momen kemerdekaan telah usai melalui platform marketplace secara online. Ia optimis penjualan tahun ini akan tetap ramai seperti tahun 2025 silam. Apalagi beberapa waktu lalu dirinya mengaku sempat didatangi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, yang membeli secara langsung barang dagangannya. Faiz Putra melaporkan.
1: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari mulai 30 Juli hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Januar Fahmi melaporkan.
8: Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari mulai tanggal 30 Juli hingga 15 Agustus 2026 nanti. Dalam hal itu dalam rangka memperingati atau memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, program bertajuk Sahabat Sidoarjo ini memudahkan masyarakat memperpanjang SIM tanpa terkendala jam kerja. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Muhammad Zainur Rofiq mengatakan layanan digelar bergantian di beberapa titik. Selain perpanjangan SIM, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan serta berkonsultasi hukum dengan personil Satreskrim.
9: Pelayanan terutama dalam pengurusan perpanjangan SIM, karena kita ketahui hasil dari analisa kami saat di lapangan, sehingga banyak dari masyarakat ini terkendala karena waktu. Karena masyarakat ini banyak yang profesi sebagai karyawan, juga ini kadang menjadi kendala saat waktu, di mana saat SIM sudah masa habis, ya untuk izin dan seterusnya yang menjadi kendala. Sehingga dari analisa inilah kami membuat terobosan bagaimana untuk meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan kami ini lebih mudah, lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas terutama masyarakat dan para karyawan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
8: Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudi Anugrah Putra juga menyebut layanan 24 jam tersebut diharapkan memberi akses pelayanan publik yang mudah, cepat dan fleksibel bagi masyarakat. Program ini juga menjadi upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Di Kabupaten Lamongan, pembayaran parkir digital melalui QRIS segera diterapkan dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi. Farin Regi melaporkan.
10: Pemkab Lamongan mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan retribusi parkir melalui penerapan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Program tersebut merupakan hasil kerjasama Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan dan Bank Jatim. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah bagi masyarakat. Bupati Lamongan Yoredar Effendi mengatakan penerapan pembayaran parkir diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.
11: Harapan kita, satu, yang pertama dengan digitalisasi ini kita harapkan pendapatan daerah khususnya PAD dari sektor retribusi parkir ini akan semakin meningkat karena pembayarannya semakin akurat, semakin akuntabel, dan tentu semakin pelayanan yang lebih baik ya, dengan pelayanan digitalisasi ini. Sekaligus juga meningkatkan elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Kita juga terus meningkatkan sektor-sektor pelayanan publik menggunakan digitalisasi termasuk dalam pendapatan daerah.
10: Kepala Dishub Lamongan, Dianto Ari Wibowo, mengatakan penerapan pembayaran parkir akan dilakukan secara bertahap di seluruh lokasi parkir yang menjadi kewenangan Dishub.
12: Titik-titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan di sekitar, kalau kita di Lamongan dan Babat itu sekitar 43 titik, sesuai dengan SK Bupati, sehingga kemudian itu yang kemudian kita layani menggunakan QRIS. Kalkus ini juga sebagai transformasi tata kelola layanan parkir kami untuk juga menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menjaga petugas kami dari hal-hal yang kemudian penyalahgunaan.
10: Peluncuran resmi pembayaran parkir digital dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus mendatang. Penerapan ini menjadi salah satu langkah Pemkab Lamongan dalam memperluas transformasi digital sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir. Farin Reki melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. M. Samsudi melaporkan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, Jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
14: Datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi adalah hidrometeorologi.
13: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. M. Samsudi melaporkan.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menuntaskan program rumah tidak layak huni. Imam Malik melaporkan.
15: Penanganan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Ngawi membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi menegaskan dukungan dari pemerintah pusat, Basnas hingga pihak swasta menjadi pendorong utama untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Kepala Bidang Kabid Perumahan Rakyat DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita menyampaikan, keterlibatan berbagai pihak sangat membantu pemerintah daerah dalam mengejar target pengentasan RTLH yang jumlahnya masih ribuan unit. Tahun ini, Pemkab Ngawi menargetkan perbaikan sebanyak 215 RTLH yang bersumber dari anggaran daerah. Target ini mendapat suntikan signifikan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya PSPS pemerintah pusat yang mengalokasikan sekitar 800 unit rumah di wilayah Ngawi.
16: PSPS informasinya, karena itu kebetulan bukan kewenangan kami, jadi kami yang mendapat informasi aja sekitar 800-an dari pusat. Tentunya untuk program-program rumah tidak layak ini, baik dari pemerintah daerah maupun pusat maupun mungkin ada dari Basnas, swasta, itu tentunya membantu bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan rumah tidak layak ini menjadi rumah layak.
15: Wahyudi melanjutkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, lewat dukungan dan skema kolaborasi program dari berbagai pihak, di DPRKP Ngawi optimis penanganan ribuan rumah tidak layak huni dapat diselesaikan secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pandaan. Emil Akbar melaporkan.
17: Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sumber Gedang Pandaan. Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi bersama 3 anggota dewan lainnya. Selama sidak, para wakil rakyat ini berkeliling ke semua ruangan SPPG, termasuk melihat bagaimana pengaturan instalasi pengolahan air limbah, sertifikasi SEF hingga overload kuota makanan gizi gratis yang diterima Dapur SPPG Pandaan. Menurut Andri, seluruh pegawai dapur wajib mengutamakan kualitas makanan. Kejadian dugaan keracunan yang dialami belasan pelajar di SMA Negeri 1 Pandaan beberapa waktu yang lalu, jangan sampai terjadi lagi.
18: Prinsipnya kami datang ke sini Komisi 4 bukan karena apapun, tapi karena menjadi keresahan masyarakat. Nah, makanya kita ingin lihat di prosesnya, ternyata memang di sini kapasitasnya overload 3.800.

0: juga lanjut ke sumur resapan. Sumur resapan kami ada tiga, yaitu satu resapannya berukuran 3 kubik.
1: Sebelumnya diberitakan belasan pelajar SMA Negeri 1 Pandaan mengalami muntah-muntah dan gatal usai konsumsi makan bergizi gratis beberapa hari lalu. Diduga berasal dari makanan yang dikirim dari SPBG Sumber Gedang. Namun pihak SPBG menjelaskan penyebabnya disebabkan karena mempunyai riwayat alergi makanan dan psikosomatis. Selain itu pasca kejadian, dapur SPBG juga berhenti sementara sambil menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional. Emil Akbar melaporkan.
2: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Khairul Umam melaporkan.
3: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Evi Haryati, menjelaskan pelaku usaha tersebut mencakup wira usaha baru, pedagang kaki lima, hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Kontribusinya mencapai 14,99% dengan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini.
4: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu internet, karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman lah. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
3: Untuk memperluas pasar, kata Evi, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Diskopindag juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pelatihan pencatatan keuangan dan transaksi sederhana bagi pelaku UMKM. Farida Husnia melaporkan.
5: Sebagian ibu pelaku UMKM mendapatkan pelatihan pencatatan sederhana dari transaksi yang terjadi dan penentuan harga pokok produk. Pelatihan tersebut diberikan dosen program studi Prodi Akuntansi Universitas Hayam Wuruk UHW Perbanas Surabaya, Reza Arlinda Sarwendi, bersama Dr. Rizky Aprilia Nita. Kemarin Reza Arlinda Sarwendi mengatakan hal ini cukup krusial karena seluruh UMKM digandeng sebagai mitra bergerak di sektor makanan dan minuman.
6: Ke-11 UMKM yang menjadi mitra kami, sebagian besar atau hampir seluruhnya bergerak pada food and beverage, yang dimana di sini kesulitannya adalah menghitung harga produk karena bahan baku yang digunakan adalah bahan baku sembako yang kita tahu harganya cukup fluktuatif. Maka kemarin kita melakukan diskusi bagaimana cara yang tepat, cara yang bijak untuk bisa menentukan harga pokok produk agar UMKM tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi dalam penentuan harga jual.
5: Sementara itu, dosen prodi akuntansi UHW Perbanas Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita, mengatakan bahan baku yang digunakan pelaku UMKM memiliki harga dengan fluktuasi tinggi.
7: Kalau makanan dan minuman itu kan produk yang sama itu banyak sekali ya pesaingnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernah nggak mengalami kayak begini? Setelah tadi ada perbandingan, pernah ngerasa nggak yang saya jual ini kemahalan nggak ya gitu ya? Justru kalau terlalu murah kan nggak masalah, ibu-ibu, kalau kemahalan, waduh kok kemahalan ya gitu, itu pernah nggak? Berikutnya adalah yang bikin overthinking ya, biasanya ibu-ibu, gimana ya gitu ya nuruninya, padahal mungkin harga bahan bakunya juga sudah naik gitu kan, sambil untung padahal juga sudah sedikit gitu, tapi kok ada nih yang lainnya justru juga berani jual dengan harga yang lebih murah gitu ya.
5: Dosen Prodi Akuntansi UHW Perbanas Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita menambahkan, pentingnya pelaku UMKM menetapkan harga pokok produk dengan tepat supaya harga jualnya bisa bersaing. Farida Husnia melaporkan.
2: Lonjakan aktivitas penerbangan tidak berjadwal di Bandara Noto Hadi Negoro Kabupaten Jember menunjukkan tingginya minat kalangan investor, pejabat pemerintah, dan sektor swasta terhadap potensi ekonomi Kabupaten Jember. Anggi Widya melaporkan.
8: Bandara Noto Hadinegoro Jember mencatat peningkatan aktivitas penerbangan tidak berjadwal atau unscheduled flight sepanjang Juli 2026. Sejumlah pesawat dari Jakarta maupun Sumatera mendarat dengan membawa tamu dari unsur pemerintah, investor hingga pihak swasta yang berkunjung ke Kabupaten Jember. Kepala UPTD

0: Layanan Jasa Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Edi Purnomo mengatakan, penerbangan non-reguler itu berada di luar jadwal penerbangan komersial rute Jakarta-Jember yang saat ini dilayani oleh FlyJaya.
1: Di bulan Juli ini kita kedatangan beberapa pesawat tidak berjadwal ya, pesawat di luar FlyJaya dan WI, baik dari Jakarta maupun dari Sumatera. Pesawat-pesawat tersebut sebenarnya adalah membawa beberapa tamu, baik dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan, yang sifatnya itu ada investor, ada pihak swasta, ada juga dari ini. Nah, dilihat dari kedatangan pesawat yang tidak terencana atau tidak terjadwal seperti itu, berarti ada peluang, ada potensi-potensi tertentu di Kabupaten Jember yang membuat pesawat-pesawat tersebut atau orang-orang di dalam pesawat tersebut untuk datang ke Jember. Sehingga kami yakin, kami optimis bahwa penerbangan di Bandara Jember ini akan memiliki potensi yang bagus.
0: Kondisi tersebut diharapkan bisa menjadi modal untuk mendorong pengembangan layanan penerbangan di Bandara Noto Hadinegoro. Meski demikian, ia menyebut penambahan rute maupun frekuensi penerbangan reguler masih bergantung pada kebijakan maskapai. Di sisi lain, sosialisasi mengenai ketersediaan rute dan jadwal penerbangan juga perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan transportasi udara melalui Bandara Noto Hadinegoro. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar pemusatan latihan atau puslat selama 3 bulan mulai Agustus hingga Oktober 2026. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi mengatakan, program puslat menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada Porprov 2025. Program tersebut juga menjadi tahap awal pembinaan atlet yang diproyeksikan tampil pada Porprov 2027. Sentot juga menjelaskan, dasar penentuan peserta puslat berasal dari atlet-atlet yang sebelumnya meraih prestasi pada Porprov 2025.
5: Kemarin kita mendapatkan prestasi itu, tapi ada beberapa atlet yang sudah tidak bisa lagi untuk tampil di 2027. Ya kurang lebih sekitar 35 atlet karena usia dan sebagainya. Nah, ini juga kita kemarin mengadakan tes Dotomek. Artinya bagaimana kita melihat kebugaran, kesehatan dan sebagainya atlet kita yang kita jaring untuk persiapan pusat. Nah, pusat ini sangat penting karena pusat ini bagian bagaimana nanti akan mereka bisa memberikan satu potensi yang baik untuk dipersiapkan di Porprov 2027.
4: Selain itu, seluruh cabang olahraga diminta mempersiapkan atlet secara maksimal karena persaingan di Porprov 2027 diperkirakan semakin ketat. Lokasi penyelenggaraan di Surabaya juga menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi sejak awal. Sentot juga menegaskan, hanya atlet yang memiliki kualitas, kesiapan, dan mental juara yang akan diberangkatkan mewakili Kota Batu pada Porprov 2027. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
6: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
7: Karena sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
8: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
6: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Dinsos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya. Saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini, mau nggak? Soalnya 3 tahun di asrama. Mau tak sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun. 3 tahun itu cepat. Nggak ada syarat-syaratnya ya. Nggak, cuman wajib di asrama kan.
8: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
6: Ini nanti ke depannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi terbentur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Ya, bismillah aja. Nanti siapa tahu, Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
8: Di sekolah itu pula, Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana, namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,45% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur Wahidin mengatakan, percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
9: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
8: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur hingga lapangan olahraga.
7: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
10: Ya, totalnya 6,6.
7: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya, karena sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
8: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani mengatakan, seluruh persiapan operasional telah memasuki tahap akhir. Pemeriksaan kesehatan calon siswa dilakukan sebelum mereka memasuki asrama. Dilanjutkan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 3 Agustus 2026. Sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
11: Cek kesehatan gratis di KG sebelum asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS. Insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni. Semua SL itu ada pendampingan dari Taruna dan Taruni. Jadi mulai tanggal 3 sampai 7 Agustus. Kemudian dilanjut lagi MPRS kegiatan seperti sekolah lain. Sementara ini kan rintisan dari desa, terus permainannya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
8: Bagi pemerintah, sekolah rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
3: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Agustin Irdiani yang melaporkan semifinal dan final Piala Presiden 2026 diputuskan berlangsung di Bali. Silakan laporan rekan Agustin.
2: Ya, terima kasih rekan Dio di studio. Baik pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Surabaya di mana saat ini tengah berlangsung konferensi pers mengenai penetapan venue atau tempat untuk pelaksanaan semifinal dan juga final Piala Presiden 2026. Dan beberapa saat yang lalu telah diputuskan oleh Ketua Steering Committee Marwar Sirait jika tempat untuk semifinal maupun final diputuskan berlangsung di Bali. Dan keputusan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PSSI Erick Thohir melalui sambungan telepon yang tadi dilakukan secara terbuka di depan media maupun juga masyarakat. Dan untuk hadiah sendiri tadi juga disampaikan jika ada peningkatan dari sebelumnya 6 miliar rupiah ini dinaikkan menjadi 8 miliar rupiah. Dan kemudian tadi juga disampaikan beberapa pertimbangan begitu ataupun juga berlangsungnya semifinal maupun final tidak dilangsungkan di tempat penyelenggaraan awal yakni di Bandung dan Surabaya. Namun di Bali karena juga mengingat memang diketahui tim-tim besar yang akan bertanding begitu di mana Persebaya sebagai juara grup B harus melawan runner up grup A Arema FC, kemudian Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Dan Bali dirasa menjadi tempat yang pas begitu untuk dilaksanakannya semifinal dan juga final. Dan saat ini sendiri tadi sudah berlangsung tanya jawab begitu dari perwakilan pemain baik Persebaya maupun juga Arema dan juga tim peserta yang dilakukan melalui Zoom begitu. Kemudian selain itu juga tadi disampaikan penghargaan kepada legenda sepak bola, beberapa legenda sepak bola baik yang berasal dari Surabaya maupun juga nasional, dan diberikan hadiah sekitar 100 juta rupiah untuk para legenda tersebut. Kemudian juga tadi disampaikan untuk tanya jawab mengenai pelaksanaan jadwal maupun juga kritik terkait pelaksanaan yang disampaikan langsung oleh peserta dari Piala Presiden 2026 ini. Meskipun Surabaya tidak menjadi venue semifinal dan final, namun Ketua Steering Committee sendiri tadi menyampaikan terima kasihnya dan juga apresiasi terhadap Surabaya yang dinilai sangat berhasil melaksanakan venue menjadi tuan rumah Piala Presiden 2026 karena dianggap aman, nyaman maupun juga bersih begitu. Tadi disampaikan jika memang di Surabaya ini inilah sangat layak, namun untuk pelaksanaan semifinal dan final sendiri tidak dilakukan di sini. Begitu juga dengan Wali Kota Surabaya juga dalam keterangannya menyatakan terima kasih dan ini menyatakan siap jika pada pelaksanaan Piala Presiden berikutnya ini Surabaya akan menjadi tuan rumah begitu. Kemudian tadi ini juga dihibur ada masyarakat yang hadir dan juga beberapa UMKM. Ini dihibur oleh penyanyi dari ada akademia begitu. Kemudian juga tadi Remo sehingga memang menyemarakan berlangsungnya press conference Ratu semifinal dan juga final Piala Presiden 2026 ini. Demikian aku dengar Jani melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Agustin Irdiani, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Agustin Irdiani seputar semifinal dan final Piala Presiden 2026 diputuskan berlangsung di Bali. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kita sudah masuk ya dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. M. Samsudi melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso mencatat sebanyak 195 kejadian bencana terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya dan didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman terbesar di Bondowoso. Secara nasional, jenis bencana itu juga mendominasi hingga sekitar 99% dari seluruh kejadian bencana.
4: Datangnya memang tidak sesering dari hidrometeorologi, tapi ketika terjadi juga bisa berkontribusi. Misalkan gempa bumi, gunung berapi, tsunami, itu juga punya dampak signifikan. Tapi secara fakta nasional, 99% bencana yang sering terjadi itu hidrometeorologi.
3: Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dihindari karena dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun kekeringan. Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat langkah mitigasi. BPBD sendiri terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Selain edukasi, BPBD juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana. M. Samsudi melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Pentingnya mengkampanyekan tentang merawat alam guna mencegah dampak polusi udara perlu dilakukan oleh manusia secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah polusi udara, yaitu A. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. B. Mengurangi penggunaan kendaraan. C. Memperbanyak tanaman hijau. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Bahaya polusi udara bukan hanya berbahaya untuk saat ini, namun juga berbahaya untuk kelangsungan hidup ke depannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus gencar merawat alam dengan cara seperti mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, mengurangi penggunaan kendaraan, dan memperbanyak tanaman hijau.
6: Waktunya Kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas. Apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim. B. Pengambilan air tanah secara berlebihan. C. Perusakan sumber-sumber mata air. D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
1: Anda kembali dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 140 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 24 hingga 30 Juli 2026. Syamsuddin melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 140 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 24 hingga 30 Juli 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Cardoso mengatakan jumlah tersebut didominasi gempa bumi dangkal yang mencapai 114 kejadian. Selain itu tercatat 26 gempa bumi menengah dan tidak ada gempa bumi dalam selama periode pengamatan itu. Riko menjelaskan aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta aktivitas sejumlah patahan lokal yang masih aktif. Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas kegempaan cukup tinggi dan perlu terus dipantau.
0: Adapun total kegempaan pada periode ini di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sejumlah 140 kali kejadian gempa bumi dengan magnitudo terbesar 4,3 dan magnitudo terkecil 1,1. Ditinjau dari magnitudonya, gempa pada periode ini didominasi oleh magnitudo dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 113 kejadian. Dan untuk berdasarkan kedalaman didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 114 kejadian. Dari 140 kejadian tersebut, ada satu gempa bumi yang dirasakan pada tanggal 28 Juli 2026 dengan magnitudo 4,3, kedalaman 21 km, dirasakan pada skala intensitas 3 MMI di Blitar, Malang, Lumajang, dan Jember.
2: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi terkait gempa bumi. Warga juga diminta terus mengikuti informasi resmi dari BMKG sebagai acuan dalam menghadapi potensi bencana kebencanaan geologi. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah yang populer dan diminati dunia. Asli berasal dari kawasan Asia Tenggara, tanaman yang satu ini memiliki potensi besar menjadi komoditas ekspor menjanjikan, termasuk bagi Indonesia. Ada beberapa wilayah di tanah air yang terkenal sebagai penghasil kunyit berkualitas tinggi, salah satunya Ponorogo. Bukan hanya berupa tanaman segar hasil panen, produk olahannya dalam bentuk kunyit kering dan bahan herbal jadi komoditas unggulan di salah satu kabupaten wilayah Jawa Timur ini. Terungkap jika salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia yakni India. Pada Agustus 2022 lalu, ekspor kunyit asal Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya dari Kecamatan Selahung, mencapai 300 ton. Sebelumnya, ekspor dengan tujuan negara yang sama berkapasitas 50 ton sudah dilakukan pada bulan Maret lalu. Adapun kunyit-kunyit yang dikirim berasal dari 10 desa yang berada di Kecamatan Selahung. Jika ditotal secara keseluruhan, permintaan kunyit dari negara Bollywood mencapai 2.000 ton dengan nilai dari ekspor kunyit tersebut di kisaran 3 miliar rupiah. Di Indonesia, kunyit umumnya memang dikenal sebagai tanaman rempah yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai jenis masakan khas Nusantara. Namun di India, kunyit digunakan untuk ramuan kecantikan. India juga terkenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, di mana dalam kepercayaan mereka, kunyit dianggap sebagai simbol kesucian tubuh dan jiwa. Karena kebutuhan itulah, kunyit masih sangat dibutuhkan di India, dan Ponorogo menjadi salah satu wilayah pemasok kunyit terbesar bagi negara tersebut.
1: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
2: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
1: Ah, masa?
2: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
1: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
2: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
2: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini ya. Masih dalam rangkaian Surabaya sore ini tentunya ya. Kami terus mengajak Anda untuk bisa bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini bersama program-program terbaik yang disajikan oleh Pro 1 tentunya ya. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 yang akan dipandu oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama.
2: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
3: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Mengingatkan ya kalau besok ini hari Senin ada pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam ya. Ini di grup A Piala AFF 2026. Nah, timnas kita sendiri ini memiliki modal yang cukup meyakinkan ya sebelum menjamu Vietnam pada laga ketiga grup A Piala AFF 2026. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam akan digelar di Stadion

Bang, rekor dalam beberapa tahun terakhir pun diperlihatkan rivalitas yang makin sengit. Indonesia sempat mencatat 3 kemenangan beruntun sebelum Vietnam menghentikan tren tersebut pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2024. Stadion Pakansari juga menyimpan kenangan manis bagi tim Merah Putih. Di stadion tersebut, Indonesia pernah menaklukkan Vietnam 2-1 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016. Sebenarnya kalau kita melihat momentum kedua tim ini terlihat cukup berbeda. Performa Garuda di turnamen kali ini turut menjadi modal berharga ya. Pasukan John Heitman membuka kompetisi dengan kemenangan 5-1 atas Kamboja. Lalu melanjutkan dengan menumbangkan Timor Leste 3-0. Sebaliknya, Vietnam datang ke Bogor setelah gagal mengamankan kemenangan. Tim asuhan Kim Sang-sik harus puas berbagi poin usai bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Meski statistik sedikit memihak Indonesia, semua catatan tersebut tak akan berarti ketika pertandingan dimulai. Kedua tim ini tetap memiliki peluang yang sama untuk mengamankan kemenangan dan memperkuat posisi di klasemen grup A Piala AFF 2026. Jangan lupa untuk tetap selalu dukung ya timnas Garuda kita di esok hari. Ya, terutama mungkin yang warga mana? Warga Kabupaten Bogor ya, kalau bisa datang ya. Ya boleh datang ya. Oke, pokoknya kalau nggak bisa ya tetap dukung lewat rumah ya. Kita semangati Garuda muda kita, semoga besok berhasil ya mencatatkan kemenangan selanjutnya. Berarti jadi kemenangan ke berapa? 13 ya. 13 kali menang. 11 kali menang. Berarti kalau bisa menang, semoga bisa mendapatkan catatan kemenangan ke-12 kali melawan timnas Vietnam.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, saat lagi pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita simak terlebih dahulu renungan agama Islam dengan topik Hal Tentang Wanita. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita, ibu, adalah madrasatul ula yang membentuk karakter dan cara berpikir satu generasi di belakangnya. Maka mempersiapkan visi dan kecakapan seorang ibu sama pentingnya mempersiapkan peradaban umat ini. Mereka harus dibekali agar kelak mampu menjadi seorang perempuan untuk agama ini yang setiap tutur katanya akan meninggikan kalimat Allah. Sementara dari rahimnya tidaklah akan tumbuh benih di dalamnya kecuali generasi yang sejak awal pertumbuhan sudah bertabur dengan kalimat suci. Kita persiapkan pula anak laki-laki kita menjadi pemberani bagi agama. Mereka menghiasi hidupnya dengan tangis di malam hari dan usaha yang gigih di siang hari. Mereka mampu menegakkan kepala keluarga dengan izzah. Apa itu izzah? Harga diri yang tinggi di hadapan manusia dikarenakan kehormatannya, kemuliaannya, keimanannya, dan kekuatannya. Tetapi terhadap istrinya, sikapnya lemah lembut. Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang hebat dan saleh, pintu pertamanya adalah mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Penghormatan yang utama adalah ibu, ibu, ibu, baru bapak. Semoga kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Semasa hidup kita, apabila beliau sudah wafat, kita kirimkan doa. Dan paling bagus, ziarahi kedua makbaroh orang tua kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya.
2: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
3: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
2: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
4: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
2: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
5: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
2: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
7: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
2: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
8: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
2: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini jangan kemana-mana ya, karena pukul 18 waktu Indonesia Barat kita mengajak Anda untuk mengikuti Warta Musik hari ini edisinya, yaitu bentar. Tadi sudah saya buka loh. Oh ini, hari ini tanggal 2 Agustus edisi Gita Gutawa ya. Jadi tidak terlalu lawas ya. Ini kayaknya sih angkatannya saya ya, Gita Gutawa itu ya. Seumuran lah, tipis-tipis. Jadi nanti selama 1 jam mulai pukul 18 kita akan mengupas dan ini ya, menghadirkan informasi biografi sedikit ya dari seorang Gita Gutawa yang sekarang ini ya kayaknya sudah jarang menelurkan lagu ya, kayaknya ada kesibukan lainnya. Tapi nggak apa-apa, karya-karyanya beberapa masih ini ya, melekat ya, seperti Dubidu, Bukan Permainan, dan juga yang featuring dengan ada band Yang Terbaik Bagimu itu tetap menjadi hits terbaik dari Gita Gutawa. Nanti kita akan hadirkan Warta Musik edisi Gita Gutawa setelah beberapa tembang lagu berikut ini.

0: Aluna Sagita Gutawa itu atau lebih dikenal sebagai Gita Gutawa. Ya, saya baru tahu namanya aslinya Aluna Sagita Gutawa. Ya, itu tadi lagu Sempurna yang dinyanyikan oleh Gita Gutawa yang aslinya lagunya Andra Endo Tulang Belakang ya. Ini adalah penyanyi soprano, aktris dan produser musik asal Indonesia, dikenal dengan jangkauan vokal operatik soprano yang tinggi dan jernih. Gita merupakan putri, putri dari maestro komposer ternama Indonesia, yaitu Erwin Gutawa. Selain sukses di industri musik tanah air, Gita juga dikenal sebagai akademisi berprestasi yang aktif mengabdi di bidang edukasi dan seni. Oh iya itu, tadi itu saya mau ngomong, dia kayaknya lagi fokus ngajar ya, ngajar dan juga ngajar seni juga di bidang edukasi dan seni ya. Jadi udah jarang bikin lagu karena dia fokus itu ngajar ya kayak. Oke, kita sapa yang di line telepon ya. Sudah tidak sabar sebenarnya, sudah dari jam 3 berdering ini. Halo, Warta Musik.
1: Halo, Warta Musik bersama Bang Dio.
0: Halo, Warta Musik. Bu Dewi.
1: Iya.
0: Iya enggak?
1: Sehat, Bang Dio.
0: Sehat, Alhamdulillah. Kabarnya gimana, Bu Dewi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini suka entah kita ketawa.
1: Ya, suka aja dengar ini.
0: Hah?
1: Ini aku mau yang mau tapi malu.
0: Mau tapi malu ada ya. Nanti ya, saya putarkan ya. Oke. Ya. Terima kasih. Siap. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Bu Dewi sehat selalu ya. Malu tapi mau. Malu tapi mau. Ada enggak ya? Adalah harusnya ya. Aku malu. Oh, malu tapi mau tapi malu, kok malu tapi mau ya sih, mau tapi malu, kebalik ya. Oke, saya sapa yang di line telepon lagi sebelum saya putarkan lagu berikutnya ya. Halo, Warta Musik.
1: Halo, Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas puterno iku mas. Parasit mas.
0: Parasit, oke, ada punya aku semuanya. Lagunya kan gak banyak ya, kita ketawa. Iya pasti diputer ya, kok. Aman Bu Siti.
1: Bu Siti. Jam 8 mas.
0: Jam 8.
1: Walah, sampai jam rolas.
0: Wah, boleh. Terima kasih Bu Is.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Tadi apa? Malu, mau tapi malu. Terus ini yang kedua itu parasit ya. Udah pasti ada ini. Karena lagunya emang gak banyak. Jadi kita langsung aja ya hadirkan tembang-tembang. Pokoknya harus keputar semuanya ya. Malu, mau tapi malu. Ini featuring Maya ya dari Gita Gutawa.

0: Dasar kau parasit ya. Itu judul lagunya Parasit ya. Itu lagunya Gita Gutawa ya, salah satu lagu yang populer juga ya dari beberapa lagunya tadi. Yang pertama tadi juga Mau Tapi Malu, itu juga bagus ya. Nah, kalau kita melanjutkan tadi, Gita Gutawa ini tadi kelahiran Jakarta 11 Agustus 93. Oh ya kan, benar kan pantaran saya kan? Dia hanya 1 tahun lebih tua dari saya. Berarti dia umur sekarang umur 33. Tahun ini 33 ya dia ya. Ini, tahun ini kan saya 32. Berarti dia 33 ya. Oh, S2 Innovation and Entrepreneurship di LSA, LSI. S1-nya Ekonomi di University of Birmingham. Kuliah di luar negeri semuanya ini kayaknya ya. Bismillah, semoga anak-anak saya juga bisa ya berkuliah di luar negeri ya. Latar belakang pendidikannya ya mulai belajar bermain piano dan berlatih vokal sejak usia sekolah dasar ya. Kalau ngelihat dari background-nya bapaknya ini ya pasti dikasih ini pelajaran musik ya. Meskipun memiliki karir yang sangat cemerlang di industri hiburan sejak remaja, kita tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Top pendidikan menengah ini menyelesaikan pendidikan SMA Bina Nusantara atau BINUS. Sekolah larang, Bos. S1-nya S1 jurusan Ekonomi University of Birmingham di Inggris dan lulus tepat waktu di 2014, terbaik. S2-nya magisternya beasiswa LPDP di London School of Economic and Political Science Inggris, mengambil jurusan MSc in Innovation and Entrepreneurship dan lulus tahun 2015 dalam waktu 1 tahun. Winter ya. Oke, kita sapa lagi yang di line telepon. Halo.
1: Selamat sore, Mas Dio.
0: Selamat sore, Pak Toto.
1: Dari Pak Toto, betul. Ya,
0: Pak Toto, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kita kok tahu tuh memang punya suara yang khas banget.
0: Ya.
1: Apalagi kalau saya pernah dengar tembang religinya itu Obat Hati itu, suaranya betul-betul penghayatannya bukan main.
0: Apa judulnya tuh? Obat Hati?
1: Iya, dulu itu tembang religi. Tak kira nggak bisa masuk sini, nggak bisa.
0: Oh, bukan itu ta? Apa ta? Jalan lurus ta?
1: Jalan lurus, ya betul. Yeah. Jalan lurus. Tapi nggak bisa masuk sini kan? Itu kan tembang religi lain. Yeah,
0: nggak apa-apa. Kan
1: nggak apa-apa ya?
0: Lagunya.
1: Oh, boleh nggak tuh? Boleh, nggak apa-apa lah.
0: Jalan lurus ya, oke.
1: Okay. Jalan lurus, betul. Yeah.
0: Oke, tunggu ya.
1: Itu, ya.
0: Tunggu Pak Toto.
1: Untuk Mas Dio Pratama selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Toto. Pak Toto sampai jumpa. Ini saya baru kenapa kok kalau disalami sama pendengar lain itu Pak Toto sampai jumpa itu ternyata dari situ ya. Pak Toto sampai jumpa. Saya sapa lagi. Halo.
2: Halo, selamat sore Warta Musik.
0: Warta Musik.
2: Assalamualaikum Mas Yo.
0: Waalaikumsalam. Bu Siti.
2: Sampai jumpa glodak ngono lo.

0: Nek perempat.
1: Oh iya ta. Sampai sempat glodak.
0: Ah, ana glodake.
1: Oh, ndang kene kok gak ana glodake?
0: Enggak. Beda paling.
1: Beda. Nang kene kudu.
0: Seru-seruan teh.
1: Apa? Mas, apa?
0: Utemno lagu sing enak, Mas. Ayo Mas, saya ndak ngerti jodoh le lagu itu, Mas.
1: Iya, wis tunggu aja gitu. Tak puterno lagu sing enak. Oke,
0: puteren kabeh wis tak dengeri, melo ae wis ya. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak Dio Pratama, Mas. Sampai jumpa nanti.
1: Sampai jumpa, glodak.
0: Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glodak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti gabung itu. Mek ngomong gitu tok, minta diputerin lagu enak gitu. Halo. Warta Musik.
2: Halo juga Warta Musik.
1: Halo Bang.
2: Halo juga Bang Dio, kalau Pak Toto glodak, kalau Bang Bolga horas.
1: Horas.
2: Nah. Bang Horas hadir. Bang, apa Erwin Gutawa apa?
1: Gita Gutawa, Gita. Anaknya.
2: Iya, yang menyanyikan lagu hilangnya seorang gadis barang itu toh.
1: Gita Gutawa, perempuan kok.
2: Oh, Gita Gutawa, saya kira Erwin Gutawa. Oh, inilah isi. Kalau orang salah dengar itu seperti inilah aku, Bang.
1: Iya, tapi kita ketawa tahu enggak?
2: Alhamdulillah, masalah lagu nomor 2 bagi Bang Bolga. Sekali merdeka tetap merdeka. Putarkan semua Bang ya.
1: Iya, yes, siap. Thank you so much. Oke, ini ya waktunya habis sama ini ya pendengarnya cuma minta ya putarkan semua. Iya, saya putarkan semua. Oke, kita lanjut putarkan sekarang Jalan Lurus ya dari Gita Gutawa.

0: Bukan permainan dari Gita Gutawa, salah satu lagu favorit saya. Paling lebih tepatnya ini yang paling saya favoritin, bukan permainan ini ya. Kayaknya ini lagu pertamanya dia gak sih? Saya lupa ya. Waktu yang lagu pertamanya sendiri, kalau yang dia nyanyi paling pertama itu kalau nggak salah yang sama ada band yang terbaik bagimu itu ya. Kita sapa yang di line telepon. Mata musik.
1: Ahiyo, ahiyo, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warta musik. Kok suara saya sendiri kedengaran? Ya Allah.
0: Waalaikumsalam. Maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat, Maya.
1: Ya, tadi yang dikatakan itu Erwin Gunawan kan ayahnya si Gita Gutawan, seorang musisi, komposer, produser kondang di Indonesia. Mm-mm. Gitu loh. Kalau gitu Bang Dio ini seumuran anak saya yang perempuan loh.
0: Oh iya.
1: Bang Dio, makanya jadi waktu hebat ya Gita, siapa Aluna Sagita Gutawa ini pernah menciptakan lagu pada saat itu acara apa namanya Soul Talks konser in Jakarta, ingat nggak 2017?
0: Saya tidak begitu mengikuti.
1: Karena anak saya paling senang kan sepantaran dengan Gita Gutawa. Mm-hmm. Jadi cucu saya senang, itu kan bahasa Korea. Dia ciptakan itu lagunya. Yang saya nyanyikan tadi loh barusan, Come On. Ya, Come On itu kan ciptaannya si Gita Gutawa. Mm-hmm. Ini dia mendapatkan hebat ya. Di kebudayaan bersama penyanyi asal Korea itu dia mendapatkan gelar, dinobatkan lah gitu sebagai duta kehormatan pariwisata Seoul pada tahun 2017. Makanya saya ikut karena anak saya sama cucu saya nonton di sana tuh di Kuningan, kalau nggak salah di apa Premier Kuningan Jakarta Selatan Ciputra ya gitu. Jadi saya ingat sekali. Lalu dia kan suaranya suara sopran gitu, suara tinggi sekali itu ya. Kayaknya oktavnya oktav 5 atau 6 gitu loh. Oh iya, tinggi suara dalam gitu. Saya bukannya yang tadi saya nyanyikan itu Come On ya.
0: Yeah.
1: Ciptanya si itu sendiri si siapa namanya Gita Gutawa. Tapi yang tadi yang dengan Maya itu memang featuring Gita Gunawan featuring dengan Maya, bukan mau tapi malu. Tapi malu tapi mau judulnya gitu loh. Sorry, tak koreksi sedikit ya. Dia juga featuring juga dengan Derby Romero kalau nggak salah itu ya.
0: Iya ada.
1: Terus dengan Davi, dengan ada band. Saya senang sekali yang featuring dengan ada band nih. Lagu ayah ya, yang terbaik bagimu. Wah, enak deh nanti kalau bisa laster itu diputar. Tetapi yang saya inginkan, saya request ini lagu yang dia featuring dengan siapa? Delon. Enak lagunya, boleh ya? Your Love.
0: Oh, oke, okay. Your Love ya.
1: Nah, tetapi saya kira tadi nggak boleh religi, nggak tahu boleh. Itu sangat enak sekali lagunya kalau dalam bulan puasa Ramadan itu selalu diputer yang jalan lurus atau itu balada selawatnya juga enak atau kisah 8 dirham Nabi Muhammad. Enak sekali itu. Jadi saya hafal juga karena anak cucu saya juga suka gitu. Jadi saya request itu ya.
0: Iya.
1: Itu dengan Gilan ada ya?
0: Aman, ada.
1: Ada aman, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Selamat bertugas, selalu sukses dan insya Allah rezeki halal datang dari seluruh penjuru.
0: Amin.
1: Ini saya sudah ditunggu, tahu nggak sudah banyak yang nyewa busana untuk 17.
0: Alhamdulillah.
1: Tetapi ya. Biasa saya suka diskon 50% gitu loh.
0: Terbaik.
1: Memang selalu tiap tahun begitu. Pokoknya asal kembalinya itu tidak jangan apa robek, tapi memang resiko sih ya kalau udah gitu.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih, Ma.
1: Salam buat Kakak Amal dan Bidadari MF-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan Gita Gutawa dan Delon, Your Love. Nanti sebelum kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
3: Lagu terakhir dalam Warta Musik hari ini edisi Gita Gutawa kami hadirkan kepada Anda, yaitu ada band dan juga Gita Gutawa dengan Yang Terbaik Bagimu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasanah Suyu memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasanah Suyu disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu ya. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain apa?
5: Enggak dong, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif.
5: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berarti pak. 2008 kan berlaku kan batasan kita 2008 gitu. Jadi ada perubahan lagi. Kalau ini udah dibahas, itu maksudnya kita capek aja kerja. Jadi kalau 2008, karena Menteri MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Alih finalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal disampaikannya dalam sosialisasi persiapan melenggarakan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istilah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhat, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan. Seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanannya bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pudi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Haspur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan 400 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo, Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parahnya kalau hujan itu ada hujanan, kalau hujanan aja ada kejejek, ada kelapapan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, anu senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat. ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan apa tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali gitu. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah

0: dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
1: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Therefore they are not part of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
4: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk

0: Bersih sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
1: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Cao Ki-moon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
2: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
1: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.

0: tepatnya di Bali.
1: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
0: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
2: Saya setuju.
0: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
3: 6 miliar.
0: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
1: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
4: Jadi kalau insya Allah, di sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
5: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
1: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Konghucu dengan topik Kongsi Guru Sepanjang Masa. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Unse Adi Broto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wei Te Tong Tian. Hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan, Xian Yu Ite, sungguh milikilahnya satu kebajikan. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tian yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kungce beserta segenap para senbing dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Wang Tian Sang Tri. Telah berkah dan karunia-Nya kami dipertemukan kembali di RRI Surabaya dalam mimbar agama Konghucu. Kiranya apa yang kami perbincangkan pada hari ini dapat kami ambil hikmah di dalam kehidupan ini. Sembah dan sucikah Tian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat keluh kerutuk kepada Tian, sesal penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tian senantiasa penili pembimbing dan penyeta atas kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti, Wei Tian Yu De, San Zai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tema ataupun judul pada hari ini adalah Nabi Agung Kungse, Guru Sepanjang Masa. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, Nabi Kungse mulai mengajar ketika beliau berusia 22 tahun dan segera mendapat banyak murid. Beliau membuka lebar pintu sekolahnya bagi siapapun yang dengan tulus berkehendak untuk belajar. Bayaran yang diterimanya sangat kecil sekali dan ia sendiri memang tidak menuntut bayaran, sehingga murid-murid hanya membayar sesuai dengan kemampuan mereka. Seorang muridnya malah hanya membayar dengan sepongkok daging kering. Nabi Kungce atau Konfusius mewariskan kecintaannya untuk terus belajar dan pemikirannya pada murid-muridnya, serta mengajari mereka cara berpikir bagi diri mereka sendiri. Sebagaimana dikatakan pula, ketika mengajar salah satu sudut dari suatu masalah kepada siapapun, namun ia tidak dapat mengajari sendiri ketika sudut lainnya, maka beliau tidak akan mengulangi pelajaran yang diberikannya. Nabi Kungce atau Konfusius mengabdikan hidupnya untuk mengajar. Selama masa hidupnya, beliau mengajar sekitar 3.000 murid. Dari 72 murid terbaik yang masih diingat hingga kini, mereka memiliki posisi penting dalam mencatat ucapan sang Nabi yang menyebarkan ajaran dan bimbingannya. Menjadi jelas mengapa Nabi Kungce atau Konfusius dipandang sebagai guru pertama di dunia, terutama di negeri Tiongkok. Musik jadi minat yang sangat penting bagi Nabi Kungce, dan ia mulai mempelajarinya secara mendalam pada usia 29 tahun. Ketika ia bermain dan mendengarkan musik, beliau mengalami peralihan mendalam pada berbagai pikiran dan perasaannya. Dan pada akhirnya, Nabi Kungce memadukan musik ke dalam pandangan hidupnya untuk memperhatikan kemampuan musik
dalam mempengaruhi seseorang agar menjadi lebih baik atau justru menjadi lebih buruk. Tapi Gong Zhe berkonsultasi dengan Lao Tzu, pendiri daripada agama Tao yang sangat legendaris dan penulis buku Tao Te Ching, untuk mempelajari cara menyelenggarakan upacara dan musik. Lao Tzu adalah penulis perpustakaan kerajaan dan lebih tua 50 tahun daripada Nabi Gong Zhe sendiri. Kaitan antara Tao dengan agama Konghucu terbayang dalam konsultasinya yang terjadi di antara keduanya. Kendati kedua agama dan aliran ini saling berselisih selama bertahun-tahun, sesungguhnya agama Konghucu dengan agama Tao pada akhirnya saling mengevolusi. Interpretasi baru yang menyatukan unsur tiap aliran. Hal ini akan tercermin di kemudian hari dalam gerakan Neo Confuciani dan Neo Taoist. Masing-masing memiliki hal yang kurang pada pihak lainnya. Para Taojin serta para pendengar yang berbahagia. Maka, para nabi, para pembesar, para utusan Tuhan, biasanya melakukan perjalanan ke provinsi lain untuk mengajar dan memberikan nasihat. Maka Nabi Gong Zhe memutuskan untuk mengajar di kalangan pemerintah di wilayah sekitar dengan membawa serta sekelompok murid. Beliau berdiskusi dengan banyak pangeran. Ada yang mau mendengar dan peduli. Sedang yang lainnya hanya sekedar tutup telinga. Sejumlah muatan di dalam kitab Sabda Suci, yaitu kumpulan ucapan ataupun sabda daripada Nabi Gong Zhe, melukiskan diskusi itu. Setelah 14 tahun menjalani gaya hidup berkelana, pada usia 68 tahun, Nabi Gong Zhe kembali ke negeri Lu, di negeri asal daripada Nabi Gong Zhe, menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajar dengan terkadang memberi nasihat pada pemerintah. Dan tentu saja, sambil terus belajar pada tahun terakhir hidupnya beliau, Nabi Gong Zhe menyempurnakan kitab I Ching. Kaum tokoh Taoisin dan Konfusiani sama-sama mengagumi kitab I Ching sebagai ajaran utama untuk dapat memahami cara kerja batin yang berlangsung di alam semesta ini. Nabi Gong Zhe menulis sebuah komentar tiap heksagram dikenal dengan nama Ten Wings. Komentar ini menjadi dasar bagi kalangan agama Konghucu. Teori mereka yang diungkapkan dengan metafora konseptual diambil dari kitab I Ching. Nabi Gong Zhe juga menulis suatu sejarah yang definitif mengenai eranya sendiri, yaitu kitab suci yang kita kenal dengan kitab Junju King. Nabi Gong Zhe adalah seorang pria yang tinggi besar dengan watak lembut yang menyukai musik dan tarian. Salah satu pendahulu dalam kitab Sabda Suci atau Luni mencirikan dirinya sebagai orang yang bersahabat tanpa mengurangi penampilan yang bermartabat. Besar tetapi tidak galak, penuh dengan hormat tetapi juga santai. Maka tersirat di dalam kitab Sabda Suci jilid yang kedua pasalnya keempat, Nabi Gong Zhe bersabda, pada waktu usia 15 tahun, sudah teguh semangat belajarku. Usia 30 tahun, tegaklah pendirian. Usia 40 tahun, tiada lagi keraguan dalam pikiran. Usia 50 tahun, telah mengerti akan firman Tian. Usia 60 tahun,
Pendengarannya telah menjadi alat yang patuh untuk menerima kebenaran. Dan usia 70 tahun sudah dapat mengikuti hati dengan tidak melanggar garis kebenaran. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Nabi Kungse adalah seorang pria yang dibesarkan di lingkungan yang sangat rendah hati. Dan alih-alih mempromosikan integritas, beliau bersikuku pada prinsip-prinsip dan kepercayaan sendiri. Dan terjadilah kekacauan ketika itu di negeri Tiongkok mengalami pergolakan. Pemikiran daripada Nabi Kungse tidak dapat dikatakan sistematis jika menggunakan standar barat. Tetapi memang bukan itu sasarannya. Beliau mencoba mentata standar bagi segenap penganut agama Konghucu di dunia, terutama di negeri Tiongkok, yang melanjutkan ajarannya. Beliau lebih percaya pada upaya melakukan pencarian ke dalam batin, alih-alih menetapkan suatu sistem untuk ditiru oleh para pengikutnya. Dan beliau menganut kepercayaan bahwa para pengikutnya akan mengembangkan kebijaksanaan untuk generasi mendatang. Maka, Nabi Kungse mencermati masalah keadaan manusia. Beliau menekankan kaitannya antara jalan langit dengan jalan bumi, dengan jalan kemanusiaan. Beliau mencanangkan dunia tindakan dalam hubungan sosial sebagai pusatnya. Kaum Konfusiani menunjukkan kehidupan sehari-hari sebagai fokus meditasi untuk mendapatkan penerangan. Dan Nabi Kungse pun bersabda, "Aku pernah memanjakan diriku sendiri dengan berpikir dan bekerja tanpa makan sepanjang hari dan tanpa tidur di malam hari. Aku menemukan bahwa praktek semacam ini tidak ada faedahnya. Caranya lebih baik adalah belajar." Tersirat di dalam kitab Sabda Suci, jilid ke-7, pasalnya ke-17. Kemuliaan adalah fungsi yang berasal dari cara hidup kita. Hal-hal yang ada di dalam karakter kita diolah dari hal-hal yang kita lakukan. Tindakan kita menjadi penting dan dapat membimbing kita ke arah keselarasan sosial, sebagaimana terungkap dalam tradisi kehormatan dan keluhuran daripada Nabi Kungse untuk membedakan sejumlah keluhuran, kemanusiaan, kepatuhan anak, kesetiaan, tugas, ketulusan, kebenaran, dan kesantunan. Keluhuran paling utama adalah hatinya manusiawi yang kita kenal dengan ren atau kemanusiaan. Kualitas utama ini ditafsirkan dengan banyak cara oleh generasi sesudah Nabi Kungse. Ren diterjemahkan sebagai pribadi yang sejati, seutuhnya manusia. Dirinya sejati itu jujur, terus terang, benar. Kualitas ini telah dianugerahkan pada manusia. Yang kita perlukan hanyalah bersikap jujur, murni, dan tulus. Nabi Kungse mengajarkan kepada para muridnya untuk mengolah kualitas ini. Keluhuran ini berorientasi pada tindakan dan dipraktekkan dalam hubungannya dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri. Tindakan ini tetap diterapkan bahwa ketika para Tojin sedang sendirian, bagi Nabi Kungse, manusia menggunakan nilai-nilai untuk membimbing kehidupan mereka. Karena itu, orang-orang yang bijaksana tidak mencoba memisahkan realita dari nilai yang dilakukan maupun yang menyangkut yang seharusnya dilakukan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Terhadap pertanyaan yang sering kita diajukan oleh kaum jen. Apa penerangan itu muncul tiba-tiba?
atau merupakan hasil dari pembelajaran yang secara perlahan-lahan? Nabi Kungce akan menjawab, pembelajaran perlahan yang berkesinambungan. Setiap orang punya kemampuan untuk menjadi dan menjalani hidup yang tercerahkan. Walaupun demikian, kaum bijak secara terus-menerus mengolah jalan untuk menuju sana dalam kehidupan dan hubungan sehari-hari. Sehingga lebih sedikit terang yang tertutup dan samar-samar baginya. Sikapnya tidak bermoral dan tidak tulus bukanlah ciri yang melekat pada diri kita. Sejak kita lahir, semua ini kita pelajari dalam proses hidup kita ini. Jadi pengaruh sosial dan keadaan hidup dapat membuat kita terjerumus ke jalan yang salah. Nabi Kongcu mengajarkan bahwa kita dapat dan seyogianya selalu kembali kepada sifat alam yang kita kenal kita, yaitu bagaimana kita mengenal watak sejati. Dunia yang kita tinggali, sebagaimana adanya dengan segala tugas, keluarga, tanggung jawab, dan kewajiban adalah fokus yang tepat. Hubungan timbal balik, menurut pelajaran daripada Nabi Kungce, adalah kaidah emas yang terkadang disebut juga sebagai kaidah perak, yaitu agar kita perlu memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak akan lakukan terhadap diri kita sendiri. Kesempurnaan ini ditemukan di dunia ini, dalam kehidupan dan hubungan sehari-hari. Dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak sempurna dan tidak benar, maka hal-hal yang benar dapat ditemukan, sehingga pada gilirannya kesempurnaannya akan tercapai. Ren atau kemanusiaan adalah suatu kualitas yang harus diolah di dalam diri kita sendiri dan dicari pada diri orang lain. Maka umat Konghucu menekankan keluhuran menimbulkan pertanyaan, apakah kehidupannya luhur memang dapat terlaksana? Nabi Kungce percaya bahwa perenungan mengenai ren dapat dijumpai dalam tradisi klasik. Dimanapun keluhuran diwujudkan oleh para raja awal yang bijak, beliau percaya bahwa keluhuran dapat ditemukan, diajarkan dan dikembangkan di tengah realita kehidupan. Sumbernya selalu temukan untuk setiap orang di dalam dirinya sendiri. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dengan ketaatan pada prinsip-prinsip kesempurnaannya, dalam ajaran agama Konghucu, mengatasi hidupnya sendiri dan menjadi bagiannya tidak terpisahkan dari peradaban dan kebudayaan agama Konghucu saat ini. 25 abad setelah hidupnya, semangat Nabi Kungce masih mempengaruhi hidup kita melalui dialog dan komentarnya maupun wawasan para murid-muridnya. Kebijaksanaan Nabi Kungce adalah kebijaksanaan yang tidak mengenal waktu dan telah memberikan dampak pada dunia di sepanjang sejarah. Maka, kaum Neo-Konfusiani menoleh kembali kepada harta karun budaya yang berbentuk gagasan ini untuk mendapatkan ilham. Sedangkan sebagian besar filsafat di Tiongkok sejak saat itu selalu menyangkut sejumlah aspek pemikiran dalam pemikiran mereka. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulannya dapat kita ambil hikmahnya pada hari ini. Yang pertama, kita sebagai umat Konghucu harus meyakini bahwa Nabi Kungce adalah seorang tokoh pembaru di dalam agama Ru. Yang beliau yang pertama kali menerapkan sistem pendidikan di negeri Lu. Yang kedua, Nabi Kungce mengabdi hidupnya untuk mengajar selama hidupnya
dan beliau mengajar sekitar 3.000 murid dari 72 murid yang terbaik masih kita ingat hingga saat ini. Dan yang terakhir, kita sebagai umat Konghucu harus dapat mencontoh dan menteladani apa yang telah diajarkan oleh Nabi Gongzi. Maka tersirat di dalam kitab Li Ji, jilid yang ke-17 pasal yang ke-11 dikatakan, hidup manusia tentram, damai, jing, itulah watak sejati dari Tian. Oleh pengaruh benda-benda menggerakkan watak sejati, itu mengikuti keinginan. Kian banyak rangsangan benda-benda itu menjadikan pengetahuan meluas dan kemudian membangkitkan wujud menyukai dan membenci. Sifat menyukai dan membenci, bila tidak diatasi dari dalam dan terus berkembang pengetahuan di luar diri, maka tidak dapat kembali. Dan ketakwaan terhadap hukum Tian atau Tian Li menjadi musnah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Tian, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia yang telah Wang Tian limpahkan, yang kiranya kami dapat mengembangkan pencinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti, Wei Tian Yu Te, Sancai. Demikianlah materi yang dapat saya berikan, kiranya bermanfaat bagi kehidupan ini. Dan terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama kita. Wei Te Tong Tian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Shen Yu Te, sungguh milikinya satu kebajikan. Sancai. Terima kasih atas perhatian Anda.

Saat lagi saya Dio Pertama harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Surabaya malam ini Anda akan bersama Jo Adi Yuanda yang akan menemani hingga pukul 12 malam. Akhir kata saya Dio Pertama pamit. Selamat malam dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir dan menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2025. Dan malam hari ini saya akan temani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, malam hari ini kami akan hadirkan salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI di seluruh Indonesia melalui sebuah drama radio yang akan menemani Anda. Dan kali ini ada teman-teman kami dari RRI Cirebon yang akan hadir melalui drama radio berjudul Check Sound di atas tanggul. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda juga bisa berinteraksi melalui Ngobras dan menikmati lagu-lagu kenangan melalui program Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Malam hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10 kalex, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Eh, Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya enggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main, arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Ma.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan. Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
1: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
2: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat. Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
3: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
1: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
3: apalagi
1: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Boy ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
2: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat malam, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu cuaca cerah ya, di studio juga dingin sekali malam hari ini ya. Mungkin di tempat Anda pun juga sama, karena memang cuaca sedang asik-asiknya gitu ya. Kalau cuaca asik, kita juga harus asik dong ya. Jangan sampai kita nggak asik, terus jadi nggak nyaman, jadi nggak bahagia, jadi nggak bisa menikmati hidup, padahal besok sudah harus mulai kembali beraktivitas. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai banget ya. Kalau misalnya Anda makan, itu biasanya itu kan harus ada minum. Nah, apakah makan sambil minum, atau makan dulu terus minum, atau minum dulu terus makan? Nah, itu dia. Biasanya ini salah satu kebiasaan yang tiap orang tuh beda-beda. Makan dulu, habis, terus minum. Atau makan, minum. Makan, minum. Ya. Atau minum dulu, kenyang, terus makan. Biar makannya sedikit gitu ya. Biasanya begitu. Ada juga yang seperti itu. Kalau Anda polanya yang seperti apa? Boleh bergabung bersama kami melalui dua line telepon di 031-534-5474 untuk line telepon on air. Untuk WhatsApp, saya tunggu Anda di 081-33-14-992. WhatsApp juga bisa Anda kirim pesan singkat ataupun juga mungkin voice note ya. Bagi Anda yang sedang berkendara melintas di beberapa ruas jalan atau sedang menuju ke satu tempat, Anda boleh gambarkan ataupun juga mungkin sampaikan informasi seperti apa kondisi lalu lintas di tempat Anda sekarang berada. Boleh juga disertai dengan foto atau video, ataupun juga mungkin Anda ingin bergabung melalui voice note, juga saya tunggu atensi-atensinya. 081-33-14-992. Bersama saya Jo Adi Yuanda, ini dia Ngobras Ngobrol bareng Jo Adi Yuanda.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20:10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14-992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
0: Mau makan dulu terus minum, atau makan sambil minum, atau minum dulu terus makan, itu semuanya tergantung dari selera. Kita ngobrol-ngobrol ya di malam hari ini, ngobrol sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau bergabung, jangan lupa juga Anda bisa dengarkan siaran kami melalui

Biasanya kalau kebiasaan makan atau apa ya, tradisi, bukan tradisi juga ya, tapi kebiasaan, lebih kepada kebiasaan. Kira-kira tiap orang itu kan beda-beda ya, ada yang makan dulu, set, lep, gitu. Terus minum, ada yang minum dulu, terus makan, gitu ya, ada yang makan, harus minumnya itu yang es teh jumbo, kopi. Wah, ini dia yang ngeri juga ini. Oke, malam hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol santai

0: bersama Anda yang mau bergabung bersama kami, boleh langsung saja di 0315345474 dan juga di WhatsApp kami di 081331494x992. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo, selamat malam, Ngobras malam. Bersama Mas Yohadi Juanda.
0: Terima kasih banyak Bu Istikaro. Sehat Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau orang itu memang lain-lain masuk. Satu rumah aja enggak sama kok.
0: Oh, iya, itu
1: kalau
0: betul.
1: Anak laki saya itu sama kayak saya.
0: Apa itu?
1: Garingan.
0: Ah.
1: Kalau anak yang cewek-cewek sama kayak bapaknya.
0: Kayak gimana kayak bapaknya?
1: Pakai buah, pakai sayur. Jadi dulu saya ada bapak tiap hari nyayur masuk. Dia ganti-ganti sayur asem, sayur sop, sayur kunci. Pokoknya harus nyayur.
0: Sayur
1: roti. Terus ikan pindang di tapi itu loh masuk.
0: Iya. Yeah.
1: Hari ikan pindang yang enggak bosen. Saya yang masak sampai September ya, ikan pindang. Sampai sekarang berapa tahun enggak beli ikan pindang aku.
0: Loh, sampai enak loh itu Bu.
1: Lah, apa mending nonton tuku iwak pindang. Aku sampai belenger.
0: Tapi kalau kebiasaan makan dulu terus minum atau minum dulu terus makan atau keduanya?
1: Makan sama sayur baru habis baru pada minum.
0: Kalau Ibu?
1: Saya makan pakai kuah. Nasinya enggak habis banyak saya. Jadi saya kalau sayurnya tak gado masuk. Nanti kalau habis makan agak
0: berarti
1: lagi saya baru gado sayurnya.
0: Sayur berarti enggak pakai minum. Ibu enggak minum.
1: Ya minum tapi satu gelas kecil gitu. Tapi kalau tahu anak saya dimarahin. Pantepain.
0: Ibu minumnya biasanya minum apa? Biasanya minum apa?
1: Saya kalau mau itu es degan.
0: Waduh.
1: Yang ada rasanya itu maco mau saya itu.
0: La.
1: Jangan minum manis.
0: Aduh.
1: Itu
0: ngeri ya es degan.
1: Itu kayak males. Kalau anak saya kalau minum itu satu botol yang itu tuh setengahnya habis.
0: Loh, kenapa kok suka minum es degan itu kenapa? Ya, kenapa enggak sirup gitu?
1: Masuk.
0: Oh, manis.
1: Ya, depan warung ada yang jualan es degan, masuk ada
0: labunya,
1: ada air.
0: Oh, enak sekali itu.
1: Tadi enggak enak badan kata saya. Tolong mama beliin aja. Oh, mangkano kok terus waras.
0: Iya, itu apa resepnya es degannya?
1: Kalau air putih itu sedikit, satu gelas kopi itu tidak habis. Kayak pusing,
0: loh, Bu, sebentar. Kalau es degan itu ya berarti esnya pakai es, pakai gula gitu ya?
1: Esnya dikit.
0: Ya.
1: Nanti kalau nggak habis tak taruh kulkas dulu, nanti tak minum lagi.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Yang pasti sehat ya, Bu ya.
1: Ya masuk, mudah-mudahan nanti Bu bisa masuk ya masuk.
0: Harus, wajib hukumnya, hukumnya. Oke, makasih banyak ya Bu ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo. Halo, Ngobras, selamat malam.
2: Selamat malam juga, Ngobras.
0: Iya.
2: Ngobrol santai dengan Mas Joadi Iwanda.
0: Terima kasih. Bu Siti, Pasuruan. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Ibu?
2: Senang, Mas Jo.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Dingin ya, Bu? Pasuruan ya, Bu?
2: Dingin, pokoknya dingin.
0: dingin, pokoknya dingin. Bu, kalau Ibu sendiri kira-kira kebiasaannya apa? Makan sambil minum atau makan dulu terus minum atau minum dulu terus makan?
2: Kalau haus ya meskipun belum selesai ya minum.
0: Oh, jadi makan dan minum, makan dan minum. Minumannya apa Bu biasanya Bu? Es degan.
2: Enggak mau manis-manis.
0: Sehat ya, ya Allah.
2: Air putih minum. Minum kopi sak cengker kecil, minumnya sak gelas gembong.
0: Kok sak cengker?
2: Jadi seimbang, jadi kopinya itu enggak ngefek. Mari minum kopi di kerucut air putih yang banyak.
0: Emang bisa makan terus minumnya kopi? Bisa ya?
2: Loh bisa, paling nikmat itu.
0: Paling kalau nikmat.
2: Mari makan enggak minum kopi itu tidak nikmat.
0: Loh, berarti sebentar, minum kopinya habis makan, minum makan. Oh, habis makan. Ya, ya,
2: lalu
0: ya, ya,
2: minum air putih sak gelas putih.
0: Terus sebelum
2: kopinya itu hancur. Ya,
0: betul.
2: Tidak ada halangan.
0: Mau sono kopi hancur ke ono mane.
2: itu ketengeran nih.
0: Ini kita waktu itu kondi kopi hancur enggak ada. Hancur ya, itu hancur tuh pesen telur, Bu.
2: Tak bilang nih, tak kasih itu. Yeah. Kalau mari minum kopi, satu cengker minum air putih yang banyak.
0: Iya, terus biar kopinya hancur.
2: Kopinya enggak ada halangan.
0: Hancur.
2: Gitu, hancur.
0: Yang hancur itu cuma pesen telur, Bu. Hancur.
2: Itu hancur hatiku kula Olga nyanyi.
0: Ya. Oke deh, terima kasih banyak.
2: Oke deh, kalau begitu nanti saya masuk lagi, oke?
0: Pasti, yuk.
2: Nyanyi, masih enggak bisa nyanyi harus nyanyi ya.
0: Iya dong, biar seru aja malam hari ini, biar enggak tambah dingin.
2: Seru kalau Mas Jo yang siaran.
0: Alah.
2: Ya, Pak Bunga Nose.
0: Amin.
2: Amin. Oke, terima kasih banyak. Yoli. Selamat malam, lanjut.
0: Ya, lanjut. Ya. Oke, terima kasih Bu Siti dari Pasuruan ya. Waduh, ini habis makan minum kopi nih. Biasanya kalau orang minum kopi itu kan pagi-pagi ya, pagi hari, terus sore hari gitu ya. Itu sih, tapi tiap orang memang beda-beda, tidak sama. Ada yang punya kebiasaan begini, begitu, begini, begitu, yang pasti sehat. Halo, selamat malam Ngobras.
3: Ngobrol santai bersama Bang Jo Adiwanda. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Ira, sehat Ibu?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, baru selesai makan.
0: Woi, baru selesai makan belum minum ini? Sudah minum atau belum minum ini?
3: Sudah dong.
0: Oh, sudah dong. Biasanya kalau minumnya itu pas makan atau sebelum makan atau setelah makan?
3: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama ya, Ibu.
3: Iya, sama-sama juga Bang Jo kembali. Terus.
0: Oke,
3: okay. Yeah. Jadi gini Bang Jo, kalau itu dua kategori untuk saya kalau minum ya. Kalau di rumah gini, saya makan sampai selesai baru saya minum.
0: Okay.
3: Tapi air putih.
0: Gitu.
3: Oke, okay. Tapi kalau di luar, saya selesai, misalnya saya makan, tapi misalnya kok nasinya kok agak kering gitu, yeah. Gak kunang atau gimana gitu. Itu atau kepedesan itu pasti saya akan minum. Tapi saya minum dikit-dikit. Okay. Kalau minumnya langsung banyak kan kenyang, nggak enak toh.
0: Betul.
3: Tapi saya selalu memesan teh yang panas.
0: Iya. Oh teh. Pakai gula nggak?
3: Iya dong. Tubuh saya tanpa gula kalau nggak manis. Itu rasa gimana Bang Jo, nggak bisa gitu.
0: Oh manisnya kan ada di saya Bu.
3: Terima kasih. Tahu.
0: Lagi. Kan kalau Ibu minum teh manisnya di saya kan, sambil dengerin radio.
3: Terima kasih. Iya benar juga ya. Jadi memang gitu Bang Jo. Jadi saya kalau tergantung kita makan, entah itu nasi, entah itu ya, ikan yang kita makan, itu misalnya agak keselak atau gimana gitu, dikekering kurang gimana atau pedes, pasti diminum. Cuma sih mengukur.
0: Iya.
3: Soalnya kalau dia udah kenyang duluan, nggak seru gitu kan.
0: Iya. Oke. Tapi nggak ada masalah ya Bu ya, minum manis nggak ada masalah ya?
3: Iya, nggak masalah. Insya Allah nggak masalah.
0: Insya Allah nggak ada masalah. Itu baiklah kalau begitu. Sampun. Sami-sami Bu Wir.
3: Assalamualaikum Bang Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wira dari Perumor Sidoarjo. Tetap bersama kami mendengar. Nanti kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol santainya bersama saya ya. Oke, mau makan dulu atau minum dulu mau makan atau keduanya? Makan minum. Tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng Jo.

0: Kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: dari Titi Kamal dan Anji ya, sudah kita nikmati bersama dengan Resah Tanpamu. Ya, kita undang kembali Anda yang mau bergabung. Langsung saja bisa melalui line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314-992. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam,
0: Ngobras.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Sehat Mas Jati Yuanda.
0: Sehat Ibu. Ibu sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Masa luar biasa? Oh iya iya iya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya. Ya, saat ini mari mangan nih kli. Sehat luar biasa iki. Iya, Bu.
1: Iya, Pak. Oh.
0: Pasti dong. Iya. Kalau ibu sendiri?
1: Ya, kasihan ya.
0: Kenapa?
1: Kalau jam segini belum makan itu loh, ya kasihan ya.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Belum makan yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat?
1: Yang keempat kan.
0: Kalau sehari tiga kali makan ini makan yang keempat ya, gak wayahe makan ini berarti Bu. Ya, wayahe bubuk. Ya, kalau ibu sendiri kebiasaannya seperti apa? Makan dulu, minum, minum dulu, makan atau makan, minum, makan, minum, makan, minum.
1: Kalau saya masuk ya. Sebelum makan itu harus minum dulu.
0: Oh, sebelum makan harus minum dulu. Berapa cingkir itu kan?
1: Satu gelas kecil.
0: Oh, satu ya. Gelas kecil. Anaan ya berarti ya kelasnya ya.
1: Ya. Tak minum kopi itu loh Mas, gelas kopi itu.
0: Gelas kopi. Nah. Sak cingkir berarti ya?
1: Sak cingkir.
0: Terus kenapa begitu? Itu air apa? Air putih atau air teh atau air kopi atau kopi?
1: Air bening, kalau air putih kan.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya ya, hati-hati ya kayak wis mulai kayak hati-hati. Harus hati-hati nih menjebak ini ya.
1: Waktu makan. Harus ada disiapin air putih lagi.
0: Tuh, jadi bening, saiki putih.
1: Oh iya. Masuk air bening. Air mineral.
0: Kandaan ini keblowok dewe kok. Heeh.
1: Kalau kita
0: kan
1: jawaban enggak hati-hati ya gitu ya. Keblowok dewe. Heeh. Heeh. Mami tuh harus disiapin masuk air bening itu kan itu. Biarpun maknya pakai kuah ya. Kayak keseretan gitu Mas.
0: Oh, kayak keseretan. Tapi kan masih kaya, belum keseretan, masih kayak keseretan.
1: Minumin nanti.
0: Oh iya iya iya. Jadi minum dulu satu cengkir tadi air bening biar bening. Jalan tenggorokannya lancar gitu ya.
1: Lancar.
0: Oh, terus pada saat makan minum lagi? Enggak.
1: Enggak minum, nanti tak siapin air bening itu tadi di cangkir itu. Siapin. Pasti maknya enggak lancar biarpun pakai kuah.
0: Oh, macet ya jadinya ya.
1: Macet kayak jalan pemuda tadi.
0: Kilo, ono pendengar, kilo, ono makannya gak lancar, macet berarti.
1: Biarpun maknya pakai kuah atau enggak pakai kuah harus yakin.
0: Air bening.
1: Yakin iya pasti kayak keseretan.
0: Kayak keseretan. Oh, setelah makan minum air bening lagi, enggak?
1: Iya,
0: minum air bening. Oh, ya. Jadi minumnya itu adalah sebelum dan setelah makan gitu. Ya, itu cocok gitu ya.
1: Langsung
0: apa?
1: Kenyang banget.
0: Oh, kenyang banget.
1: Air beningnya dua
0: cangkir ya kan, makannya satu tempe. Wah ya kenyang banget.
1: Lumpeng gitu.
0: Air. Gitu, itu kebiasaan ibu sejak lama memang seperti itu ya. Kan ada orang itu kalau misalnya makan, dia juga minumnya itu minum yang es-es, es teh, es teler, es kacang hijau gitu.
1: Enggak, kalau makan ya pasti air
0: bening ya.
1: Yeah. Soalnya ini juga pesan dari Bapak Mas.
0: Mm-mm. Gimana pesan ya?
1: Kalau sebelum makan minum dulu gitu.
0: Dipesan nih gitu sama Bapak, kalau sebelum makan minum dulu. Terus ibu malas ya, gimana pesan, dapat pesan seperti itu ibu jawab gimana bu?
1: Oke pak. Oh. Terus bilang gimana?
0: Mosok pak.
1: Saya jawab mosok pak ya. Loh. Silahkan ke orang tua nih, mosok
0: pak. Iya, oke deh. Baik. Ibu terima kasih ya, pesan Bapak dijaga baik-baik itu bukan pesan, lebih kepada nasihat ya, nasihat orang tua.
1: Sudah saya sampaikan sama Mas
0: Jo ya. Apa itu?
1: Melaksanakan kayak saya ini.
0: Oh melaksanakan, tapi saya gak dapat pesan dari Bapak saya ya.
1: Tapi tak
0: pesan nih. Oh, pesan nih. Oh, dari pesan bapak ibunya, ibunya, bapaknya ibu ya, mosok, Pak.
1: Ya. Mau minum dulu ya.
0: Nggih, oh ya nggih. Ya nggih.
1: Kan ya jawabnya nggih.
0: Nggih. Nggih, gitu kan aku turu-turu ibu. Nggih gitu. Nggih, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Mimi sehat selalu, bahagia, sukses selalu buat ibu. Selamat, Mak. Selamat malam. Ya, dapat pesan dari orang tua ya, pesan nasehat. Halo, selamat malam.
2: Ngobrol santai bersama Bang Jo Adiwanda.
0: Terima kasih, Oma.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Berkat sehat.
0: Sehat-sehat. Oma, kalau Oma sendiri kayak gimana? Kebiasaan makan itu seperti apa?
2: Ada dua macam ya, kalau puasa sama
0: tidak puasa. Ya, yang biasa aja, yang biasa itu. Kalau puasa itu kan, puasa itu kan beda-beda ya. Puasa itu kan spesial.
2: Kalau tidak puasa 10 menit sebelum saya makan tuh hanya dua kali ya. Dua kali sehari itu. Jadi sebelum makan 10 menit itu minum air putih hangat. Karena sama dengan Bunda Mimi, orang tua saya bilang yang ada angin-angin tuh di tenggorokan ikut ngalir. Logikanya betul. Ngalir ya. Jadi 10 menit
0: berapa itu, gelas itu?
2: Satu gelas aja. Oh, 200 mili. 200 cc.
0: Standar ya.
2: Terus sudah gitu gelas bimbing. Waktu maam, kita kan kalau maam selalu ada sayurnya Bang Jo. Tapi diirup gitu, tidak dicampur ke nasi, diuyup.
0: Diirup.
2: Itu sudah enggak apa-apa, tapi selesai maam itu kita kan, terus saya enggak minum air putih tapi saya ngejus. Minum jus buah ya. Setelah itu itu kan ada yang apa sih, sebelum makan ini, setelah makan ini. Nah setelah itu selesai itu jus, baru saya minum satu gelas air putih lagi.
0: Jadi sebelum makan sudah siapin minuman. Iya, sebelum makan itu udah nyiapin jus dulu ya, di jus dulu ya. Jadi nanti setelah makan langsung diminum. Kalau jusnya jus apa yang biasanya diminum? Jus buah apa?
2: Saya suka tomat campur wortel atau jus jeruk atau belimbing yang ganti-ganti Bang Jo.
0: Jadi kadang ada asem-asemnya gitu ya?
2: Iya, ada sirsat, ada nanas nanti, jadi ganti-ganti gitu loh.
0: Asik.
2: Ada juga jus sayuran loh Bang Jo. Jus sayuran, kami ya ganti-ganti, ada jus kacang panjang, jus brokoli.
0: Aduh, saya belum pernah makan jus terong ya. Nanti deh, saya belum tahu. Itu dikasih gula nggak jusnya itu?
2: Tidak ada pernah pakai gula. Saya dari Jawa Barat, tanya orang Jawa Barat, nggak suka manis.
0: Karena sudah manis ya.
2: Oh, kayak Bang Jo gitu ya. Terus kalau minum tehnya, satu-satu loh Bang Jo. Bumi itu loh sudah. Terus kalau minum teh itu hari, kalau nggak Sabtu, hari Minggu, oh, Bang Jo. Tehnya nyeduh sendiri, bukan yang ini. Jadi daun mint, terus iya. Daun rosemary gitu loh. Terus buah ini loh frambosen itu.
0: Frambosen.
2: Nah, itu lampu merah loh Bang Jo.
0: Frambosen. Oke deh baik. Terima kasih ya. Nanti saya ceritain. Ya, nanti saya ceritain ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bergaya Eropa ya Oma Yanti Queen ini, luar biasa. Halo. Selamat malam. Malam Ngobras.
3: Selamat malam Bang Jo.
0: Malam Ngobras. Pak Toto.
3: Sehat Bang Jo ya.
0: Alhamdulillah Pak Toto juga sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau Pak Toto sendiri gimana nih kebiasaannya?
3: Saya zaman saya masih muda, itu saya kebanyakan langsung makan, enggak pakai minum.
0: Oh. Langsung walaupun makan. Walaupun makanannya itu kering atau walaupun berkuah gitu ya.
3: Kering, atau berkuah. Tapi kalau berkuah, itu terpaksa saya minum dulu, enggak saya makan.
0: Oh gitu.
3: Ya, masalahnya gini.
0: Iya.
3: Saya tuh punya tangan tuh kayak apa ya, jadi kalau megangnya tuh walaupun diluruskan, miring mana, jadi ini anak kuah itu umpah Bang Jo.
0: Oh, itu dalam bahasa Italia itu miring.
3: Ya, walaupun udah dibetulkan.
0: Tetap miring.
3: Miring mana Bang Jo. Jadi akhirnya kuahnya kita kurangi, kita minum dulu.
0: Iya, oke.
3: Tapi setelah saya kena penyakit gagal ginjal, maka dianjurkan memang minum dulu.
0: Oh.
3: Dan porsi makanya enggak boleh banyak-banyak.
0: Enggak boleh banyak-banyak. Oh, memang Bapak dulu tuh memang enggak suka minum ya? Dibekalnya enggak suka minum atau kayak mana?
3: Betul. Saya itu memang waktu muda dulu itu saya itu minumnya tuh minum-minum yang istilahnya tuh minum-minum yang
0: tenaga. Oh.
3: Jadi jarang, kena air putih itu jarang Bang Jo.
0: Oh, iya.
3: Pagi-pagi sudah minum itu teh, kopi, terus minum yang energi. Itu akhirnya rusak ginjal saya ini.
0: Oh gitu. Kenapa Pak kok dulu suka minum yang bertenaga gitu?
3: Biasa lah.
0: Karena
3: minggu, Pak, kita kan orang yang ini
0: untuk,
3: suka ngeloyong
0: untuk,
3: gitu.
0: Iya ya. Biar tambah semangat gitu ya Pak ya.
3: Tambah semangat betul. Iya.
0: Tapi memang betul. Tambah semangat gak Pak kira-kira minum itu Pak?
3: Iya.
0: Oh iya?
3: Lagi, saya dulu kan ya katakanlah itu sering ngisi acara nyanyi-nyanyi itu loh Bang Jo.
0: Jadi iya.
3: Ada aja
0: itu. Jadi ya. Harus ada stamina itu ibaratnya karena kayak stamina, apa doping
3: betul,
0: gitu ya Pak ya, doping
3: betul,
0: gitu.
3: Betul. Oh. Nah ini tua-tuanya nolongso Bang Jo.
0: Oh baik. Jadi ada pelajaran gitu Pak ya.
3: Ada pelajaran betul. Baik. Makanya air putih itu kita tuh harus lebih banyak minum air putih itu karena begitu tadi itu. Kemudian menggelontor sesuatu yang menyebabkan kita tuh kena gagal ginjal.
0: Siap. Terima kasih Pak Toto sharing-sharingnya. Sehat-sehat selalu ya.
3: Banyak rezeki, tetap semangat dan dengan Allah Subhanahu Wataala.
0: Yo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, sampai jumpa juga. Semangat loh Pak Toto ini luar biasa. Tambah semangat nanti kalau kita bisa bergabung di dalam program selanjutnya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda diwajibkan untuk menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan ya. Untuk Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp juga nanti saya tunggu atensi-atensinya, bukan melalui WhatsApp atau pesan teks ya, tapi ada kami undang untuk menggunakan fasilitas atau fitur yaitu dengan merekam suara Anda atau voice note gitu ya. Direkam dulu nyanyi ya. Tidak perlu menyebutkan passwordnya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda langsung nyanyikan lagu kesayangan Anda. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi, saya Jo Adi Yuanda akan terus temani Anda di program selanjutnya Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jangan bergeser.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Sabar, pengen bergabung malam hari ini. Kita akan hangatkan suasana malam hari Anda dengan lagu-lagu kenangan kesukaan Anda. Lagu-lagu pop Indonesia lawas bisa Anda nikmati di dalam program Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini bersama saya, Joe Adiwanda. Sampai merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan ajak Anda untuk bisa menyanyikan lagu-lagu kesayangan Anda. Nyanyikan, terus kemudian sebutkan judul dan siapa penyanyinya. Saya tarikan, langsung saya puterin spesial untuk Anda. Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu. Kita akan ajak Anda untuk bernyanyi, untuk menikmati, dan juga mendengarkan lagu-lagu yang luar biasa pilihan Anda. Ku ingin bersamamu, pendengar.

0: Ya, baik, satu lagu dari Ruth Sahanaya dengan Ku Ingin sudah kita nikmati. Kemudian tadi juga sudah saya putarkan lagu dari Utha Likumahua dengan Puncak Asmara. Waduh, lagunya mantap ya. Sekarang kita akan coba hadirkan lagu-lagu yang lain pilihan Anda. Dan Anda bisa bergabung bersama kami dengan cara menyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda langsung sambut dengan Ku Ingin Bersama-Samamu. Gitu ya. Setiap saat dan selalu. Begitu. Jangan usah terlalu panjang, satu bait saja atau satu kalimat begitu ya. Tapi kalau terlalu pendek juga jangan terlalu pendek juga. Ku ingin sudah, jangan sudah Mas Cu. Yang agak sedikit panjang gitu ya, tapi jangan panjang-panjang juga. Baik, kita coba dulu ya di line telepon kita malam hari ini. Ada siapakah gerakan yang sudah tidak sabar menunggu malam hari ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Sengaja kau buat aku kecewa, kau simpan

0: engkau yang dulu, engkau yang kini, tiada bedanya.
1: Ya, Bu, saya mau tanya.
2: Kayaknya salah lirik.
1: Saya mau tanya. Iya, saya mau tanya. Kok kok tumben gitu loh kok.
2: aku kayak ada yang salah, nanti
1: dicari aja. Oh benar, gak ada yang salah, semuanya benar. Ini judulnya adalah Aku Bukan Pintu.
2: Agak gemetar.
1: Oh.
2: Ya, Trio Ambisi ya Mas Jo.
1: Aku Bukan Pintu, Trio Ambisi.
2: Ya, ya. Aku ojo seenak Mas Jo, kok buka atau tutup, anggita aku ke lawang ta.
1: Cari ini, ya, gitu ada, Trio Ambisi Aku Bukan Pintu ada, ditunggu ya, ya Bu. Salamnya buat ya, G.
2: Salamnya yuk pada masuk semua rombongan satu-satu, Pak Toto sampai jumpa.
1: Oh, itu kuaya.
2: Gawila, Oma Yati, Politi, Pak Edris, terus iku yang di Merauke,
1: Bung Freddy,
2: okay. Terus Pak Mulyono, satu dan lagi semuanya.
1: Oh, ya.
2: Satu lagi Ibu Wati Ramli. Mm-hmm. Buat masuk, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Istikaroh ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Saya cari dulu ya, Rafika Duri. Siap, di belakang Ibu Wira ada siapa lagi? Line WhatsApp. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Katakan salahku padamu, hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar. Sampai hari ini ku tetap menunggu. Mengapa tiada maaf?
0: Siap. Lagi? Salamnya, Bu. Ini Pak Toto, Gie.
1: Betul.
0: Pak, kalau nyanyi kok suaranya enak gitu. Gimana? Apa resepnya, Pak, ya?
1: Resepnya kagak turu.
0: Resepnya, ya itu malu. Makan gak pakai minum itu resepnya itu ya. Allah Akbar. Ya, ya, ya. Ini versi Bob Tutupoli ya. Mau.
1: Betul. Salamnya tadi ada Bu Ira, Bang Uco, Om Ayanti, dan Bu Titi Samyanti. Bang Cuma Turnun, selalu sehat.
0: Oke, Pak Toto.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Oke, Pak Toto.
1: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala.
0: Amin. Amin. Amin. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga buat Pak Toto. Ya. Halo, Ruang Rindu.

0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bang Jo.
0: Ya.
1: Katanya buat buat Kang Haji Ali Wasik beserta Mbak Sri Kismawati. Terima kasih tadi buat Bu Isti, buat Bu Toto, buat Bunda Mimi dan Bunda Wira. Dan maaf ya yang lain kapan-kapan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wah, Pak Toto lahan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Dari dulu
0: Terus?
2: Dalam sejarah asmara paling sulit mengukur dalamnya cinta yang sengsara
0: asoy
2: yang bahagia
0: asik
2: pada tumbuh berganti sepanjang masa
0: asik asik jos
2: Ruang Rindu, bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mas Jo Adi Wanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seneng banget ambek Mas Jo.
0: Ah, mosok sih Bu, seneng banget sama Mas Jo, mosok.
2: Karena Mas Jo orangnya tak sombong.
0: Murah hati dan rajin menabung.
2: Murah hati dan baik hati. Ganteng
0: juga. Iya, lah mosok. Ya, wes, karena duit enggak ada duit 100 ini, maunya 500-an ada.
2: Enggak
0: usah.
2: Merah-merah sak gendel ae wes, ayo.
0: Tambah ngelunjak. Salamnya 5 orang saja nggih, monggo.
2: Salamnya buat Umi Yanti Queen, sehat selalu.
0: Ya.
2: Umi Gustia Pondok Maritim sama Abah Marioto, Bu Isti, Bu Titik Damianti, Bu Rameli, Bu Wira.
0: Yep.
2: Dan semuanya.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak Mas Jo.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Siti dari Pasuruan.

0: demi cintanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Motivasi hari ini.
3: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Yang pasti malam hari ini kita akan lebih sayang lagi dengan memutarkan lagu-lagu yang Anda request ya. Jadi silakan saja bisa bergabung kembali bersama kami nanti di 0315345474 081331499 di dalam program ngobrol ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Juadi Yuanda. Kita dengarkan dulu satu lagu dari trio Ambisi, Aku Bukan Pintu. Selamat menikmati dan tetap bersama kami.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama saya Joe Adi Yuanda. Halo, apa kabar untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi melalui WhatsApp Pro 1, voice note ya, Ibu Siti Rumia. Malam hari ini kita edisinya bernyanyi, jadi kalau bisa dikirim saja voice note-nya alias suaranya. Oh sudah. Nanti saya puterin ya. Langsung aja, ini dia Ibu Siti Rumiah. Coba kita dengarkan suaranya. Ada, oh belum terkoneksi. Coba saya buka dulu nih Ibu Siti Rumiah. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum Bang Jo. Request lagunya John Seron. John Seran. Judulnya Pernahkah Kau Berdusta. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Artini, Bu Dewi, Bu Wira, Mama Yu, Bang Kobar, Mas Ali. Dan salam itu semuanya yang lagi mendengarkan. Buat Bang Jo-nya terima kasih banyak Bang Jo. Semoga sehat.
1: Ya, Ibu, terima kasih. Mohon maaf nih, John Serannya nih kok cover. Yang asli, Bu, penyanyi aslinya bisa kah? Jangan yang cover ya. Kalau yang asli aja bisa, kenapa nggak yang asli gitu? Penyanyi aslinya maksudnya gitu ya. Dian Piscesa yang mana ini? Dian Piscesanya. Judul lagunya apa? Dian Piscesa tuh banyak. Piscesa ya. Lalu ditunggu ya, Bu. Kalau mau ada lagi boleh, yuk disambung. Ibu Kustiah malam hari ini akan mencoba memberikan suara emasnya. Kita dengarkan dulu suara dari Ibu Kustiah. Ruang Rindu. Oke. Okay. Oke. Okay.

0: hơn hết. Selamat malam. Salam untuk Bu Siti. Lagu ini khusus untukmu. Tak ingin sendiri. Untuk Bu Wira, Bu Istiharoh, Bu Wati Romli, dan semuanya yang mendengarkan.
1: Baik, Ibu Kustia, terima kasih ya. Lagunya sudah kami terima. Aku masih seperti yang dulu, Dian Piscesa. Ini lagunya berjudul Tak Ingin Sendiri ya. Sorry, Tak Ingin Sendiri, Dian Piscesa. Lagu ini kami juga bingkiskan juga sekaligus juga buat Ibu Siti Rumiah di Tuban yang tadi juga request Dian Piscesa ya, karena tadi tidak ada judulnya. Terus ada ini Ibu Kustia, judulnya dipilihkan dengan Tak Ingin Sendiri, jadi kami satukan saja biar sama ya, Bu Siti Tuban. Terima kasih sudah bergabung. Kita kembali ke line telepon on air kali ini. Ruang Rindu. Oh, terputus ya. Coba lagi 0315345474. Ruang Rindu.
2: Tapi dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepadamu.

0: Matiku hanya untukmu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mimi.
0: Betul,
1: Mas. Ya, sehat ya Bu Mimi?
0: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas sehat.
1: Ya. Baik. Malam hari ini mau mengucapkan salamnya buat siapa Bu Mimi?
0: Ya, barusan turun ini tadi Bunda Kusia. Dan semuanya yang lagi mantau Mas Jo ya.
1: Ya.
0: Masuk Mas Jo ya.
1: Baik.
0: Semuanya semoga sehat.
1: Itu
0: juga semoga kesehatan bahagia bersama keluarga.
1: Amin. Makasih banyak Ibu. Sehat selalu ya. Oke, terputus. Coba kita ke line telepon kembali. Tadi yang sudah akan bergabung sepertinya banyak sekali nih. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo,

0: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kobar, silakan. Rindu yang terlarang.
0: Larang.
1: Betul.
0: Hanya seperti bumi mie aja, semuanya tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali.
0: Anjo.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Makasih Bang Kobar, sehat selalu. Rindu yang terlarang ya. Kalau rindu yang terlarang itu kayak mana gitu ya? Atau yang termurah ya? Akhirnya masih di ruang rindu. Saya masih menunggu kembali atensi-atensi Anda. Yang mau bergabung juga silakan 5345474 dan juga WhatsApp di 08133 satunya 4x992. Untuk Ibu Kustiah dan juga Ibu Siti dari Tuban, lagunya saya bingkiskan jadi satu saja. Selamat menikmati Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan Pak Felix, sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, mohon maaf ya untuk Ermi Kulitnya nanti saya putar lagi. Ini tracknya kayaknya agak sedikit ada gangguan teknis ya, tapi saya yakin Anda masih bersama kami, Anda masih setia menunggu lagu-lagunya diputar. Bersabar, nanti saya coba cari track yang bagus suaranya untuk bisa Anda nikmati. Masih bersama saya Jody Yuwana di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan kembali deringkan 0315345474 dan juga 08133 satunya 4x992. Ruang Rindu.
2: Biarkanlah hujan menari di atas sana, biarkanlah burung pun tertawa padaku, biarkanlah memang ku ingin sendiri saja. Katakan padanya ku tak bisa menunggu diriku. Biarkanlah, ada di suara.
1: Apa Bu?
2: Biarkanlah. Iya, dari rindu harap.
1: Biarkanlah.
2: Biarkan rambutku.
1: Dari kami adanya rindu Nur harap. Adanya Nur Afni Oktavia.
2: Biar basah rambutku.
1: Biarkanlah hujan, biarkanlah basah rambutku. Ini Nur Afni Oktavia.
2: Enggak.
1: Rintu harap.
2: Iya. Basah rambutku.
1: Iya, Nur Afni Oktavia. Biar
2: enggak, apa-apa.
1: Biar basah rambutku. Sebentar
2: Rintu
1: Bu ya.
2: Harahap.
1: Rintu harap kok enggak ada kayaknya. Rintu harap. Oh, sebentar. Ya, ada ternyata.
2: Ada kan?
1: Ya, ada dua karena ada dua. Ada biar basah rambutku, ada punya dari Nur Afni Oktavia. Baik Ibu yang versi Rintu Harahap ya.
2: Iya.
1: Siap.
2: Di Bang Jo ngintip di tengah pintu, enggak dibuka no pintu sama Bang.
1: Aduh, sakno nire.
2: Kasian
1: deh lu. Ibu coba tadi pakai password dong, passwordnya. Buka no lawangi. Gitu
2: buka,
1: dong.
2: Buka, gitu.
1: Iya. Salam buat siapa Bu?
2: Salam buat semuanya udah. Kecuali buat penjenengan.
1: Matur ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi dari Pasuruan. Coba kita ke line WhatsApp kembali. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan dirimu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa.
1: Siap. Sakura, Faris RM.
2: Sakura, yang ngebeat mas Du.
1: Yang ngebeat, yang slow, yang ngebeat. Wah, ini dia nih, PR nih. Benar.
2: Super DJ,
1: New Sakura. Oh ya, New Sakura ya.
2: Dalamnya
1: bukan New Moneta ya, New Sonata.
2: New
1: bukan.
2: Palapa.
1: Iya, New Palapa betul. Ya, 5 orang saja, monggo.
2: Iya, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy. Kita aja, Mas Yu.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Mas Bandi. Baik, ada Mas Bandi yang sudah bergabung melalui line WhatsApp. Kita coba intip terlebih dahulu, ada siapakah gerangan? Ibu Nur Fadila, silakan. Bu Nur Fadila, ruang rindu.

0: Jarang ibu sudah ini ya, main-main ke Pro Satu lagi nih, kapan? Nah itu dia, biasanya tiba-tiba wow surprise ya. Kemudian juga selamat malam, ini dari siapa Kak Gerangan? Coba saya buka dulu. Oh, siapa ini? Oke, WhatsApp dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ya, malam hari pun tiba, hidupku yang sendiri sunyi. Mengapa di kau bertanya, mengapa harus terjadi hidupku
0: hanya
1: sunyi, hidupku sunyi,
0: sunyi. Dari Kos Plus ya, Kos Plus.
1: Dan The Mercies.
0: Oh, The Mercies, ya.
1: Iya, The Mercies.
0: Judulnya hidup yang...
1: Hah? Hidupku sunyi.
0: Ya.
1: Yang dirilis ulang sama Tanto Yahya itu gitu kan.
0: Oh, iya. Bapak mau yang versi itu apa nih? Hidupku sunyi yang versi The Mercies ya?
1: Yang ya, originalnya.
0: Original. Gitu. Pak Ahmad Irwan dari Bandung. Gimana punya kabar, Pak? Lama gak dengar suaranya nih saya.
1: Ya, soalnya fokus sebulan penuh pulih begadang di Piala Dunia. Jadi sekarang baru kesehatan tidak terjaga, akhirnya baru pulih. Sekarang baru pulih lagi. 100%.
0: Siap, semoga terus pulih dan semakin membaik ya, Pak ya.
1: Amin.
0: Cuaca di Bandung bagaimana malam hari ini, Pak?
1: Cuaca lagi ya, lagi karena musim kemarau. Biasa kalau musim kemarau siap
0: dingin,
1: panasnya
0: ya?
1: Malam dingin lagi.
0: Malamnya dingin ya, yang luar biasa.
1: Disesuaikan dengan yang tadi hidup sunyi kan.
0: Bisa aja ya. Oke, siap.
1: Hati mah gak sunyi, Mas Jo.
0: Malah sunyi
1: hati,
0: ya?
1: Hati mah gak sunyi, tekan. Iya, cuaca boleh sunyi, tapi hati-hati dan kepala jangan sampai sunyi. Harus hangat.
0: Dompetnya kan juga jangan sunyi. Apalagi, ya Pak ya?
1: Ya iya, apalagi dengar-dengar di Surabaya di Pro 1. Kalau saya mah juga dari mulai Mutiara Pagi
0: terus, muter terus. Ya, baik, terima kasih banyak atas atensinya ya Pak. Sehat selalu Pak Ahmad Erwan dari Bandung Timur. Terima kasih, selamat malam. Selamat menikmati lagunya, nanti saya akan putarkan lagunya. Satu lagi penelpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Se moso si abawi ya wo nelongsor ya rek.
1: Bagi ya ya itu hanya lagu saja. Monggo judulnya apa tadi Abah?
2: Aku orang tak punya.
1: Punya siapa?
2: Ani tu heteru.
1: Aku orang tak punya. Yang dimaksud tuh heteru tidak ada, ada trio ambisi pak.
2: Boleh.
1: Tapi trio sudah diputar trio ambisi tadi di awal acara, belum bisa kalau gitu.
2: Malam ini kau bersamaku, malam ini ku pelukmu mesra.

0: sedih sekali. Ya,
1: Daniel
0: Sahuleka, judulnya.
1: Jangan kau menangis.
0: Oh, jangan kau menangis. Ya, don't slip away gitu ya. Jangan kau menangis. Siap. Silakan.
1: Salam. Oke. Okay. Wati Ramli, Gunana, Siharo, Buira, Omayan. Dan Tulang Kobar.
0: Dan Tulang Kobar. Siap.
1: Terima kasih.
0: Ya, Pak. Baik, selamat malam Pak atau Abawi yang sudah bergabung. Lagunya langsung saya mainkan saja. Dari Daniel Sahuleka, Don't Sleep Away versi Indonesia. Jangan kau menangis. Selamat menikmati dan tetap bersama kami di Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Joe Adi Yuanda.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan Jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Baik, satu lagu dari Faris RM ya, New Sakura, sudah kita nikmati bersama. Waktu semakin merapat, wah waktunya merapat ini pendengar. Mungkin satu penelpon saja yang bisa saya terima atensinya malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Terkenang ku akan seorang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nanti dia di lembah sunyi.
0: Terima kasih, cukup Pak Idris. Lagunya ya. Seruling di Lembah Sunyi, versi Victor Huta Barat. Siap. Okay. Salamnya.
1: Oke, semuanya sahabat aja ya. Okay. Semua sahabat tempat udara yang selalu bergabung di acara Ruang Rindu.
0: Siap.
1: Maju.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Idris dari Pasuruan. Luar biasa, sehat selalu Pasuruan. Ya, ada Bu Dewi, ada Bu Siti. Wih, semuanya hari ini sudah absen. Terima kasih pendengar atas atensinya. Malam hari ini saya juga bahagia bisa menemani Anda dalam kebersamaan yang sungguh luar biasa malam hari ini di program Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bu Nur Fadila, insya Allah nanti kalau ada giliran piket parkir, oh iya, siap. Terima kasih Bu Nur Fadila, kemudian juga ada siapa ini? Tidak ada namanya, ya baik. Mas Bandi, terima kasih. Ini siapa ini? Bentar, coba kita dengarkan Ruang Rindu. Oh, baik. Ini dari siapakah gerangan? Coba kita dengarkan suaranya Ruang Rindu.
2: Langsung nyanyi. Mimpikah diriku melihat dirimu walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Di mana seria ciri khas dirimu, di mana candamu, di mana manjamu,

mana cintamu sayang? Di mana kasihmu? Aku lihat dari wajahmu, kau bukan dirimu.

0: Assalamualaikum, Mas Jo. Saya Elizabeth. Lagunya Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Terima kasih. Salam untuk Bu Ramli, Yadi, Bu Ira, Yanti Queen, Bang Kopar, dan Bu Mimi semuanya. Terima kasih.
1: Baik,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Elizabeth. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, lagu dari Dewi Yul tadi sudah kita mainkan ya bersama dengan Bruri Marantika. Satu lagu dari Victor Huta Barat, Seruling di Lembah Sunyi, akan ditutup juga nanti dengan Ermi Kulit Dengan Kasih. Saya Juwadi Yuwanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami pendengar di program berikutnya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat.

0: kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
2: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
1: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
2: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
1: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
0: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan. Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Ya wes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Dan, kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan murung? Ada apa emang?
1: Gak apa-apa kok. Aku cuma lagi capek aja.
0: Yakin? Sudah beberapa hari loh kamu sering menyendiri.
1: Sebenarnya banyak yang aku pikirkan. Masalah keluarga, pekerjaan, dan beberapa hal lainnya. Tapi aku gak mau merepotkan orang lain.
0: Justru menyimpan semuanya sendirian itu bisa membuat bebanmu semakin berat loh.
1: Aku takut dianggap lemah kalau bercerita.
0: Karena kamu berani bercerita, itu adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Gak semua orang loh punya batas kemampuan menghadapi masalah.
1: Tapi aku merasa harus kuat.
0: Jadi kuat itu bukan berarti memendam semua sendirian kan? Kadang kita perlu berbagi cerita kepada orang yang dipercaya agar hati kita bisa terasa lebih lega.
1: Jadi wajar kalau aku meminta bantuan nih?
0: Tentu saja, berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional bisa loh bantu kita menemukan jalan keluar.
1: Oke, terima kasih. Aku merasa lebih tenang setelah mengungkapkan apa yang kurasakan.
0: Jadi sekarang, jangan memendam kesedihan sendirian ya. Kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian kok.
1: Kesedihan yang terus dipendam dapat mempengaruhi kesehatan mental. Berbicaralah kepada orang yang Anda percaya dan jangan ragu mencari bantuan ketika membutuhkannya.
0: Berbagi bukan berarti lemah. Ceritakan perasaanmu sebelum kesedihan menjadi beban yang lebih besar.

0: Mit, lihat ya si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Rik, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Eh, kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang aku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara melegarkan siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Ditemani oleh Hasna mengawali perjalanan Tuban pagi ini tepat pukul 5 hingga pukul 10. Kemudian Tuban siang ini pukul 10 hingga pukul 15. Tuban sore ini pukul 15 hingga pukul 19. Dan Tuban malam ini pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Tuban pagi ini kami hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Tepat pukul 5 hingga pukul 6 kami hadirkan Mutiara Pagi bersama Kyai Haji Muhammad Rifki Rosidi LCMAG. Beliau dari Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Pacaran Lamongan pendengar. Tema kita di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan menjaga ibadah, meraih berkah dan juga menebar hikmah. Kemudian tepat pukul 6 nanti kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. 6:30 pendengar kami update informasi seputar Pantura di antaranya ada Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tepat pukul 7 kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. 7:30 di Opini Publik, 8 hingga 9 di Tuban Menyapa. 9 hingga 10 ada program Halo RRI. Dan 10 hingga 11 nanti kami hadirkan Tuban Siang ini untuk Anda. Kami juga akan hadirkan Tuban Sore ini tepat pukul 15 hingga pukul 16 nanti bersama UMKM yang ada di Kabupaten Tuban. Ada Eco Print by L yang nanti akan menemani aktivitas Anda. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9. Bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Bisa juga di website resmi kami di www.rri.go.id. Pendengar, Mutiara Pagi akan menemani aktivitas Anda sesaat lagi.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di program Mutiara Pagi edisi hari ini, pendengar, kami juga menghadirkan untuk Anda, barangkali yang ingin gabungan via live Instagram kami di RRI Tuban, boleh langsung gabungan saja. Yang ingin bertanya nanti juga boleh sampaikan saja di kolom komentar yang sudah kami siapkan untuk Anda. Materi kita hari ini, pendengar, berkaitan dengan menjaga ibadah, meraih berkah dan juga menebar hikmah bersama Kiai Haji Muhammad Rifqi Rosyidi, LCMAG, beliau dari Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Paciran Lamongan yang dalam kesempatan ini beliau sudah ada di studio kami. Kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun sangat atas kehadirannya di studio pagi hari ini, Yai. Mengawali aktivitas pagi sebelum nanti pendengar juga bergabung begitu, Yai. Boleh pagi hari ini menyapa dulu atau sepertinya baru pertama kali menyapa pendengar kami atau sudah pernah ya?
1: Sudah.
0: Oh, sudah ya?
1: Tiga kali.
0: Oh, tiga kali. Masya Allah, berarti bukan dengan saya ya Pak Adi ya?
1: Iya.
0: Matur nuwun sangat, berarti yang ketiga kalinya dan nanti pasti akan terjadwal lagi ke depannya. Yeah,
1: insya Allah.
0: Menyapa pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Monggo silakan pagi ini disampaikan dan menyapa dulu sebelum menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini, Yai. Monggo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar RRI Tuban yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pagi hari ini kita selalu diberi rahmat, diberi berkah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih baik lagi, insya Allah kita mulai dengan kebaikan pada bagian ini dengan istilahnya menuntut ilmu, saling mendengar, saling memperingatkan satu dengan yang lain, karena di setiap peringatan yang disampaikan orang lain pasti ada manfaat dan pengaruh dalam kehidupan kita, sesuai dengan ayat fadzakir fa innadzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi berilah peringatan, berilah wejangan, berilah arahan, karena dalam setiap peringatan, arahan, wejangan, nasihat itu ada manfaat dan pengaruh bagi peningkatan kualitas keimanan seorang yang beriman itu.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Di pagi hari ini pendengar, tema yang cukup menarik dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu, Yai. Menjaga ibadah, meraih berkah dan juga menebar hikmah begitu. Monggo boleh disampaikan materinya supaya nanti pendengar juga mengetahui betul gitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan atau hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga ibadah supaya bisa mendapatkan berkah sekaligus juga menebarkan hikmah begitu. Monggo Yai disilakan untuk menyampaikan materinya.
1: Terima kasih. Tema yang kita akan bahas pagi hari ini itu sebenarnya saling terkait. Jadi keberkahan yang kita harapkan datang dari Allah itu sebenarnya dipengaruhi oleh seberapa intens kita mempertahankan dan menjalankan ibadah, yang kemudian ibadah yang kita lakukan itu mempengaruhi tindakan kita, memberikan manfaat dan bersikap hikmah bijaksana di tengah-tengah masyarakat ketika kita berinteraksi dengan mereka. Dan landasan kajian pagi hari ini yang secara global bisa kita ungkapkan dengan istilah, kita akan berbicara tentang konsep berkah sesuai dengan ayat yang ada di surat Maryam ayat 31 terkait dengan kisahnya Nabi Isa dalam ungkapan waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan saya dijadikan oleh Allah terberkahi dimanapun saya berada. Jadi ayat ini itu terkait dengan ayat, tiga ayat sebelumnya dan tiga ayat setelahnya. Berkah itu sendiri, kalau kemudian kita lihat kepada pengertian para ulama, itu artinya dawamul khairi wa baqa'uhu wa sabatuhu wa subutuhu. Artinya berkah itu sebenarnya kebaikan yang berkepanjangan, berkelanjutan, berkesinambungan, dan memberikan pengaruh positif bagi diri kita dan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Maka ketika ulama menafsirkan waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan saya dijadikan selalu diberkahi dimanapun saya berada, itu ulama kemudian punya satu kata-kata bijak. Laisal muhim aina takunu wa innama kaifa takunu. Yang penting itu bukan di mana kita berada, bukan apa posisi yang kita duduki, bukan apa jabatan yang kita raih, tapi yang terpenting itu kaifa takunu, bagaimana kita bersikap di mana kita berada. Ini yang kemudian menjadi titik berat kita dalam setiap kajian, setiap ungkapan. Karena memang berkah ini kayaknya menjadi dambaan setiap manusia dalam hidupnya. Seperti ketika kita baru melangsungkan pernikahan, doanya tetap doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika. Kemudian ketika kita baru diberi karunia punya anak lahir, kemudian doanya barakallahu laka fil mauhubi laka. Dan berkah itu yang kemudian kita dambakan. Tapi bagaimana kita menjadi apa, terberkahi setiap saatnya dimanapun kita berada, itu kemudian kayaknya kita perlu mengkaji rangkaian ayat ini yang saling mempengaruhi, saling mengikat satu dengan yang lain. Ketika Nabi Isa kemudian mengungkapkan dan dinyatakan oleh Allah waja'alani mubarakan aynama kuntu, itu sebelumnya ada tiga statement. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Jadi sebelum ayat menyatakan bahwa Nabi Isa itu diberkahi setiap saat dan dimanapun Anda, dimanapun berada, maka sebelumnya ada pernyataan yang penting. Bahwa berkah itu, keberkahan ketika kita mau diberkahi, dijaga, dibimbing oleh Allah, itu pertamanya yang kemudian dinyatakan oleh Nabi Isa itu, ini Abdullah. Ketika seseorang menyatakan ini Abdullah, saya ini hamba Allah, berarti ikatan yang paling kuat itu ikatan antara dia sebagai makhluk dan Tuhan Allah sebagai penciptanya. Penghambaan yang sesungguhnya kalau kemudian kita kaitkan dengan sekarang bulan kemerdekaan. Sebenarnya kemerdekaan, kemerdekaan hakiki yang dirasakan oleh manusia ketika dia berhasil membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang nisbi, fana, sesaat, menuju kepada penghambaan Allah terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melepaskan diri dari ikatan manusia, penghambaan perbudakan manusia, kemudian menuju kepada ikatan yang sesungguhnya, penghambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsep kemerdekaan terkait dengan dakwah Nabi la ilaha illallah itu adalah tahrirun nas min ubudiyatin nas ila ubudiyatillah. Pembebasan manusia dari perbudakan sesama manusia menuju kepada penghambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika, dan sebenarnya inilah titik awal kita akan mendapatkan keberkahan, perlindungan, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita benar-benar telah menyatakan diri sebagai hamba Allah yang sesungguhnya. Tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, tidak dikendalikan oleh apa itu kepentingan-kepentingan duniawi yang bersifat nisbi dan sesaat itu. Ketika kita masih terbelenggu dengan hawa nafsu, maka keberkahan itu tidak mungkin akan kita dapatkan. Bagaimana satu ayat yang berbunyi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi orang-orang yang masih terbelenggu dengan kejumutan, kemudian ikatan-ikatan tradisi yang mengikat, yang menyiksa, itu kemudian dinyatakan oleh Allah, tahukah kamu orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya di dalam hidupnya. Jadi kita tersesat benar ketika kita masih terbelenggu dan dikendalikan oleh emosi sesaat, kepentingan duniawi, dan kemudian mempertuhankan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan dunia itu. Ini yang pertama. Ketika kita ingin mendapatkan, meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang penting dari makna ubudiyah itu sebenarnya adalah ibadah secara global. Nanti terperincinya akan dinyatakan Al-Quran setelahnya itu. Jadi, dan ini adalah tujuan penciptaan manusia. Dalam surat Az-Zariyat disebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi, tujuan utama kita dalam diciptakan Allah itu adalah beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, inni Abdullah atani al-kitab. Unsur kedua yang terpenting ketika kita ingin mendapatkan keberkahan yang dilimpahkan dalam hidup kita oleh Allah itu adalah Nabi Isa itu selalu berpedoman pada aturan-aturan dalam kitab yang diturunkan kepadanya. Kitab itu sendiri, kalau Nabi Isa adalah Injil, kalau dalam tataran kita adalah Al-Quran.

ketika kita ikut aturan, ketika kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat Al-Quran banyak sekali menyebutkan itu. Contohnya salah satunya di surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ketika Allah menjanjikan yuslih lakum a'malakum, saya Allah akan memperbaiki semua perbuatan, semua langkah kita, agar yang kita produksi, kita lakukan itu kebaikan-kebaikan yang berpengaruh. Maka sebelumnya ada ungkapan ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hakikat takwa itu sebenarnya adalah ketika kita mentaati perintah dan menjauhi larangan. Yang kemudian dikuatkan dengan waqulu qawlan sadida, ucapan yang benar, sampaikan kebenaran, dan jangan sampai ada kedustaan yang kita sampaikan. Ini sebenarnya adalah kitab aturan ketentuan yang berlaku, yang kemudian perlu kita taati bersama. Selama kita mentaati peraturan, kemudian memperhatikan norma-norma yang ada di sekitar kita, maka langkah untuk menciptakan kebenaran, kebaikan itu sangat mudah bagi kita, dan mempengaruhi orang untuk melakukan baik ketika kita dalam sebuah lingkaran ketentuan itu sangat mudah itu. Yang ketiga kemudian yang penting dalam rangka kita ini apa sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Nabi Isa kemudian mengatakan waja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Kita yakin nabi dan rasul itu sudah selesai masa pengutusannya, itu sudah selesai ketika Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad itu nabi terakhir dan rasul terakhir, dan tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memerankan diri melanjutkan misi kenabian itu tidak pernah terputus. Maka yang kita ambil dari ungkapan Nabi Isa di surat Maryam ini, waja'al nabiyya, dan saya dijadikan nabi, itu bukan berarti kita ini harus menjadi nabi, tapi peran nabi harus kita lanjutkan, dan sebenarnya hidup kita ini adalah hidup dalam rangka mengemban misi nabi, terutama dakwah yang harus kita lanjutkan sampai hari kiamat nanti. Nah, dakwah inilah yang kemudian menjadi poin penting dalam memperbaiki dan mensolehkan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ketika dakwah itu, kita lihat misalkan satu ayat di surat Ali Imran. Allah mengkaitkan umat unggul itu dengan gerakan dakwah. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat yang terbaik, komunitas terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dalam periode apa itu, dalam manusia, bagi manusia. Syaratnya kita ini akan selamanya akan menjadi umat yang terbaik. Kalau umat yang terbaik pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah yang tidak pernah terputus. Tapi syaratnya ada tiga. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.

0: Wa tu'minuna billah. Dan ini adalah proses dakwah. Nah, proses dakwah itulah tugas utama para nabi yang sekarang harus kita emban dan kita lanjutkan. Ketika kita meninggalkan, jadi ketika kita dakwah itu jangan berat-berat lah gambarannya, harus di atas mimbar, harus punya ilmu yang banyak. Tapi sekedar mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, itu sebenarnya itulah inti dari dakwah. Mengingatkan orang lain agar tidak melanggar, itulah inti dari apa dakwah itu. Ketika mengingatkan saja tidak mau, mengajak saja tidak mau, maka siap-siap kita akan dapat murka lah istilahnya dari Allah atau laknat, dijauhkan dari rahmat dan dijauhkan dari berkah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada contohnya di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam." Jadi ketika Allah menyatakan bangsa Bani Israil itu dilaknat, artinya dijauhkan dari rahmat Allah melalui pernyataannya Nabi Daud, kemudian ditegaskan pada ajaran Nabi Isa, itu karena tiga sebab. Jadi rahmat, berkah, kebaikan itu akan dijauhkan dari hidup kita kalau kita melakukan tiga hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah zalika bima asaw. Orang-orang Bani Israel itu dijauhkan, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah itu karena asaw. Asaw itu artinya kemaksiatan itu karena pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, dari wakanu yang atadun, melampaui batas, melanggar hak orang lain. Ini kan kemudian yang dinyatakan atan yang kita apa. Ketika aturan, norma, ketentuan itu diabaikan, maka sebenarnya itu adalah kemaksiatan dan pelanggaran. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Tapi ketika pelanggaran itu bisa diperbaiki dengan perilaku. Tapi yang tidak bisa tertolong itu adalah ketika kita tidak mengingatkan orang lain. Ketika melakukan pelanggaran kita diam, dinormalisasi. Pelanggaran itu menjadi normal, kita biasakan, kita normalisasi. Nah, normalisasi terhadap pelanggaran itulah poin penting laknat dan rahmat Allah dijauhkan dari hidup kita. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka meninggalkan dakwah, meninggalkan nahi mungkar. Tidak pernah melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran, terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dirinya sendiri menormalisasi pelanggaran yang dilakukan. Kanu layatanahawna ammungkaran fa'alu labi sama kanu yaf'alu. Dan sebenarnya yang terakhir itu ketika kita menormalisasi pelanggaran, itulah apa itu satu hal yang paling buruk yang dilakukan oleh manusia. Habis makanu yafal. Ini tiga hal sebelum waja'alani mubarakan aynama kuntu. Tapi yang kemudian ada satu ungkapan penting dari di Al-Quran juga. Sebenarnya kalau kemudian kita katakan dengan bahasa kita ya, orang yang cerewet selalu mengingatkan, selalu memperhatikan, menegur, menasihati, itu sebenarnya punya peran penting dalam menyelamatkan kehidupan umat manusia. Jadi kita kadang-kadang ngomel terhadap orang yang cerewet, suka apa itu nasihati, dan kemudian kita mengatakan sok suci dan sebagainya. Padahal sebenarnya orang yang semacam itu punya peran penting dalam menyelamatkan hidup kita secara keseluruhan. Dan itu diambil oleh para ulama dari ayat wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslimun. Allah tidak akan pernah menghancurkan, tidak akan pernah menghancurkan sebuah negara, sebuah bangsa karena kezaliman yang dilakukan atau dengan ketidakkeadilan. Sementara di dalamnya ada orang-orang yang melakukan perbaikan, muslih. Nah, dan harusnya orang soleh itu harus muslih. Orang yang baik harus melakukan perbaikan dalam kehidupannya untuk kebaikan lingkungannya. Ini global, secara umum tiga hal itu. Jadi ketika kita melakukan penghambaan kepada Allah, kemudian taat aturan, kemudian selalu memperhatikan lingkungan, diperbaiki kesalahan-kesalahan, tidak menormalisasi pelanggaran, maka ini adalah langkah awal kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ada tiga hal lagi yang kemudian perlu kita lakukan untuk mempertahankan. Menariknya sudah ada langkahnya, tinggal mempertahankan. Nabi Isa kemudian setelah itu mengatakan wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, kemudian wa barrun biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Ada tiga hal juga dalam rangka mempertahankan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan yang sudah diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Nabi Isa kalau pakai bahasa Nabi Isa itu wa ausani bis sholati. Sholat yang kita lakukan itu sebenarnya memberikan pengaruh kebaikan dalam hidup kita dan juga pengaruh kebaikan bagi orang-orang yang ada di luar kita. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun itu sholat. Dan sholat ini sebenarnya memberikan kekuatan dalam diri seorang yang menjalankannya untuk berperilaku baik dan juga mempengaruhi kebaikan bagi lingkungannya. Ketika kita membaca ayat inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu menahan seseorang, mengendalikan seseorang untuk tidak melakukan fakhsya dan munkar, maka terminologi fakhsya dan munkar itu sebenarnya sangat berbeda. Kalau fakhsya itu adalah keburukan, pengaruh negatif yang kembalinya kepada diri pelakunya, kalau mungkar itu perbuatan kita yang negatif juga mempengaruhi kondisi lingkungan kita. Tapi sholat itu mampu menarik kebaikan yang disiapkan Allah untuk memberikan kekuatan bagi diri kita pelaku agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Dan inilah konsep apa itu kebaikan yang berkesinambungan ketika kita berhasil dan kuat apa itu mempertahankan istiqomah, mempertahankan kualitas sholat kita. Ketika sholat kita baik, maka bisa dipastikan semua perilaku kita akan terpengaruhi dengan sholat kita. Sholat itu punya pengaruh. Maka kalau pakai bahasa yang sudah dibagikan oleh teman-teman kita, sholat itu ibadah yang sangat penting. maka jangan hanya punya prinsip yang penting sudah melakukan sholat. Kita tidak boleh punya prinsip sementing wis mari, sementing wis sembahyang. Tapi bagaimana sholat yang penting itu kita lakukan secara maksimal, secara ikhlas, sesempurna mungkin. Kalau tidak bisa sempurna, maka kita wajib melakukan evaluasi untuk meningkatkan kesempurnaan ibadah kita. Saddidu wa qaribu. Prinsipnya begitu. Saddidu, lakukan yang sempurna. Kalau tidak, ya wa qaribu, yang mendekati kesempurnaan. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap semua yang kita lakukan. Tapi yang kedua, kemudian setelah itu, wa usani bis sholati wa zakah. Dan ini menjadi prinsip keseimbangan dalam agama. Kita ini kesolehan pribadi itu tidak cukup. Kesolehan pribadi harus diseimbangkan dengan kesolehan sosial. Berbuat baik pada diri kita sendiri itu tidak cukup. Tapi kita harus berbuat baik pada lingkungan. Menjadi soleh itu tidak cukup. Harus menjadi muslim. Maka antara zakat dan sholat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim ketika ingin mendapatkan keberkahan dan penjagaan dalam hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dan zakat, sholat dan infak, sholat dan sedekah, itu dalam Al-Quran dua jenis ibadah ini digandengkan lebih dari 45 kali. Dan itu menunjukkan bahwa orang yang sholat dan hanya mikir dirinya sendiri, itu berarti kualitas keimanannya dipertanyakan. Karena orang yang baik, orang mukmin itu harus menyeimbangkan kehidupannya antara perbaikan dirinya dan berperan di masyarakat. Maka ada satu ungkapan dari hadis Rasulullah SAW. Al-mu'min Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adahum. Ini adalah gambaran seorang mukmin yang punya kepribadian kuat tapi masih mampu bersosialisasi dengan lingkungannya meskipun lingkungan itu tidak mendukung kesolehannya. Orang mukmin yang yukhalitun nasa, yang masih bercampur, berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan lingkungannya, tapi yasbir ala adahum, tidak mempengaruhi, tidak terpengaruh, juga tidak mencemooh, tidak mencederai lingkungannya, dan keimanannya itu bisa mengendalikan perilakunya agar tidak pernah menyakiti, mencemooh, menjelekkan lingkungannya, itu khairun, itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang kemudian hidup di masyarakat tapi menyendiri dan tidak banyak memberikan pengaruh dalam lingkungan. Maka keberkahan yang disiapkan Allah, yang diberikan Allah, itu bisa kita pertahankan keberadaannya dalam hidup kita kalau kita bisa seimbang antara sholat dan zakat, sholat dan infak. Itu adalah gambaran keseimbangan seorang mukmin mempertahankan identitas dirinya, yang kemudian identitas, kualitas keimanannya itu, kualitasnya bisa mempengaruhi lingkungannya untuk berbuat baik dan mendapat energi positif dari kebaikannya itu. Yang terakhir kemudian yang dinyatakan oleh Nabi Isa di surat Maryam itu adalah wabarron biwalidati. Jadi karena Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah tanpa seorang suami, salah ya, maka kemudian wabarron biwalidati. Berbuat baik kepada ibu saya. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua saya. Dan itu gambaran menjaga hubungan silaturahim dengan sesama, terutama kerabat-kerabat yang terdekat. Tiga hal ini, jadi kalau kemudian kita rangkai apa itu statement kisah perjalanan Nabi Isa terkait dengan keberkahan dalam hidup kita ini, maka ada enam hal yang kemudian perlu kita perhatikan terkait dengan status kita sebagai hamba harus diperjelas dengan penghambaan, melepas semua ikatan, membebaskan diri kita dari ikatan-ikatan yang membelenggu, yang kemudian itu bersifat nisbi, sesaat, menuju kepada penghambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua terkait dengan taat aturan, memperhatikan ketentuan, norma-norma yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan peran dakwah kita dalam memperbaiki dan mengingatkan segala hal yang kemudian tidak pada tempatnya. Setelah itu kemudian dalam peran khusus Allah menyampaikan bahwa dalam rangka mempertahankan itu ada sholat yang kemudian perlu kita perhatikan. Kemudian sebagai bentuk pensolehan diri kita. Dan pensolehan diri kita itu harus diikuti dengan kesolehan sosial kita dalam bentuk zakat. Maka zakat, infak, sedekah dan sebagainya itu sama sekali tidak terkait dengan keterlimpahan harta dalam hidup kita. Tapi zakat itu kita lakukan karena karakter yang dibentuk oleh keimanan dan kualitas hati kita. Kemudian yang ketiga tadi adalah wabarron biwalidati, adalah terkait dengan hubungan kita dengan manusia itu. Ketika kemudian kita lakukan enam hal itu, maka kita mungkin akan mendapatkan sebuah makna dari waja'alani mubarakan aynama kuntu. Jadi hidup kita itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, kemudian ulama tafsir itu memberikan contoh kehidupan Nabi Yusuf. Kalau kita benar-benar diberkahi oleh Allah, kita tidak akan melihat tempatnya, tidak akan melihat posisinya. Tapi dimanapun, kapanpun, maka kita akan selalu mempertahankan identitas kita sebagai orang-orang yang baik, yang memberikan kebaikan bagi lingkungan kita. Nabi Yusuf itu ketika di penjara karena difitnah telah memperdaya seorang perempuan. Difitnah masuk penjara. Di penjara tetap dikatakan oleh para penghuni penjara pada waktu itu, inna naraka minal muhsinin. Di dalam penjara Nabi Isa tetap dianggap sebagai orang-orang yang memberikan, berlaku baik dan memberikan kebaikan, muhsin. Setelah keluar kemudian suatu saat jadi raja, duduk di singgasana, saudara-saudaranya yang dulu membuangnya dan waktu itu belum tahu bahwa yang di depan di istana di singgasana itu Nabi Yusuf, maka saudaranya itu mengatakan, inna naraka minal muhsini. Kami melihat Anda adalah bagian dari orang-orang yang baik, yang selalu memberikan kebaikan bagi orang lain. Maka laisal muhim aina takunu, yang penting bukan di mana kita berada, tapi wa innama kaifa takunu, tapi bagaimana kita bersikap di mana kita berada dan dimanapun kapanpun kita berada. Mudah-mudahan hal-hal yang kita kaji pada pagi hari ini menguatkan khususnya diri saya untuk selalu memperhatikan hal-hal kecil yang memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk selalu berbuat baik, taat aturan, taat hukum, kemudian melakukan perbaikan dalam hidup kita, juga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Mudah-mudahan hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga ibadah kita, dan ibadah kita itu harus memberikan pengaruh positif bagi diri kita untuk memberikan kebaikan pada lingkungan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Yai pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali materi sekaligus juga semangat bagi kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari, selain juga kita beribadah dengan taat, tapi juga jangan lupa berbuat baik kepada orang di sekitar. Tadi sampaikan terakhir oleh Yai bahwa selain juga kita beribadah, kita juga harus tahu kita sedang berada di mana begitu. Yai, kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit sebelum nanti kita tutup. Izin untuk membacakan satu pertanyaan yang masuk gitu. Berapa pertanyaan yang masuk memang hampir sama pertanyaannya Yai. Namun saya izin untuk membacakan satu. Di antaranya pertanyaannya adalah, Yai, seringkali orang-orang ini terjebak pada kualitas ibadah saja. Bagaimana caranya agar ibadah yang kita lakukan tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi mau benar-benar dari hati dan diresapi oleh setiap orang, termasuk juga saya sendiri begitu Yai. Mohon pencerahannya. Ngoten Yai, boleh dijawab sebelum kita mengakhiri program Mutiara Pagi di siar ini, monggo.
0: Terima kasih atas pertanyaan sekaligus mengingatkan kita semua termasuk diri saya untuk memperhatikan kualitas ibadah yang kita lakukan. Jadi pertama, yang kemudian perlu kita yakini bahwa kita ini, termasuk saya yang mungkin sering memberikan kajian, ceramah, itu bukan yang terbaik. Saya bukan yang terbaik. Dan ini juga dinyatakan oleh Abu Bakar ketika radhiyallahu anhu, ketika diangkat menjadi khalifah. Itu kan kemudian, lastu bi khairikum, saya ini bukan yang terbaik di antara kalian untuk menjadi khalifah ini. Ketika kita sudah merasa menjadi baik, maka hal yang muncul dalam diri kita adalah kesombongan, kemudian pasti akan menjelekkan orang lain. Jadi ini yang prinsip pertama. Jadi meskipun pertanyaan ditujukan pada saya, maka yakinlah para pendengar bahwa saya bukanlah yang terbaik. Tapi kemudian bagaimana kita menjaga kualitas diri kita? Maka ada satu ungkapan dari Rasulullah terkait dengan ihsan. Itu bisa kita jadikan pedoman. Ketika Rasulullah ditanya tentang ihsan, perbuatan baik itu yang bagaimana, maka Allah Rasulullah kemudian menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Lakukan ibadah seakan-akan kamu melihat Allah dalam beribadah itu. Tapi yakinlah kita tidak mampu itu. Maka diturunkan grade-nya, fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa sampai pada level melihat Allah dalam ibadah, maka yakinkan dalam dirimu bahwa Allah melihat kita setiap saat. Meskipun ungkapan ini global, tapi punya makna yang luar biasa. Pertama, ini kita dituntut untuk melakukan apapun itu sesempurna mungkin. Lakukan yang sempurna. Maka perintahnya yang saya sebutkan tadi, sedidu wakoribu. Lakukan sesuatu dengan baik dan sempurna. Kalau tidak bisa, mendekati sempurna. Kalau kalimat pertama, anta'budallaha ka'annaka tarahu, sembahlah Tuhan, usahakan kamu niatnya, itu adalah grade paling tinggi. Dan yakin kita-kita ini tidak sampai ke situ. Nah, dengan demikian, kalau kita tidak bisa pada grade level yang pertama ini, maka jangan merasa sempurna. Kita harus merawat sifat tawadhu. Rasa tawadhu inilah yang memberikan kekuatan kita untuk selalu melakukan perbaikan dan kebaikan dalam diri kita. Dengan melalui muhasabah. Nah, kalau gitu, cukup sampai, kalau tidak sampai pada level pertama, yakin Allah akan melihat kita. Ketika sudah perasaan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan selalu menata langkah. Bagaimana kita ini tidak salah dalam melangkah. Dan ini menjadi penting. Dengan demikian ketika kita berupaya untuk melakukan yang terbaik, maka insya Allah dalam sholat pun kita tidak akan sekedar sholat. Tapi kita akan selalu memperhatikan syarat, rukun, sunnah-sunnahnya, dan lain sebagainya. Meskipun dengan minimalis kita bisa dijamin Allah masuk surga, tapi yakinkah kita dengan minimalis itu kita sudah memenuhi semua syarat dan rukunnya. Maka perlu ada tambahan-tambahan. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan mempengaruhi tambahnya kekuatan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep ihsan itu sebenarnya konsep yang perlu kita yakini bahwa kita ini tidak cukup hanya yang penting sudah melakukan sholat. Dan itu level kita rata-rata ya. Kita dalam perjalanan, alhamdulillah sudah sholat. Tapi tidak tahu kualitasnya bagaimana. Seperti beberapa teman-teman kita semeni ikut Jumatan. Meskipun datangnya khotib ketika mau sholat. Nah, ketika kemudian kita punya prinsip, kita harus sempurna, kita harus memperbaiki, maka kita punya semangat untuk selalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku agar yang kita lakukan itu mendekati kesempurnaan atau minimal sempurna sesuai dengan yang sudah kita upayakan. Nah, kalau kemudian kita sudah berupaya sebaik mungkin, maka pasti Allah akan membantu setiap usaha manusia untuk melakukan perbaikan. Karena Allah itu kan apa? Itu fasanu yassiruhu lil yusra. Dan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi hamba-hamba yang ingin melakukan kebaikan dalam hidupnya dan memberikan kebaikan bagi orang yang ada di sekitarnya itu.
1: Baik, terima kasih, matur nuwun sangat Yai. Pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah bertanya dan kesempatan pagi hari nanti live Instagram juga akan kami simpan di Instagram. Bagi Anda yang barusan gabungan, beberapa pertanyaan yang belum bisa kami tanyakan karena sudah mendekati tepat pukul 6, kita harus melanjutkan program berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Yai Rifki Rashidi yang hari ini sudah di studio kami. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya, nggih Yai. Ini menjadi pengingat kita bersama yang semoga ibadah kita makin taat dan berkah barokah buat kita semua yang mendengarkan hari ini. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kita akhiri program Mutiara Pagi edisi hari ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak memastikan fokus utama menghadapi ancaman PHK bagi sekitar 4.400 buruh adalah mengawal pemenuhan hak pekerja. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak memastikan fokus utama menghadapi ancaman PHK bagi sekitar 4.400 buruh adalah mengawal pemenuhan hak pekerja. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan fokus utama dalam mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 4.400 buruh adalah melindungi hak-hak pekerja. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut, sebagian besar angka tersebut berasal dari kasus PT Pakerin yang menghentikan operasional akibat persoalan internal perusahaan. Menurut Emil, Pemprov Jatim tidak memiliki kewenangan mengambil alih perusahaan swasta yang memutuskan berhenti beroperasi. Namun pemerintah terus mengawal agar seluruh kewajiban perusahaan kepada para pekerja dapat dipenuhi.
3: Sekarang fokus kita pertama melindungi para pegawai dulu. Ya, nah ini yang kemudian kemarin diperjuangkan, dan kami berterima kasih kepada lembaga penjamin simpanan yang juga sudah mau berkomunikasi dengan intensif dengan Mas Sekda juga yang kita ditugasi Ibu Gubernur, dan Ibu Gubernur juga mengawal betul nasib para pekerja Pakerin ini. Karena jadi angka yang Anda dengar dari Dinas Tenaga Kerja kebanyakan itu.
2: Sementara itu untuk ancaman PHK di perusahaan lain, Emil mengatakan kondisinya masih dalam pemantauan karena sebagian besar perusahaan masih berupaya menyesuaikan produksi dan belum berencana menutup usahanya. Ani Hasana melaporkan.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurunnya daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FS PMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
5: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK, sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
4: Sementara itu Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur Rohadi meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama dan mempertahankan keberlangsungan pegawai.
6: Yang paling mengkhawatirkan yang pertama kebijakan-kebijakan pemerintah tentang rencana-rencana peraturan Menteri Kesehatan dan juga mungkin tentang rencana-rencana peraturan Menteri Keuangan.
4: Selain itu, Serikat Pekerja mendorong Dinas Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Langkah preventif dinilai penting agar gelombang PHK dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syariat istitoah untuk musim haji 2027. Ayu Citra melaporkan.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
8: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah, ya. Masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
7: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya salah satu yang paling krusial waktu itu, terutama di Mina juga ya karena kapasitas tenda di sana juga. Konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
7: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Institut Teknologi 10 November ITS menegaskan komitmennya mendukung target pengurangan emisi melalui penyusunan roadmap zero emission yang akan dijalankan secara bertahap mulai 2026 hingga 2030. Oni Arianto melaporkan.
10: Institut Teknologi 10 November ITS menegaskan komitmennya mendukung target pengurangan emisi melalui penyusunan roadmap zero emission yang dijalankan secara bertahap mulai 2026 sampai 2030. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati Minggu siang mengatakan roadmap tersebut telah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk keseriusan kampus ITS dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan target zero emission nasional. Menurutnya, penyampaian roadmap tersebut mendapat respon positif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan siap memberikan fasilitasi apabila ITS membutuhkan dukungan dalam pelaksanaan program tersebut.
11: Punya roadmap net zero emission 2026 sampai 2030, sampaikan dan beliau senang dengan roadmap itu dan menyampaikan kalau perlu apa saja yang perlu dukungan kementerian, nah kami akan difasilitasi untuk bisa mewujudkan net zero emission 2030.
10: Profesor Bambang Pramujati menilai dukungan pemerintah akan memperkuat langkah ITS dalam mengembangkan berbagai program dan inovasi ramah lingkungan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya target zero emission pada tahun 2030. Melalui roadmap tersebut, ITS berkomitmen menjadi kampus yang berperan aktif dalam pengembangan teknologi, riset, dan kebijakan yang mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon serta berkelanjutan lingkungan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Surabaya UBAYA menciptakan inovasi smart chess, yakni robot catur berbasis kecerdasan buatan. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
12: Universitas Surabaya kembali mencetak inovasi terbaru di bidang teknik elektro. Inovasi tersebut diciptakan mahasiswa program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Surabaya atau UBAYA, Agung. Dengan temuannya yakni robot catur berbasis kecerdasan buatan AI bernama smart chess. Agung kepada RRI hari ini menjelaskan, robot catur ciptaannya di sistem untuk terintegrasi dengan lengan robot industri, kamera, dan AI sebagai media bermain dan riset robotika untuk merealisasikan konsep yang dapat diimplementasikan di bidang industri. Dirinya menggambarkan dengan adanya AI pada sistem robot catur ini bisa dikembangkan ke sistem robot industri yang lebih kompleks seperti robot perakitan otomotif. Bedanya, melalui AI membuat proses perakitan tidak tergantung dengan instruksi manusia saja, namun robot mampu memecahkan masalah secara internal. Saat ini, smart chess masih dalam fase pertanian pertandingan manusia melawan robot. Nantinya sistem tersebut akan lebih disempurnakan, termasuk kemungkinan pertandingan robot melawan robot, serta penambahan level kesulitan. Level tertinggi ada di Grandmaster, dengan tingkat kemenangan hampir 100%.
13: Awalnya emang aku sendiri ahli catur, jadi aku emang suka untuk main catur. Lalu aku melihat di elektro ada robot industri ini, kepikiran aja tiba-tiba bahwa, bisa ini untuk bikin robot catur dibandingin aku main catur secara online yang aku cuman di HP. Karena kalau aku sebagai ahli catur yang terbiasa untuk main di papan, aku main di HP itu rasanya kayak main game. Jadi kurang kompetitif, rasa kompetitifnya itu kurang.
12: Selama pengerjaannya, dirinya mengaku sempat mengalami kendala pada laptopnya, sehingga data program Smart Chess sempat hilang, dan waktu proses training data sempat tertunda. Selama proses pemulihan data, dirinya membutuhkan waktu total 2-3 minggu. Faiz Putra melaporkan.
0: Universitas Wijaya Putra Surabaya terus berupaya berkembang menjadi kampus sosiopreneur. Farida Usnia melaporkan.
14: Universitas Wijaya Putra UWP Surabaya terus berupaya berkembang menjadi kampus sosiopreneur. Saat memberikan sambutan dalam reuni alumni lintas angkatan kemarin, Rektor UWP Surabaya, Dr. Budi Endarto mengatakan, dosen dan mahasiswa saat ini wajib melakukan riset dan pengabdian kepada masyarakat.
15: Sekarang ada spirit sosiopreneur university bahwa Wijaya Putra sudah ke arah sana. Dan insya Allah untuk dari sisi perolehan hibah, penelitian dan pengabdian, kita salah satu yang terbesar baik di Surabaya maupun di Jawa Timur. Ini yang perlu kita kembangkan bersama-sama.
14: Sementara itu, Ketua Panitia Reuni Lintas Angkatan UWP Surabaya, Tetuko Basuki Raharjo mengatakan, alumni kampus swasta ini berupaya mengembangkan UWP.
16: Untuk mempersatukan kembali para alumni yang mulai tahun 1981 sampai 2025. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi para alumni. Cuman memang Bapak Rektor, kami belum bisa memberi cenderamata apa-apa ke kampus. Akan tetapi kami ini para alumni bertekad untuk mengembangkan sayap Wijaya Putra di mana kami berada, terutama di lingkungan dekat-dekat kami untuk yakni PMB, terutama ini mahasiswa baru ini yang kita sampaikan ke pihak rektorat nanti.
14: Civitas Akademik UWP optimis dapat terus melahirkan generasi sosiopreneur yang tidak hanya cerdas berbisnis, tetapi juga bijak bermasyarakat. Farida Usnia melaporkan.
0: Sebanyak 25 peserta program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 di Kabupaten Kediri mengikuti uji kompetensi bidang digital marketing di LKP Artemara Durus, Marusean, Kampung Inggris Pare. Ana Kusuma melaporkan.
17: Sebanyak 25 peserta program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 di Kabupaten Kediri mengikuti uji kompetensi bidang digital marketing di LKP Arta Maradurus Marusean, Kampung Inggris Pare. Uji kompetensi tersebut menjadi tahapan akhir untuk mengukur penguasaan materi para peserta setelah menjalani pelatihan intensif selama 32 hari. Ketua Pelaksana PKK Digital Marketing LKP Arta Maradurus Marusean, Yosua Ignatius Manulang, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama LKP Arta Maradurus Marusean dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja khususnya di bidang pemasaran digital.
18: Untuk yang ikut ujian ada sebanyak 25 orang. Untuk sebaran peserta itu kita ambil dari Kabupaten Kediri. Jadi untuk teman-teman yang sudah lulus SMA ataupun SMK sederajat yang belum bekerja ataupun ada rencana untuk buka usaha sendiri terkait digital marketing, pada akhirnya dengan mengikuti pelatihan ini nanti kita harapkan mereka untuk portofolio mereka bekerja ataupun untuk peningkatan kemampuan untuk buka usaha di bidang digital marketing itu lebih mumpuni lah begitu.
17: Sementara itu, Perwakilan Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikat Kompetensi Digital Bisnis, Nuhadi Bahri, menerangkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi dilakukan sesuai standar sertifikasi nasional dan diawasi oleh pengawas independen guna menjaga mutu proses penilaian.
19: Jadi uji kompetensi ini itu dilaksanakan dalam rangka kegiatan uji kompetensi peserta PKK 2026. Untuk kegiatan pelaksanaan ini dilaksanakan oleh LSK DTB. Kami dalam hal ini sebagai DTK memiliki peran untuk memfasilitasi ketersediaan pelaksanaan uji kompetensi.
17: Melalui uji kompetensi tersebut, peserta yang dinyatakan memenuhi standar akan memperoleh pengakuan atas kompetensi yang dimiliki di bidang digital marketing. Hasil asesmen diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas peluang kerja maupun pengembangan usaha berbasis digital. Anang Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, terkait penyelenggaraan semifinal dan final Piala Presiden 2026 selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
20: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
21: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung pada Minggu sore di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
20: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
22: Saya setuju.
20: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
20: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
21: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
24: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
25: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
21: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Trio pemain asing mulai berlatih bersama Persela Lamongan. Pelatih Persela memberikan porsi latihan ringan untuk beradaptasi. Farin Regi melaporkan.
26: Skuad Persela Lamongan semakin lengkap dalam persiapan menghadapi kompetisi Championship musim 2026-2027. Trio pemain asing asal Brasil, Daniel Gonçalves, Jake Souza, dan Junior Cabral telah bergabung dalam sesi latihan skuad Laskar Joko Tingkir. Ketiganya langsung mengikuti latihan bersama para pemain Persela lainnya. Pelatih Persela, Bima Sakti, belum memberikan porsi latihan secara penuh karena kondisi fisik ketiganya masih dalam tahap pemulihan setelah menempuh perjalanan panjang dari Brasil menuju Indonesia. Selain memulihkan kondisi fisik setelah perjalanan panjang, ketiganya juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca serta pola latihan yang diterapkan Persela.
27: Terima kasih juga kepada pemain asing yang sudah hadir, sudah melakukan penyelesaian administrasi semuanya, mereka sudah bawa keluarga dan tinggal bagaimana mereka bisa adaptasi, karena tadi saya melihat Sosa sama Daniel karena perjalanan 2 hari setengah ya sekitar berapa jam itu, sehingga kita butuh memberikan istirahat buat mereka. Terus habis itu tadi latihan agar mereka kita kontrol agar tidak terlalu over karena masa recovery mereka perlu adaptasi juga.
26: Dengan bergabungnya trio pemain asal Brasil, Persela kini memiliki tambahan kekuatan dari sektor pemain asing. Namun Bima Sakti memastikan proses peningkatan kondisi fisik dan adaptasi tetap dilakukan secara bertahap. Farin Rakim melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature Dana Ziz bisa bayarkan iuran JKN, perkuat perlindungan kesehatan umat. Selengkapnya disampaikan Ani Hasana.
28: Kita melihat banyak para pekerja sosial keagamaan belum tercover di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur. Contoh umpamanya takmir masjid itu siapa yang memberi pertolongan ya untuk perlindungan atau tolong-menolong kesehatannya.
2: Kesehatan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, namun hingga kini masih ada masyarakat yang belum memiliki perlindungan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Melihat kondisi tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membuka peluang pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok masyarakat yang belum terlindungi. Wakil Ketua MUI M. Khalil Nafis menjelaskan, langkah ini diharapkan memperluas kepesertaan JKN sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga kesehatan masyarakat.
28: Kita melihat banyak para pekerja sosial keagamaan belum tercover di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur. Contoh umpamanya takmir masjid itu siapa yang memberi pertolongan ya untuk perlindungan atau tolong menolong kesehatannya. Ustadz-ustadz di pesantren ya, dan orang-orang yang bekerja sosialnya belum. Nah, ini perlu kita maksimalkan. Insya Allah minggu depan akan diterbitkan fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa zakat, infak, sedekah itu dapat digunakan sebagai iuran bagi masyarakat yang belum mendapat perlindungan itu.
2: M. Khalil Nafis yang juga Ketua Dewan Pengawas Syariah BPJS Kesehatan mengatakan, fatwa tersebut menjadi upaya agar kelompok masyarakat rentan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. Menurutnya, tidak seluruh masyarakat dapat sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak termasuk lembaga pengelola zakat.
28: Karena tidak semua bisa dicakup oleh pemerintah, seperti Kabupaten Sampang, APBD bisa membayar. Nah, ini lembaga amil zakat atau basnas itu bisa mengiurkan pada kelompok-kelompok rentan ini untuk partisipasi dalam kesehatan. Karena kesehatan itu adalah hal yang pokok.
2: Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah pekerja sosial keagamaan seperti marbot masjid, ustadz pesantren, hingga pengurus organisasi keagamaan yang selama ini banyak mengabdikan diri kepada masyarakat. Ketua Badan Pengurus Lazis Muhammadiyah Jatim Imam Hambali menilai marbot masjid termasuk kelompok yang layak mendapatkan perhatian karena sebagian besar memiliki kondisi ekonomi terbatas.
3: Marbot ini bagian dari disabilitas, juga bagian daripada fakir miskin. Itu tidak ada masalah. Artinya mereka juga berhak mendapatkan satu layanan dari kita semua supaya mereka lebih baik. Bahwa pekerjaan marbot itu bukan pekerjaan, itu kewajiban kita. Jadi saya sangat setuju kalau itu menjadi bagian dari sasaran ini. Artinya dari 8 asnaf, ini marbot itu asnaf fakir miskin, rata-rata mereka miskin ya, rata-rata.
2: Dukungan terhadap pemanfaatan dana zakat untuk iuran JKN juga datang dari para penerima manfaat. Muhammad Ilyasan yang pernah menjadi marbot masjid menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan pengalaman sebagai marbot membuat dirinya memahami kondisi pekerja sosial keagamaan yang terkadang memiliki penghasilan terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Karena marbot-marbot yang ada di Indonesia ini kebanyakan orang tidak mampu. Untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup. Jadi mereka tidak peduli dengan BPJS gitu loh. Dengan adanya iuran seperti itu, setuju sekali jika diperuntukkan untuk marbot, guru ngaji. Pasalnya saya juga pernah jadi marbot juga sih. Sebulan dapat uang 40.000. Saya jadi marbot selama bertahun-tahun itu tidak naik ya, seperti itu.
2: Sementara itu, BPJS Kesehatan terus mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan JKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan, sinergi bersama organisasi keagamaan

0: Namun tingkat kepesertaan aktif masih menjadi perhatian karena sebagian masyarakat baru mengaktifkan kepesertaan ketika membutuhkan layanan kesehatan. Deputi Direksi Wilayah 7 BPJS Kesehatan Jawa Timur Imade Pujayasa menyebut, kepesertaan JKN di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 97% dengan tingkat keaktifan sekitar 77%.
1: Kegiatan tasbih JKN menjadi penting untuk memastikan dan mengingatkan seluruh masyarakat terkait kepastian di dalam membayar iuran, karena masih banyak kita jumpai status peserta yang nonaktif gitu ya, sehingga kita berharap lewat kegiatan ini masyarakat menjadi sadar akan lebih pentingnya kesehatan, bukan hanya untuk proteksi tetapi untuk sharing dalam hal ini gotong royong dan juga kepatuhan terhadap regulasi.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendukung langkah kolaborasi antara BPJS Kesehatan, MUI, dan Lembaga Pengelola Zakat untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Asisten 3 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Ahmad Jazuli menilai, gerakan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial dan semangat gotong royong.
2: Bahwa membantu yang lain kesehatan itu adalah bagian dari ibadah. Bahwa ibadah tidak hanya kegiatan ritual, sholat, puasa, tetapi ini adalah bentuk yang katakan kita MUI, ta'awanu ala taqwa. Jadi prinsip Pemda Jawa Timur sangat mendukung program.
0: Pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu pembayaran iuran JKN menjadi bentuk sinergi antara nilai keagamaan dan kepedulian sosial. Melalui kolaborasi pemerintah, BPJS Kesehatan, MUI, dan Lembaga Zakat, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pekerja sosial keagamaan, mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Ani Hasanah, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. So, tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kita kembali di Pro 1 RRI Tuban yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Satu informasi kami hadirkan dulu dari Kabupaten Tuban, pendengar. Setelah meraih predikat menuju wilayah bebas dari korupsi, Puskesmas Tuban dan Puskesmas Kanduruan kini menetap target berikutnya, yakni adalah menuju wilayah birokrasi, bersih dan juga melayani. Untuk mematangkan persiapan, keduanya belajar langkah ke UPTD Puskesmas Sempu Banyuwangi yang lebih dulu menuntaskan pembangunan zona integritas hingga meraih predikat WBBM. Kegiatan kaji tiru tersebut diikuti Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, Dinas Kesehatan P2KP Kabupaten Tuban, WBF Puskesmas Kanduruan, kemudian Tuban, dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Puskesmas Sempu Yatianingsih berserta dengan jajaran. Dalam sambutannya, Inspektur Pembantu 5 Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban juga menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari pengalaman dan juga praktek baik dan menerapkan Puskesmas Sempu dalam pembangunan zona integritas. Lebih dari itu, pendengar, rombongan juga mempelajari bagaimana aspek yang mendukung begitu keberhasilan pembangunan zona integritas, mulai dari tata kelola layanan, budaya kerja, inovasi pelayanan, hingga pengelolaan lingkungan Puskesmas. Tidak heran ya, jika penataan kawasan Puskesmas Sempu turut menarik perhatian peserta kaji tiru, lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman, dinilai mampu mendukung kualitas pelayanan sekaligus juga meningkatkan kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan kesehatan. Berbekal pengalaman tersebut, Puskesmas Tuban dan Puskesmas Kanduruan diharapkan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam proses penilaian menuju WBBM. Pada kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Sempu juga menyambut baik kedatangan rombongan dari Kabupaten Tuban. Ia menegaskan pihaknya terbuka untuk berbagi informasi dan juga pengalaman kepada seluruh peserta kaji tiru. Untuk memudahkan proses pembelajaran, peserta diajak meninjau berbagai layanan dan inovasi yang ada di Puskesmas Sempu secara berklaster. Melalui mekanisme tersebut, peserta dapat berdiskusi langsung dengan petugas sesuai dengan bidang layanan yang telah dikunjungi. Tak kalah penting, pendengar, juga disampaikan dukungan kepada Puskesmas Tuban dan juga Kanduruan yang tengah persiapkan diri menuju WBBM. Adapun rombongan kaji tiru diikuti oleh PLT Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Diskominfo SP Tuban, Kepala UOBF ke Puskesmas Kanduruan beserta jajaran Puskesmas yang ada di Kabupaten Tuban.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari Kabupaten Lamongan. Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Mantra Kabupaten Lamongan periode 2026 hingga 2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Mantra Jatim, Pangeran Panji Sri Soeputrojowo. Di Pendopo Lokatantra Lamongan, pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dan juga menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Mantra Kabupaten Lamongan menyampaikan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya, keberadaan mantra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai luhur budaya. Menegaskan juga, budaya harus dijalankan dengan mengedepankan kepribadian luhur, sehingga tidak dilakukan secara sembarangan. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, DPD Mantra Lamongan juga memberikan piagam penghargaan kepada 41 juru kunci makam yang berada di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian para juru kunci yang selama ini menjadi dan juga menjaga, maksud kami, makam dan warisan budaya secara tulus dan ikhlas. Diharapkan juga pengurusan DPD Mantra Lamongan periode tahun ini dapat semakin memperkuat eksistensi masyarakat adat sekaligus juga meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan juga tradisi lokal. Bupati Lamongan hadir dan mengatakan keberadaan masyarakat adat Nusantara diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.

0: pendengar, kami akan update informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di segmen informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mari disimak perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Senin 3 Agustus hingga Selasa 4 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diprediksi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Perkiraan suhu di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 61 hingga 96%. Kemudian, kecepatan angin di wilayah Kabupaten Tuban rata-rata berkisar antara 18 hingga 28 km per jam, di mana dominan angin berhembus dari arah timur laut hingga timur. Peringatan dini bagi para nelayan dan pelaku aktivitas laut. Tinggi gelombang laut di perairan utara Tuban terpantau di kisaran 0,5 hingga 1,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban. Saya Arbi Susilo Witayat, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Mendengar informasi perakiraan cuaca menutup perjalanan di program Tuban Pagi ini, informasi seputar Pantura, karena sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti Hasna menemani aktivitas Anda kembali tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan.